0: 10 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Dari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandhi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BLIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BLIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
3: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
2: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandhi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3. 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan IONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
0: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PFI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perkiraan cuaca.
1: Pendengar Pro 1, hari ini Senin 7 September 2026. Pagi ini kita tidak disambut dengan cuaca yang cerah seperti hari-hari sebelumnya. Ini lebih ke arah berawan kali ya. Dan bahkan tadi sekitar pukul 5:30 pagi sampai menjelang jam 8 ini, untuk kondisi Jember kota terpantau sedikit mendung ya di beberapa kawasan. Oleh karena itu kita coba pantau bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca edisi hari ini bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi, Mas.

0: Selamat pagi, Mas.
1: Kabar baik pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, baik, Mas.
1: Baik, silakan. Bagaimana kondisi perkiraan cuaca untuk 7 September 2026?
0: Baik, Mas. Izinkan kami untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 7 September 2026, untuk wilayah Tapal Kuda. Kita mulai dari wilayah Kabupaten Jember. Pada pagi hari, cuacanya secara umum cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuacanya secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuacanya diperkirakan secara umum berawan tebal. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 18 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah tenggara dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 13,4 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Banyuwangi, pada pagi hari secara umum cuacanya berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan kemudian untuk malam hingga dini hari cuacanya secara umum diperkirakan berawan, dengan sebaran suhu berkisar di antara 17 hingga 27 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 16,2 km per jam.

kami berdua dengan Mas Erik ini mendirikan museum sekaligus mengadakan kegiatan tahunan museum yang kebetulan Pekan Aksara kita ke-9 namanya Pekan Aksara. Jadi

0: Tapi tantangannya juga bagaimana literasi membuat masyarakat mampu paham lingkungan dan kebudayaannya sendiri. Dalam konteks kondisi literasi masyarakat saat ini, bagaimana Ibu Prita melihat hubungan antara literasi modern dengan kemampuan mengenali dan memahami warisan aksara daerah? Silakan Ibu.
1: Iya, menarik sekali nih ya pembahasannya. Kayaknya saya yang beda sendiri ya ini Mas. Enggak apa-apa, biar berwarna ya.
0: Iya, monggo.
1: Jadi kalau ngelihat kondisi literasi hari ini, tantangannya besar banget ya. Karena kalau ngomongin generasi muda terutama ya, karena kan sekarang ada bonus demografi ya. Kayaknya makin muda gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, dosen-dosen tuh makin usia 40-an. Kalau dulu kan sepuh-sepuh gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi ini anak-anak sekarang ini lebih banyak yang terpapar gadget duluan kan, daripada melek terhadap bacaan gitu. Jadi kayak ada loncatan ya dalam literasinya itu. Jadi sebenarnya kalau negara kita dari dulu memang ada loncatan ya, dari budaya lisan, budaya bertutur, tiba-tiba tuh ada digital gitu loh masuk. Sementara baca tulisnya belum begitu tuntas seperti itu. Nah jadi bukan berarti literasinya turun sebetulnya.
0: Okay.
1: Tapi bentuknya berubah gitu loh. Jadi ada, karena sekarang kita lihat banyak sekali ya fenomena anak-anak muda bikin seperti book party, klub buku, baca bareng, sambil piknik kayak gitu-gitu ya. Itu sekarang kan lumayan lagi hype gitu di Jember juga.
0: Betul.
1: Gitu. Nah cuman peran kami di sini ya sebagai pegiat literasi dan juga teman-teman yang ada di studio juga ya, khususnya buat Relima ini kan adalah mendampingi kegiatan masyarakat. Nah kita itu sebenarnya menjembatani gitu, atau sebagai fasilitator gitu ya. Jadi kita nggak bisa melarang teknologi karena emang udah zamannya ya. Kalau dulu mungkin mainan harus keluar, main sana di luar, layang-layang apa, dolan dari kancamu seperti itu. Kalau sekarang kan dia mainannya pindah di HP kayak gitu loh.
0: Yeah.
1: Jadi bagaimana menyeimbangkan gitu ya dan mengarahkan gitu. Misalkan kita bisa di taman baca bikin pojok baca digital, atau mungkin kalau dari teman-teman yang bergerak di museum, kan museum itu sebagai pusat informasi juga ya. Mungkin ada alih wahana ya, artinya tidak hanya mengenal dalam bentuk media kertas, tapi juga bisa, kan ada barcode biasanya ya, supaya bisa baca lebih utuh itu seperti apa gitu. Atau mungkin kita juga bisa mengadakan program-program yang lebih menarik, misalkan lewat konten video reel gitu ya, tapi kita bisa mereview apa saja sih yang ada di sana gitu. Terus e-book dan sebagainya. Jadi istilahnya mengikuti arahnya medianya tuh kemana gitu. Supaya kita juga bisa nggak ketinggalan, literasinya ini bisa terus mengikuti perkembangan zaman gitu, tanpa meninggalkan identitasnya gitu tentunya ya.
0: Berarti kesimpulannya memang kalau budaya literasinya ini tidak berubah, melainkan yang berubah ini cuma wadah atau medianya saja yang mengikuti perkembangan zaman ya Ibu Prita ya.
1: Iya, kalau kita saklek istilahnya, wah enggak, sekarang anak-anak enggak suka baca buku. Nah, mungkin ya itu, medianya yang berubah. Banyak kok anak-anak baca juga ya, kayak fiksi segala macam. Cuman memang perlu ditingkatkan sampai ke level apa kayak gitu.
0: Baik. Terima kasih Ibu Prita, nanti kita akan sambung kembali. Kita menuju ke Ibu Pri lagi terkait dengan museum yang ini di era yang seperti ini seringkali menghadapi tantangan bagaimana membuat benda lama terasa dekat dengan pengunjung masa kini. Karena memang kalau generasi zaman now ya, kalau bilangnya sekarang ini kayak aduh jadul banget gitu ya. Generasi muda tentu punya cara untuk melihat sejarah yang berbeda. Mereka mungkin tidak langsung tertarik pada sebuah benda kalau nggak paham gitu kenapa benda tersebut penting.

0: ketika UNESCO mulai meluncurkan ini pertama kali gitu ya. Nah, di situ bagaimana aksara ini termasuk bisa meningkatkan kualitas hidup di situ kalau dari pencetus awalnya gitu. Tadi juga Bu Prita singgung literasi ini memang sangat penting sekali gitu. Walaupun sekarang literasi akan bergeser ke dicat-cat misalnya, bagaimana kita bisa memudahkan ini menjadikan cat-cat itu sebagai ruang literasi gitu kan itu. Nah, untuk di Museum Telu sendiri tentu kita warisan budaya termasuk aksara ini tentu terus kita dekatkan dengan anak-anak, dengan generasi yang sekarang gitu ya. Dimana kita bisa kalau mendekatkan itu dengan cara di media sosial misalnya, kemudian di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu kita terus infokan. Ini loh kegiatan dari Museum Telu ini, kegiatan dari apa yang bisa anak-anak perbuat untuk warisan, untuk menjaga melestarikan warisan budaya ini. Sehingga di situ ada komunitas-komunitas mulai dari TK, kemudian siswa SD, SMP, SMA yang sudah mulai tertarik, ingin tahu gitu. Nah, kemudian apa saja yang mereka lakukan, antara lain itu mengekspresikan apa yang mereka lihat ketika berkunjung di Museum Telu itu dengan melukis di atas gerabah misalnya. Jadi mereka mengekspresikan, oh saya mau melukis apa yang saya lihat di museum, di dalam koleksi Museum Telu dalam bentuk lukisan di gerabah. Nah, kita memang harus menyediakan itu gerabahnya, ya, catnya, apa-apanya gitu. Ketika mereka berkunjung, mereka tinggal melukis saja gitu. Termasuk kita sediakan media misalnya, oh saya enggak suka gerabah, saya maunya di tote bag gitu ya, yang tas kanvas. Ya, mereka kita siapkan untuk melukis di atas kertas kanvas itu ya. Kemudian juga dalam bentuk kipas misalnya gitu.
1: Jadi ada kayak semacam treatment ya untuk para pengunjung tidak boring gitu ya, cuma lihat-lihat gitu. Ada kegiatan tersendiri dalam Museum Telu tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Terima kasih Ibu Pri. Penasaran juga ini Pak Ade terkait dengan kurikulum sekolah yang tentunya banyak sekali materi yang harus disampaikan ya untuk para siswanya. Karena itu muncul pertanyaan, apakah pengenalan aksara lokal ini harus jadi mata pelajaran tersendiri nih Pak untuk bisa diintegrasikan barangkali ke dalam pembelajaran yang sudah ada. Kalau menurut Panjenengan, bagaimana cara memasukkan materi aksara dan budaya lokal pembelajaran sekolah tanpa membuatnya terasa sebagai tambahan beban gitu untuk para guru yang lain? Monggo.
2: Baik, terima kasih. Sepertinya untuk pengenalan aksara lokal itu penting sekali ya. Di dalam sistem manajemen pendidikan dan kurikulum sebenarnya ada ruang sebenarnya yang namanya muatan lokal ya.
1: Mulok ya.
2: Ya, itu hampir di semua daerah ada karena ini dalam sistem pendidikan. Jadi sejauh mana kota dan kabupaten tersebut membuka ruang itu, khususnya bagi kota atau daerah yang memiliki entitas aksara ya. Kalau ngomong kita di wilayah aksara Hanacaraka sekarang Terus taruhlah kita ngomong di Makassar ada wilayah aksara Bugis, di Batak ada aksara Batak, di Jawa Barat ada aksara Ngalagena, Sunda gitu ya. Jadi itu ruang yang bisa dimanfaatkan untuk nguri-uri istilahnya secara tersistem lewat jalur pendidikan formal. Bagaimana muatan lokal itu ya memang harus diisi oleh aksara-aksara karena itu kan wajah kebudayaan dari siapapun yang ada di wilayah itu ya, memiliki aksara itu. Jadi bagi kita di pendidik, ini kebetulan saya ini separuh pendidik juga separuh ngurusin museum. Jadi artinya bisa menjelaskan bahwa di dunia pendidikan itu sudah menjadi satu dengan dunia museum sebetulnya. Karena apapun koleksi yang ada dalam museum itu bisa kita kurasi, bisa kita jelajahi, bisa kita eksplorasi secara saintifik, secara keilmuan gitu ya. Jadi karena memang museum itu sebenarnya wahana pendidikan non konvensional. Kalau kita ngomong yang konvensional di sekolah gitu ya. Jadi bagi kita sebagai pendid-

0: Jadi aksara Devanagari itu salah satu aksara yang nanti akhirnya menjadi turunan aksara yang ada di Asia Tenggara dan Indonesia, termasuk di Indonesia ini. Jadi ada aksara Brahmi, terus kemudian ada Nagari, Devanagari, turun yang tertua kalau di apa namanya Asia Tenggara dan khususnya Indonesia itu Pallawa, terus kemudian Kawi dan terus sampai ke aksara-aksara yang lain, ada aksara Bata, ada aksara Bugis, ada aksara Sunda, ada aksara Jawa dan sebagainya. Jadi itu, jadi ya entitas aksara kita kaya ya. Terus kemudian ya itu tadi yang mendorong kita di Museum Huruf lewat Deklarasi Hari Aksara Nusantara, bahwa kalau kita punya awareness bersama yang diamini dan menjadi sebuah political will dari apa namanya pemerintah kita, aksara itu akan lestari tersistem. Karena ya berat Pak melestarikan aksara ya, itu betul, karena betul. Kita ngomong soal generasi dan mungkin juga perlu bergerak bersama dan membutuhkan macam-macam termasuk pembiayaan.
1: Oke.
0: Harapan kami ya secara meritokrasi ke pemerintahan di eksekutif misalkan nanti, kalau sekarang kita punya balai bahasa Pak ya, balai bahasa, dan harapan kami karena memang ini concernnya agak sedikit berbeda, yang mudah-mudahan ke depan dengan adanya Hari Aksara Nusantara ini juga menambah nomenklatur, tidak hanya hari apa balai bahasa tapi ada balai aksara dan bahasa itu. Sehingga ya ada daerah yang punya bahasa tapi nggak punya aksara, ada daerah yang sama punya bahasa dan aksara gitu ya. Jadi itu yang menurut kami kekayaan Indonesia yang perlu kita jaga karena mewakili kebudayaan masing-masing.
1: Gitu. Oke, ini yang bikin penasaran juga, mungkin bisa nanti saling melengkapi bersama Pak Eri, karena memang aksara ini adalah sesuatu yang kompleks ya dan butuh transkrip untuk bisa menerjemahkan. Kalau untuk Kabupaten Jember sendiri, apakah punya kayak semacam peneliti-peneliti dan juga semacam ekosistemnya gitu, bagaimana Pak?
0: Kalau di kami, museum ini kan rumah besar ya, jadi semua semua bisa masuk sebetulnya, dan termasuk teman-teman akademisi dan pegiat, hobis gitu ya. Dan alhamdulillah kami terus mendorong terciptanya ekosistem itu karena memang concern kami ada di situ. Terakhir kita itu di rangkaian kegiatan tahunan Museum Huruf Pekan Aksara yang ke-9 ini pada tanggal 3 kemarin ya, kita menggandeng salah satu rekan yang menjadi pegiat termasuk praktisi aksara lah, untuk melakukan penelusuran aksara-aksara yang ada di Jember gitu ya. Jadi penelusuran aksara di Timur Jawa gitu konteksnya. Dan kita menemukan bahwa luar biasa kalau dalam konteks aksara Jember dan Nusantara itu Jember ada gitu. Kita memiliki dugaan-dugaan koleksi yang mewakili timeline aksara mulai dari awal aksara tarola seperti Pallawa gitu ya. Di Jember ada prasasti Waktu Gong yang menurut teman-teman praktisi dan akademisi itu aksaranya Pallawa juga, meskipun Pallawa muda ya.
1: Oke.
0: Jadi sama-sama kalau kita kenal aksara yang tertua di Indonesia itu ada di prasasti Yupa dengan aksara Pallawa dari Kutai Kartanegara. Nah, di Jember ada prasasti Waktu Gong di Rambi Puci yang ada torehan aksara Pallawanya juga. Dan ya akhir-akhir ini juga ada temuan prasasti di Silo, prasasti Lumbung yang malah lebih mengejutkan lagi gitu ya, bahwa aksaranya itu aksara Nagari gitu ya, yang ya lebih tua dari Pallawa. Nah ini ruang-ruang akademik yang bisa kita lanjutkan dengan tentunya penelitian yang komprehensif ya. Namun ya entitasnya ada, buktinya ada, apa namanya bukti arkeologisnya ada in situ di tempatnya. Jadi ya Jember lumayan lah,
1: kaya ya,
0: kaya gitu ya. Baik. Jadi mewakili itu ya.
1: Oke, terima kasih Pak Ade. Pak Eri, ini bagaimana Museum Huruf bisa bersinergi bersama rekan-rekan akademisi atau minimal bersama mahasiswa yang bisa disebut ilmu sejarah gitu, yang memang tidak jauh-jauh ya ranah penelitiannya dari aksara ini. Bagaimana ini Pak?
2: Iya, kalau Museum Huruf sih kita terbuka ya dengan ya saya pelajar dengan mahasiswa sejarah. Bahkan dulu kita juga beberapa kali menerima teman-teman mahasiswa untuk apa namanya?
0: Volunteer.
2: Oke, volunteer. Dan ada juga yang kayak magang gitu, SPP, PPL. Iya.

0: PPL.
1: Oh, ya, okay, gitu.
2: Okay. Ya, saya pikir apa namanya, kalau untuk sejarah aksara sendiri banyak yang harus digali ya, lewat matematika, fisika, dan neuroscience mungkin ya, lebih ke sana sebenarnya, karena sejarah aksara ini sebenarnya juga setiap perubahan aksara itu mempengaruhi peradaban gitu. Jadi kayak sekarang hari ini kita dengan Latin gitu kan, dan kita terbiasa dengan hal yang praktis gitu ya, apa kita kayak secara arsitektur juga kayak modern minimalis itu kan juga bagian dari propaganda aksara. Saya pikir gitu.
1: Okay, baik. Ini jadi ingat sama metodologi sejarah, bahwasanya sejarah ini bukan mitos ya, melainkan butuh bukti-bukti otentik ya, bukti fisik ya.
0: Betul.
1: Bisa berkembang sesuai dengan bukti otentik yang ditemukan lagi ya. Betul. Nanti ya tentunya. Okay. Terakhir Pak Eri, ini kan sempat disampaikan sama Pak Adi bahwasanya kita banyak sekali aksara, dan makin kesini dikhawatirkan banyak sekali aksara-aksara yang hampir punah. Kalau di Jember sendiri, ini aksara apa yang mengkhawatirkan ini Pak, tergerus perkembangan zaman?
2: Ya kalau Jember sendiri nggak punya aksara ya, tapi banyak aksara-aksara daerah yang memang sudah hampir nggak dipakai gitu.
1: Seperti apa contohnya Pak?
2: Aksara Hanacaraka mungkin ya.
1: Iya.
2: Itu kan sudah enggak jarang ya, tapi masih dipelajari gitu, tapi kan itu enggak dipakai gitu. Ya mungkin kayak di Jogja sendiri juga banyak yang pakai, yang menggunakan aksara Hanacaraka, cuman kan itu enggak untuk sehari-hari juga.
1: Benar. Ya. Jadi intinya harus diimplementasikan juga ya sebenarnya ke dalam kehidupan sehari-hari dan juga aktivitas, agar ya gak cuma diajarkan saja melainkan langsung dipraktekkan ya sebenarnya. Itu cara untuk meregenerasi sebuah aksara itu tadi ya. Baik. Terima kasih Ibu Pri, Pak Eri, Mbak Prita, Pak Ade, mohon izin kita akan jeda sebentar saja dan kita akan kembali lagi sekaligus nanti closing statement. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali,
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pendengar Prusatu, Anda masih ikuti Dialog Jember Menyapa untuk edisi pagi hari ini 7 September 2026 terkait dengan merawat aksara, menjaga warisan budaya. Tentunya masih bersama Ibu Prita, Ibu Priwayu Artanti, ada Bapak Adi Sidik Permana dan juga Bapak Eri Wijayanto. Banyak hal yang telah tercerahkan di sesi yang pertama dan tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung sesi. Ini juga menjadi pengingat bahwasanya aksara ini adalah sebuah budaya yang tidak hanya diwariskan melalui benda ya pendengar Pro 1, tetapi juga melalui tulisan, bahasa, dan tentunya pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Karena itu menjaga aksara berarti menjaga salah satu cara masyarakat masa lalu merekam kehidupan dan menyampaikan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Ibu Prita, kita sudah masuk di penghujung sesi. Ada closing statement atau pesan-pesan untuk pendengar Pro 1 dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional yang akan tiba pada hari esok ya, 8 September 2026. Silakan Ibu Prita.
0: Oke, baik. Kalau dari saya mungkin kata kuncinya adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi antar komunitas, antar sekolah, keluarga, juga pemerintah gitu. Seperti tadi juga udah disinggung oleh Mas Ade ya kalau nggak salah tadi. Nah jadi di sini kalau komunitas seperti yang saya geluti ya, itu kan punya menjadi fasilitator atau jembatan antar semua komponen tadi. Jadi punya keluasan untuk berkreasi gitu. Sedangkan kalau sekolah punya kurikulumnya, keluarga punya gimana sih untuk bisa mengarahkan gitu kan, literasi keluarga. Kemudian pemerintah sendiri kalau dalam hal ini perpustakaan nasional dan sampai ke bawah ya, perpus provinsi maupun daerah, itu punya pelestarian naskah kuno. Hari ini tuh difokuskan juga gitu. Dan itu menjadi capaian tersendiri. Dan diharapkan ada sinergi juga ya untuk pemerintah daerah gitu. Pemerintah daerahnya juga gimana sih supaya ekosistem ini tetap ada dan bertumbuh gitu di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin kalau dari saya, Mas Kuku.
1: Baik, terima kasih Ibu Prita. Menuju ke Ibu Priwahyu. Monggo, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement pagi hari ini?
7: Iya, jadi ini ada satu bulan yang lalu saya ini ketemu dengan salah satu penunggu cagar budaya di situs Duplang.
1: Oh, Duplang. Iya,
7: itu beliau itu lahirnya tahun 1930.
1: Masya Allah. Ya.
7: Jadi saya juga, Pak, misalnya ini saya ditanya, apa pesan panjenengan gitu. Nah, saya kutipkan.
1: Oke, okay, ya. Baik.
7: Jadi ini Pak Darman ini menyampaikan bahwa para ini termasuk leluhur itu ya.
1: Yeah, yeah.
7: Apa yang harus disampaikan kepada anak-anak itu bahwa yang pertama bahwa budaya itu adalah identitas bangsa. Itu Pak Darman menyampaikannya dalam bahasa Madura karena beliau tidak bisa bahasa Indonesia gitu. Nah kemudian saya coba translatekan itu. Jadi yang pertama itu bahwa budaya itu merupakan identitas bangsa. Jadi kita semua karena kalau hilangnya budaya itu sama dengan hilangnya jati diri kita semua itu. Kemudian pesan yang kedua, melestarikan budaya itu merupakan suatu penghormatan.
1: Okay.
7: Gitu. Penghormatan nyata bagaimana kita semua menghargai pengorbanan dan perjuangan para leluhur. Pesan yang ketiga adalah bahwa melestarikan warisan budaya itu sama dengan sumber persatuan. Gitu. Karena berbagai tradisi dan adat termasuk bahasa tadi itu dapat menyatukan perbedaan sehingga menjadi satu kesatuan. Yang keempat adalah bahwa kita harus menjaga fondasi moral warisan budaya ini.
1: Gitu. Oke, okay, baik.
7: Nah, khusus untuk Museum Telu ini terus-menerus berkomitmen untuk merawat dan melestarikan budaya. Karena budaya adalah cerminan jati diri, kemudian kehormatan serta akar dari sebuah kepribadian.
1: Baik, luar biasa. Matur nuwun Ibu Pri. Menuju ke Bapak Adi sebagai closing statement. Apa ini Bapak? Monggo.
8: Baik. Saya mewakili diri saya sebagai pengelola museum termasuk juga pendidik. Di momen khususnya di momen Pekan Aksara ke-9 Museum Huruf dan termasuk dengan adanya museum-museum yang lain yang ada di Jember, kami berharap signifikansi akses ya baik bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum bahwa di Jember ini ada museum-museum yang patut untuk dikunjungi karena kita bisa mengenal kebudayaan kita lewat museum termasuk kebudayaan-kebudayaan yang lain yang ada di dunia.
1: Okay.
8: Dan bagi kami di Jember sudah kita deklarasikan Hari Aksara Nusantara. Kami ingin juga berbagi spirit dengan masyarakat Jember bahwa mulai dari Jember kita sebarkan awareness bahwa kekayaan etnitas aksara yang ada di Indonesia itu perlu kita perjuangkan dan kita lestarikan. Jadi mudah-mudahan kelak Hari Aksara ini bisa menjadi hari nasional yang nanti juga bisa menjadi titik temu bagi seluruh entitas aksara dan dimiliki oleh bangsa kita. Mungkin itu.
1: Baik.
8: Berkunjunglah ke museum.
1: Baik, terima kasih Pak Ade. Pak Eri, monggo sebagai penutup perjumpaan pagi hari ini.
2: Saya cuma menyampaikan informasi aja nanti malam gitu kan. Kalau penutupan dari rangkaian Pekan Aksara ini bisa dihadiri untuk umum, jadi siapa aja kalau ada waktu gitu ya,
8: ya.
2: Bisa hadir. Datang atau mampir ke Museum Huruf.
1: Museum Huruf ya.
2: Malam ini ya.
1: Oke, baik. Tepatnya jam berapa,
2: Bapak? Jam 7.
1: Jam 7 malam.
2: Ya.
1: Oke.
8: Mungkin baik. Tambahan Mas.
1: Apa yang monggo itu?
8: Di sini sudah agak kompleks ya museum-museum kita, termasuk nanti di museum kegiatan. Monggo silakan diakses, dan ini adalah upaya peningkatan literasi, termasuk di Jember juga sudah ada museum yang berbasis di sekolah. Di sekolah saya.
1: Oke.
8: Dulu bersama Ibu Priwahyu juga ada Museum Kaliber namanya.
1: Museum
8: jadi Kaliber, cukup lengkap ya. Masyarakat Jember bisa mengakses museum yang berbasis sekolah, museum berbasis aksara, museum berbasis tembakau ada, museum berbasis etnografi di kebudayaan di Museum Telu juga ada. Jadi lengkap ruang belajarnya. Ayo kita sama-sama memuliakan dan meramaikan ya.
1: Baik.
8: Ya, apa namanya? Ruang dialektika yang namanya museum ini.
7: Mungkin okay. Ditambah sedikit tambahkan
1: monggo,
7: ya
1: monggo,
7: mungkin
1: monggo.
7: Mas Kuku dan RRI perlu anu ya, apa namanya, usul pekan berkunjung ke museum misalnya.
1: Oke, okay, baik, baik.
7: Atau bulan berkunjung ke museum.
1: Bulan berkunjung ke museum, ide menarik ya tentunya. Ini media, wadah, sudah ada semua lengkap, tinggal kita mau belajar atau tidak. Rugi kalau tidak mau belajar tentunya pendengar Pro1. Karena memang pada akhirnya merawat aksara bukan sekedar mempertahankan bentuk tulisan dari masa lalu, tapi juga menjaga bahasa, pengetahuan, identitas, dan cerita yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Semoga upaya menjaga aksara jadi bagian dari langkah kita untuk memastikan warisan budaya Nusantara tetap hidup, dikenal, dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Saya Haryo Kuku, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat pagi, dan tetap bersama kami.
9: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
10: Kereta api Daup 9 Jember,
11: lereng gunung Semeru Lumajang.
12: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
13: Kapal feri Jangkar Situbondo.
14: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
9: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
15: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
16: Kawasan di bagian Jawa Timur.
17: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
9: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
18: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
19: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
18: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
20: Kita juga mulai membuat e-katalog.
21: Bagaimana kita menggali kreativitas.
22: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
9: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
5: Kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 12 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro1 RRI Surabaya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Halo RRI Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
3: Pendengar, selamat pagi. Program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dari aduan-aduan yang sudah dikirimkan pesan singkatnya di 081-3314-992. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan begitu ya, jadi Anda kalau misalnya tengah berada di suatu tempat begitu, kemudian Anda melihat adanya pelayanan publik yang kurang pas begitu ya, atau bahkan berkaitan dengan aduan apapun, Anda bisa sampaikan kepada kami setiap harinya di line 081-3314-992, seperti halnya salah satu pendengar yang kemarin juga mengirimkan pesan singkat begitu ya, menyampaikan aduan berkaitan dengan satu hal begitu. Nanti kita akan bagikan informasinya untuk Anda. Sedikit mereview dari apa yang kemarin di hari Jumat kita sudah sampaikan. Memang kendati ada beberapa aduan yang sampai saat ini pun kami juga belum mendapatkan kabar berkaitan dengan hal tersebut begitu ya, atau belum ada jawaban lebih tepatnya. Seperti halnya kemarin, Bumia mengeluhkan soal jalanan Basra yang ruwet ya, karena banyak kendaraan crossing yang bikin macet. Jadi arah dari Basra ke Tegal Sari atau yang dari Basra

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang menyebut belasan santri pondok pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo meninggal dunia setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG. Sebelumnya hampir 300 santri dan santriwati dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, pusing hingga sesak napas dan harus mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit. Kabar mengenai adanya santri yang meninggal dunia tidak benar. Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan tidak mendapatkan informasi mengenai adanya santri yang meninggal. Bupati Sidoarjo Subandi juga menegaskan bahwa tidak ada korban meninggal dalam kejadian tersebut. Hingga malam 1 September 2026, ratusan santri memang masih mendapat penanganan medis di sejumlah rumah sakit akibat dugaan keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Jadi kesimpulannya, informasi bahwa belasan atau 12 santri meninggal dunia akibat keracunan MBG di Ponpes Manbaul Hikam adalah hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember. Berjumpa kembali bersama saya Nizar Sufi dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk edisi hari ini di hari Senin awal pekan ya, 7 September 2026. Pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Program Halo RRI pendengar kembali hadir untuk memberikan ruang bagi Anda menyampaikan komentar, aspirasi, opini, sekaligus mungkin kritikan-kritikan yang membangun pendengar. Sampaikan kepada kami silakan di 0331-336652 atau di 0811-3040-911. Nah, pendengar Pro 1, belakangan kita sedang digemparkan ya dengan fenomena antrean panjang di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan di kios-kios ini juga stoknya hampir susah ditemuin, pendengar Pro 1. Dan ini juga berdampak pada antrean panjang bagi pengguna moda transportasi baik roda 2 maupun roda 4. Dan informasi pagi tadi pendengar Pro 1 juga kita dapatkan ya dari beberapa media sosial. Ini antrian panjang juga berdampak pada kemacetan di beberapa ruas titik, termasuk juga berdampak bagi sebagian anak sekolah yang menuju ke lokasi sekolah masing-masing yang juga terdampak, pendengar Pro 1. Kita akan coba ngobrol pendengar pagi hari ini bersama dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember. Sudah tersambung dengan Ibu Sartini. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Sartini.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar Pro Salina Jember.
0: Pendengar Pro 1 RRI Jember, Ibu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jember, mohon
0: ya.
1: Maaf.
0: Ya baik, Ibu Sartini, kita ingin tahu Ibu ya, ini kan sudah ada antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU. Sejauh ini respon dari pemerintah Kabupaten Jember sendiri seperti apa Ibu?
1: Terima kasih Mas, tadi malam kebetulan kami mendampingi Gus Bupati di dalam audiensi bersama-sama dengan SPM Jember. SPM Pertamina Patraniaga Jember, SPM itu Sales Brand Manager Pertamina Patraniaga Jember, bersama-sama juga dengan Kepala Depo Banyuwangi, Kepala Depo Pertamina Banyuwangi. Jadi pemerintah tentunya Gus Bupati sudah mengambil langkah-langkah dengan adanya fenomena yang saat ini terjadi. Kami semalam sudah mendapatkan sedikit banyak data yang langsung diberikan oleh SPM Jember, Pak Andi, yang tentunya ini harapan kita semua sekali lagi, Gus Bupati di dalam semalam itu di dalam rilis beliau menyampaikan untuk tidak panik buying kepada masyarakat, karena yang kita lihat saat ini mungkin ya masyarakat itu kena medsos ya, kena gorengan, kena info-info yang tidak bertanggung jawab seperti itu, sehingga mereka akhirnya semuanya keluar berlelah-lelah, capek-capek untuk ikut ngantri. Padahal kalau kita dengarkan dari Kepala Pertamina Jember, SPM Jember, bahwa kondisi stok BBM di Jember ini sebenarnya aman. Tapi kalau terus-menerus kemudian masyarakat antri, bisa ngisi, dan balik lagi antri terus-menerus seperti itu ya, bisa-bisa jebol Mas. Jadi harapan kita semua jangan sampai masyarakat tergoreng, terhasut oleh media-media yang tidak bertanggung jawab, medsos yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin di sana mengatakan bahwa ada kelangkaan. Kalau kelangkaan tidak ada, yang ada adalah berkaitan dengan distribusi yang terhambat. Itu Mas.
0: Iya, baik. Ibu Sartini, sebenarnya kan kalau kita lihat ke belakang, ini bukan kejadian pertama Ibu ya. Di Jember beberapa waktu lalu juga sempat terjadi panic buying seperti itu. Dan ternyata memang faktornya ada. Tadi Ibu menyampaikan pendistribusian. Kalau sejauh ini kita dengar kabar juga memang ada kendala Ibu ya di Pelabuhan Banyuwangi. Apakah memang kabar ini juga sudah terkonfirmasi Ibu ke Pemkab Jember? Kemudian sampai saat ini apakah memang kendala itu masih ada sehingga berdampak pada stok yang tadi sudah terbilang memang aman sepertinya seperti itu. Tapi memang di beberapa SPBU faktanya memang antriannya masih panjang seperti itu. Kalau update terbaru Ibu terkait dengan distribusi BBM sejauh ini sampai pagi ini mungkin ada informasi yang didapatkan Ibu?
1: Oke, mungkin kami sedikit menyampaikan ya. Memang kejadian ini sebenarnya berawal dari tanggal 26 Agustus kemarin dengan adanya perbaikan dermaga di Gilimanuk dan juga mohon maaf mas saya sambil anu ya karena apa batuk ya.
0: Iya Ibu,
1: jadi
0: tidak
1: memang
0: mengapa.
1: Ada perbaikan dermaga di dermaga Gilimanuk dan juga Ketapang. Dampak dari perbaikan dermaga tersebut, biasanya kapal yang beroperasi untuk melayani angkutan kendaraan itu kan 36 kapal bolak-balik Gilimanuk Ketapang. Tapi karena adanya perbaikan tersebut, kapal yang beroperasi hanya 23. Otomatis ini akan terjadi penumpukan terhadap kendaraan baik R2, R4, di Ketapang yang pada waktu itu halo
0: masih tersambung Ibu suaranya.
1: Oh iya. Yang pada waktu itu pada tanggal 26 ini kemacetan baru 2 sampai 3 kilo saja. Dan itu bagi orang Banyuwangi Ketapang kemacetan 2 sampai 3 kilo itu sudah hal yang biasa gitu. Sehingga tidak terpikirkan oleh Pertamina nanti dampaknya sampai kemudian menghambat lalu lintas mobil tangki yang akan keluar masuk mengambil BBM. Jadi per tanggal 3 September kemarin kemacetan itu sudah sampai mencapai 12 km yang ada di Ketapang. Inilah yang kenapa saya katakan tadi salah satu penyebabnya adalah distribusi karena kemacetan keluar masuknya tangki, mobil tangki yang akan mengambil maupun yang akan keluar dari depo di Banyuwangi. Baik. Nah, langkah yang dilakukan oleh Pertamina sendiri adalah mengalihkan untuk ke pengambilan BBM itu tidak hanya ke Banyuwangi tetapi juga ke Malang dan Surabaya. Ini sudah dialihkan mulai tanggal 2 dan 3 kemarin. Dan sebenarnya yang awal terdampak itu bukan Jember. Yang awal terdampak ini Situbondo. Namun karena memang Jember sendiri jumlah penduduknya sangat besar dan juga memang juga karena kebutuhan terhadap BBM di Jember juga sangat banyak, terlebih dengan adanya dampak distribusi tadi yang biasanya itu bisa 8 jam nyampe Jember maksimal ya untuk pulang pergi itu bisa jadi lebih dari itu karena itu tadi ada dampak dari kemacetan yang ada di Banyuwangi. Kemudian perlu kami sampaikan untuk yang terupdate mas kami belum dapat tapi yang kami dapat yang tadi malam kebutuhan solar di biosolar khususnya kan ini yang langka ini BBM bersubsidi ya. Jadi kebutuhan stok yang ada ini memang kalau solar sendiri yang tadi malam itu ya solar stoknya itu tersedia 217,7 kiloliter. Jadi ini kalau dijadikan liter menjadi 217,700 liter. Terus kemudian kebutuhannya berapa dari stok yang ada itu 265,95 kiloliter atau kebutuhannya itu 265,950 liter. Nah ini kan ada kekurangan ya, stoknya 217, kebutuhannya 265. Jadi memang ini ada kekurangan. Kemudian di Pertalite, kebutuhan masyarakat di Jember untuk Pertalite itu 540,86 kiloliter kebutuhannya, atau setara dengan 540.860 liter. Barang yang tersedia itu yang kemarin loh Mas ya, ini bukan tadi pagi ya, yeah. Karena tadi malam dini hari ini banyak tangki yang sudah datang. Contohnya di Tawang Alun datang tadi malam jam 11 itu, setengah 12 itu yang di Ayani sudah sedang bongkar. Sehingga ini karena saya dapat dari Pertamina kemarin sore pukul 18 ini mungkin ada perubahan-perubahan data juga. Nah, Pertalite yang kebutuhannya itu 540, stok yang ada kemarin sore itu 382,11 kiloliter atau 382.111 liter. Pertamax kemarin itu sebenarnya Pertamax ini kan bukan bersubsidi, tapi karena dampak langkanya Pertalite, akhirnya Pertamax juga menjadi alternatif masyarakat untuk membeli BBM. Jadi kebutuhannya sebenarnya normal, normalnya ini kebutuhan di Jember ini untuk Pertamax ini 81,63 kiloliter atau 81.630 liter. Barang yang tersedia kemarin sore itu 153,2 kiloliter atau 153.200 liter. Sebenarnya ini sudah sangat cukup. Pertamax Turbo bahkan masih ada, Pertamina Dex juga ada. Nah, update tadi malam pukul 00:06 menit, ini yang kami dapat dari Pertamina juga, untuk SPBU di kota itu SPBU 23 di Gebang itu Pertalite ada tersedia 23,11 kiloliter, ada 23.111 liter. Pertamax tersedia 10,23 kiloliter atau 10.230 liter. Kemudian biosolar itu ada 11,52 kiloliter atau setara 11.520 liter. Kemudian di SPBU kampus, PL-nya, Pertalite ini biasa kita singkatnya PL. PL itu ada 10,7 kiloliter, Pertamax-nya 9,2 kiloliter, biosolar tidak menjual yang di SPBU kampus. Kemudian di SPBU 25 Gajah Ayani, ini sebelum dibongkar ya Mas, karena semalam info dari Pak SBM, SPBU Ayan ini minta tambahan kuotanya 40 KL. Biasanya kan dia 25 KL. Ya. Jadi PL Pertalite di SPBU 25 Ayani itu 25,3 kiloliter atau 25.000 liter. Kemudian Pertamax 7,5 kiloliter atau 7.500 liter. Terus untuk biosolar di Ayani juga tidak terjual. Sementara untuk yang di Gajah Mada, SPBU Gajah Mada belum terkonfirmasi, dan juga tadi malam di SPBU Tawang Alun juga sedang bongkar di pukul 01 dini hari. Ya. Seperti itu Mas.
0: Baik, berarti kita lihat memang sudah ada ikhtiar konkret ya dari pemerintah Kabupaten Jember untuk turut mengurai Ibu ya, termasuk pemantauan dan lain sebagainya. Bu, Anda kan di bidang koperasi, UMKM dan juga perdagangan. Apakah dengan adanya kelangkaan BBM, bukan langka Ibu ya, antrian panjang BBM ini juga berpengaruh Ibu terhadap aktivitas para pedagang, UMKM, koperasi maupun mungkin kegiatan perekonomian di Jember Ibu?
1: Kalau pengaruhnya kami lihat di beberapa titik itu tidak terlalu signifikan. Karena memang mereka sudah rutin ya berjualan, yang kemudian dia selalu persiapkan dukungan bahan bakarnya berupa BBM itu mereka sudah siapkan. Jadi kami pantau di pasar-pasar masih kegiatan jual beli di pasar-pasar masih normal, kemudian termasuk apa namanya yang berjualan makanan juga masih pada posisi normal sementara ini pemantauan kami. Tapi mohon doa restunya Mas, semoga ini tidak semakin melebar dampaknya. Dan upaya yang kita lakukan semalam bertemu dengan Pertamina, yang kemudian Pertamina menyampaikan ketersediaan BBM di Jember ini aman, cukup stok, bahkan kemarin itu dinaikkan.

0: dilakukan penimbunan pasti APH akan bergerak. Termasuk juga kepada tengkulak, jangan atau pengecer, jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Karena dengan adanya kelangkaan atau dengan antrian panjang, kadang orang itu tidak mau antri, yang penting dia dapat gitu. Dan kemarin kebijakan dari Pertamina juga ada melarang untuk beberapa jenis sepeda motor yang sudah dimodif tangkinya, sehingga ini juga sangat mempengaruhi suplai yang terus dilakukan oleh Pertamina. Tapi di sisi lain karena pembelian yang sangat banyak, otomatis ini akan menggerus dari kuota yang mestinya belum habis, tapi karena terus digerus karena itu tadi dilakukan penimbunan ini yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun oleh Pertamina. Jadi minta tolong bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa jangan panik buying, seperti biasa saja. Kalau memang kebutuhannya 1 liter ya sudah, beli 1 liter, jangan kemudian memborong seperti yang ini kita lihat. Mungkin dampak yang kelihatan dengan adanya dan panjang ya Mas, itu yang kami lihat adalah memang mengganggu lalu lintas. Karena seperti di daerah Bangsal itu sampai menggunakan bahu jalan untuk antri. Dan juga dampak anak-anak sekolah karena antrian panjang yang oleh masyarakat, sehingga mau lewat juga susah. Mau lewat berangkat ke sekolah itu susah itu.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Sartini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan juga Perdagangan Kabupaten Jember. Semoga ini bisa segera normal kembali Bu ya, sehingga tidak menyebabkan antrian yang panjang dan perekonomian di Jember juga kembali membaik. Terima kasih Bu, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat Ibu ya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Baik, pendengar Pro 1, tadi sambungan kami, pendengar Pro 1 bersama dengan Ibu Sartini. Dan kita akan bergeser ke informasi lainnya pendengar, ini berkaitan dengan update kebakaran Gunung Tembok Rejo Gumuk Mas pendengar Pro 1. Kali ini kami coba bergeser bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Jember, Bapak Edi Budi Susilo. Selamat pagi Pak Edi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Nizar, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, salam tangguh. Sehat Pak, salam tangguh Pak Edi dan teman-teman, semoga senantiasa sehat Pak ya.
2: Amin, baik, Alhamdulillah.
1: Ya. Pak Edi, kita ingin tahu untuk kronologi kebakaran di kawasan Gunung Tembok Rejo ini seperti apa Pak, pantauan dari rekan-rekan BPBD Pak?
2: Iya, ini kejadian yang kedua kali ya Mas Nizar ya. Ketika kemarin teman-teman TRC masih cukup capek karena habis berjalan tanggul Jember, kita dihubungi oleh Koramil Umbul Gumuk Mas ya, itu untuk adanya kebakaran yang mulai jam 2 itu sudah terlihat oleh warga. Kita dihubungi sekitar jam 19 oleh Koramil dan kemudian damkar juga, BPBD juga bergeser ke lokasi. Sehingga di lokasi yang sama, di RT 02 RW 11, di Gunung Triangulasi, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumuk Mas, ini lagi-lagi nih, ada kebakaran yang menurut saya akibat lagi-lagi kecerobohan warga ini menurut saya. Mm-hmm. Oleh karena itu, jam 2.30 dini hari baru selesai, hampir 12 jam tim gabungan bisa memadamkan titik api di beberapa tempat, yang itu lebih banyak kaitan dengan bambu, daun-daun kering, tetapi ketika kena angin terbakar cepat sekali meluasnya. Itu kira-kira menurut saya.
1: Ya, berarti memang kejadiannya minggu malam ya Pak ya?
2: Kejadiannya minggu siang.
1: Oh minggu ya. Siang, baik.
2: Titik api sudah mulai terlihat sekitar jam 14.30. Kemudian warga membuat atau melaksanakan pemadaman manual sendiri, tapi semakin kena angin semakin membesar dan hampir 1 hektar lahan yang akhirnya terdampak begitu. Oleh karenanya malam baru dari pihak Koramil Gumuk Mas menghubungi Pusdal OBBD dan kemudian kita bersama

0: bersama-sama dengan tim gabungan menyelesaikan pemadaman tersebut.
1: Ya, baik. Untuk perkiraan luasan lahan yang terdampak kebakaran ini berapa, sampai berapa, Pak, kemarin?
0: 1 hektar ya.
1: 1 hektar ya.
0: Milik lahan, ya, lahan milik warga, sorry. Jadi lahan milik warga sekitar 1 hektar. Kalau kesempatan yang lalu 2 hektar milik 2 warga, ini 1 warga. Jadi sudah sekitar 3 hektar dari 2 kali kejadian. Tapi sebenarnya harus belajar dari kejadian yang pertama tempo hari, karena saya sudah minta kepada Pak Camat dan Muspika Kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada warga di lokasi tersebut di RT 02 RW 11 agar mereka hati-hatilah kalau membakar lahannya itu, ya harus terkendali, harus betul-betul dijaga, karena kalau sudah angin maka kemana-mana api itu jadinya. Yang kedua, kemungkinan kalau itu terjadi karena kecerobohan para perokok membuang puntung sembarangan, ya pasti akan terjadi seperti itu. Nah ini, waktu kejadian pertama itu sudah Muspika, sudah saya minta itu dan sudah melaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada warga akibat dari kalau sembarangan buang puntung rokok, sembarangan membakar lahan, itu sudah kita berikan. Tapi nyatanya terjadi lagi. Nah, oleh karenanya ya lagi-lagi saya minta kita harus sadar, karena terbatas tenaganya dan kemudian juga peralatannya terbatas.
1: Iya.
0: Khawatir nanti menjadi lebih besar lagi.
1: Dan kerugiannya juga tidak main-main, Pak ya, kalau sampai ini sampai terjadi lagi seperti itu, Pak ya. Berarti
0: nah,
1: kalau
0: yang kemarin ini semakin dekat dengan pemukiman loh. Kan khawatir kalau sudah ke pemukiman pasti berdampak potensi adanya kerugian jiwa maupun kerugian harta benda gitu ya. Ada korban nanti. Nah ini mumpung belum terjadi, ayolah sadar. Jangan sembarangan bermain dengan api. Ya kira begitu.
1: Berarti dugaan sementara kemarin apa, Pak, penyebabnya? Dari puntung rokok itu atau ada
0: ya, dugaan? Ya dua persoalan itu. Ada sengaja lahan yang dibakar. Habis menanam tebu mungkin dibakar dan seterusnya, atau nanam tanaman lain, atau bisa jadi percikan dari puntung rokok. Itu yang paling rasional, cuma memang yang pertama tempo hari juga enggak ketemu siapa pelakunya. Yang dua kemarin dia sementara masih dalam proses lidik dari pihak yang berwajib.
1: Iya, karena kalau faktor alami rasanya hampir tidak mungkin seperti itu, Pak ya.
0: Iya. Kalau nggak ada pemantiknya, saya rasa enggak mungkin lah gitu. Meskipun daun kering, daun jati turun dan seterusnya, selama nggak ada pemantiknya, ada api, ya tentu nggak ada asapan gitu kira-kira.
1: Iya, oke, baik. Terakhir Pak Edi, ini tentunya musibah yang memang benar-benar tidak sama-sama kita inginkan. Namun sudah terjadi 2 kali seperti itu, Pak ya. Kalau catatan dari BPBD sendiri, Pak, insiden kebakaran lahan sejauh ini sudah ada berapa kejadian, Pak, totalnya, Pak, sepanjang tahun 2026?
0: Ya, sampai dengan kemarin ya, tanggal 6, kita sudah menangani 28 kejadian, karhut lah ya. Baik itu ada 6 di kawasan hutan dan 22 di kawasan lahan ya. Ini bersama-sama tim gabungan, berbahu-membahu gitu menyelesaikan, memadamkan baik dari BPBD, dari Damkar, dari Polres, dari Kodim, kemudian dari para relawan dan tentu saja masyarakat, ini bersama-sama kita selesaikan. 28 kejadian sudah, moga-moga enggak nambah terus ini, karena memang musim kemarau ini ekstrim. Sesuai dengan koordinasi kami dengan BMKG dimungkinkan bisa bertambah sampai dengan Oktober ini. Nah, oleh karena itu harapannya kalau hujan sudah mulai turun, moga-moga bisa sedikit mereduksi daripada potensi kebakaran.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Edi informasinya, dan semoga ini menjadi hal yang benar-benar dipegang, Pak ya, amanahnya oleh masyarakat, agar tidak menyebabkan kerugian lebih masif, lebih besar lagi kepada warga, utamanya masyarakat sekitar, Pak ya.
0: Ya, betul Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Edi, salam tangguh, selamat bertugas kembali, Pak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi pantauan kami berkaitan dengan musibah kebakaran ya, yang ada di wilayah Gunung Tembok Rejo Gumuk Mas, pendengar Pro 1. Kemudian kita coba informasikan hal yang lainnya, pendengar Pro 1. Ini aduan dari warga masyarakat juga yang kita dapatkan dari laman info warga Jember. Kondisi jalan di timur terminal Tawang Alun yang mau ke arah Jember Kota, sebaliknya mencari jalan alternatif ya. Kalau dari Rimpu Puji bisa ambil jalan ke arah Panti, pendengar Pro 1. Dan juga ini masih berkaitan dengan SPBU, pendengar Pro 1 ya. Ini antrean dan juga macet total terjadi di SPBU Jubung sejak pukul 6 pagi tadi, pendengar. Sementara di wilayah lain, pendengar, kemacetan panjang dan antara rest area Jubung sampai dengan terminal Tawang Alun ini, kalau dari barat dari Rimpu Puji sampai dengan POM Jubung ini juga terpantau macet, pendengar Pro 1 ya. Kemudian dampak bensin telat dan antrean hari ini, anak sekolah tidak bisa masuk. Terus jalan-jalan yang di jalan-jalan tadi banyak orang kehabisan bensin dan motornya sampai didorong ya. Sekali lagi ini benar-benar memang ada dampaknya, pendengar Pro 1, dan terima kasih Anda yang sudah menginformasikan kepada kami bahwa dampak-dampak ini menjadi satu hal yang real terjadi di masyarakat dan tentunya sedikit banyak akan berpengaruh pada aktivitas, baik itu aktivitas edukasi atau pendidikan, kemudian juga aktivitas perekonomian. Pendengar Pro 1 ini tentunya berdampak seperti itu ya. Kemudian juga di wilayah SPBU Tempur Rejo, ini laporan dari Mas Juan, ini juga antriannya mengular sejak pagi tadi ya. Kemudian juga laporan dari Muhammad Yunus, pendengar Pro 1 ya. Ini kondisi di timur Tawang Alun Jember ini juga terpantau macet, pendengar. Bagi Anda mungkin yang sedang merasakan antri, kita tidak bisa pure mengatakan cuman sabar-sabar doang ya. Dan memang ini semoga jadi pengingat bagi kita bahwa yang namanya sumber daya alam itu ada potensi habis. Jadi bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi Anda yang sudah mendapatkan BBM, semoga juga bisa menggunakan dengan bijak seperti itu, pendengar. Dan pagi hari ini, pendengar Pro 1, kita masih ngobrolin berkaitan dengan bagaimana ya kondisi lalu lintas ya, karena memang sebagian SPBU ini tidak dipungkiri, pendengar, ini menyebabkan kemacetan bagi ruas-ruas jalan tertentu dan ini berdampak pada banyak hal ya, mulai dari anak sekolah tadi pagi yang kita dengar laporannya banyak yang mungkin terlambat atau juga mungkin ada yang tidak sekolah seperti itu. Kita coba konfirmasi pendengar Pro 1, pagi hari ini kami tersambung bersama dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Jember, ada Ibda Oni Angga. Selamat pagi Ibda Oni, assalamualaikum.
2: Selamat pagi Mas Nijar.
1: Ya, terima kasih Ibda ya. Oni sudah ya berkenan kami konfirmasi. Ibda, kita tahu ini banyak aduan dari warga masyarakat ya berkaitan dengan antrean panjang di sebagian SPBU dampak dari mobilitas penggunaan BBM dan stok BBM yang ada di beberapa SPBU. Dan ini juga mengakibatkan kondisi arus lalu lintas di sebagian ruas ini juga terhambat. Dan juga ada antrean panjang di SPBU dan bahkan ini sampai ke pinggir jalan seperti itu. Kalau pantauan dari Ibda Oni sendiri di lapangan seperti apa, Pak?
2: Terima kasih banyak, Mas Nizar. Sebelumnya kami mohon maaf, kebetulan ini di lapangan bersama anggota. Jadi saat ini kami di SPBU Kaliwates, Mas Nijar, betul memang ada antrian, namun demikian cukup kondusif, Mas Nijar. Kami arahkan petugas SPBU untuk mengatur sehingga antrian yang disebabkan oleh keterlambatan pasokan dapat diminimalisir, tidak menyebabkan kemacetan. Untuk personil lalu lintas, Lombok-Lombok sudah tersebar di titik-titik krusial, utamanya jalur utama, Mas Nijar, sehingga dapat membantu menertibkan antrian sehingga juga tidak menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Demikian, Mas Nijar.
1: Selain di Kaliwates yang terpantau juga lancar dari pantauan rekan-rekan Satlantas, di mana saja nih, Pak Oni?
2: Sementara di Ayani juga ada antrian, namun demikian dapat kita kondisikan untuk bisa tertib, manajer. Sementara dua titik tersebut masih yang kami cek, ini masih akan putar-putar kembali titik-titik mana yang membutuhkan bimbingan kita sehingga petugas dapat mengatur dengan baik nanti. Demikian Mas Nizar.
1: Iya, kalau sejauh ini apakah memang ada petugas khusus Pak di beberapa SPBU yang terpantau memang rawan macet ya untuk kepolisian diterjunkan di wilayah tersebut atau bagaimana Pak?
2: Jadi kami mau bailing Mas Nizar. Kami dari Salantas dibantu dari rekan-rekan Samapta Polres Jember, mau bailing dan juga polsek-polsek jajaran yang wilayahnya ada SPBU. Kami mau bailing Mas, apabila ada kredit, kita atur, kita bantu petugasnya, begitu tertib, kami ke titik-titik berikutnya, karena memang keterbatasan personil kami yang saat ini tersebar, juga membantu BKO di Polres Banyuwangi untuk segera mengurai yang ada di Banyuwangi, Mas.
1: Iya. Baik, Pak, ini juga dirasakan sebagian warga masyarakat ya. Ada beberapa masyarakat yang terduga nih Pak ya untuk melakukan pemanfaatan dari kondisi yang terbilang sulit seperti saat ini. Apakah memang ini menjadi sorotan tersendiri Pak dari kepolisian Jember Pak?
2: Tentunya kami menghimbau kepada warga masyarakat tidak perlu panik karena pasokan sebagaimana lewat kanal media sosial Pak Bupati tidak ada keterlambatan Mas Nizar.
1: Tidak jadi, ada kelangkaan maksudnya
2: lagi,
1: ya?
2: Tidak ada kelangkaan. Ulangi mohon maaf, tidak ada kelangkaan.
1: Ada keterlambatan ya. Tapi tidak ada kelangkaan betul, Pak ya?
2: Okay. Tidak ada kelangkaan. Jadi kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk membeli kebutuhan BBM secukupnya dengan mobilitas, diperkirakan dengan mobilitasnya sehari-hari.
1: Ya.
2: Demikian Mas Ijaz.
1: Baik, terima kasih Ibda Oni Angga, Kanitor Jawali Satlantas Polres Jember. Selamat bertugas, Pak.
2: KBO, Mas. KBO. Ya?
1: Oh, KBO.
2: KBO Satlantas.
1: Mohon maaf, Pak ya, KBO Satlantas Polres Jember. Terima kasih sudah bersuara untuk Halo RRI pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Mas Ijaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi perjumpaan kita akhir ya untuk Halo RRI pagi hari ini. Sampai bertemu kembali untuk Halo RRI berikutnya di hari Rabu dan juga Jumat insya Allah. Saya Nizar Sufi, kemudian pengarah acara Anggi Vidya dan gatekeeper Rizal Febri dan juga rekan Anis di meja operator mohon pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Sampai ke pendalamannya tuh ada penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti. Kita
7: melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
3: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini senang sekali saya kembali menyapa Anda dalam perjalanan Jember siang ini, edisi awal pekan Senin 7 September 2026. Dan tentunya dengan deretan lagu-lagu yang sudah siap untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, sekaligus informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam perjalanan siang hari ini bersama saya Nova Novita di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Pendengar Pro 1 RRI Jumat dimanapun Anda berada, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK. Jadi harus tetap waspada, tapi juga tetap tenang. Tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dari mana. Mutia meminta agar masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan tapi juga meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan peningkatan kewaspadaan ini dijelaskannya dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Ia menjelaskan dalam penanganan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah telah menyiagakan berbagai instrumen seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Menkomdigi juga memastikan bahwa berbagai instrumen tersebut akan terus memberikan informasi perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau melalui informasi resmi dan terpercaya dapat menjadi acuan masyarakat meningkatkan kewaspadaan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Dan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Peringkat 8 bandara kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti mengatakan penutupan dilakukan pada Senin 7 September 2026 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil berdasarkan data dan informasi yang diterima Kementerian Perhubungan dari BMKG. Pemerintah juga terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dudi mengatakan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu malam. Erupsi tersebut menghasilkan sebaran abu vulkanik baru yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Menhub mengatakan arah angin di sekitar Gunung Anak Krakatau bergerak berbeda pada beberapa lapisan atmosfer. Kondisi tersebut membuat abu vulkanik masih bertahan di sekitar sejumlah bandara yang berada dekat dengan gunung. Kementerian Perhubungan akan segera memperbarui informasi kepada masyarakat apabila terdapat perubahan kondisi. Pembaruan juga akan disampaikan kepada media berdasarkan perkembangan informasi terbaru dari BMKG. Pendengar, memang ini adalah musibah kita bersama, seluruh Indonesia ikut merasakan. Jadi semuanya saya harapkan juga turut menambah kewaspadaan, tapi tetap tidak boleh panik ya. Panik apa? Panik membeli segala bentuk apa yang dibutuhkan, karena sebenarnya tidak mempengaruhi itu. Sekarang udah terlihat dari bagaimana ketika kita tahu saudara-saudara kita yang ada yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini mencari masker yang memang dibutuhkan banget, karena kita tahu ya abu vulkanik ini benar-benar kayak serpihan tajam begitu loh. Jadi kalau kita tidak memproteksi tubuh dengan masker, benar-benar berbahaya. Yang terdampak yang paling dekat di sana Jakarta dan Jabodetabek dan sekitarnya begitu. Nah, ini karena entah itu panik buying atau mungkin ada oknum yang akhirnya mengontrol penjualan masker di sana jadi mahal begitu. Terus susah didapatkan. Jangan sampai seperti itulah. Kita saling mendukung, saling menolong dengan cara ya membeli sewajarnya saja. Kita tahu di Jember sendiri juga saat ini sedang enggak tahu apa yang membuat banyak sekali SPBU jadi antri lagi seperti kemarin-kemarin. Enggak tahu ini apa awalnya seperti apa. Yang jelas waspada itu boleh, tapi jangan sampai panik, apalagi sampai panik buying. Itu aja sudah ya.

Kita berdoa bersama, semoga kita semua, seluruhnya saja saudara-saudara kita, seluruh sebangsa setanah air Indonesia ini dikuatkan dan juga dilindungi, sehat, selamat semuanya. Amin.

0: minum apa aja mbak? Kamu bisa minum apa yang bisa suka.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
3: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
4: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
2: Hei, itu korupsi.
5: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
6: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
7: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
8: Eits, itu namanya korupsi.
2: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Sesaat lagi, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Dinamika Olahraga, update informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung melanjutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Carvalho di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil keinggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the fourth.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Los Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua

0: berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: jajaran pelatih hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin sendiri. Sekarang kita bersiap untuk pertandingan.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

0: tiba.
1: Pendengar, baru saja dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Jember dan kawasan sewaktu. Dan saatnya kami kembali mengupdate informasi untuk Anda tentang menyikapi antrean panjang di sejumlah SPBU wilayah Jember, Bondowoso, dan sekitarnya. Kami telah terhubung bersama dengan Area Manager Kom Rel and CSR Jatim Bali Nus, Bapak Ahad Rahedi, tentunya dalam sesi wawancara berikut.

0: Selamat siang Bapak Ahad Rahedi.
1: Selamat siang Mbak Nova dan para pendengar Radio RRI di wilayah Jember dan sekitarnya.
0: Baik, sehat ya Bapak?
1: Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat selalu semuanya ya.
0: Alhamdulillah, Bapak Ahad ini mungkin juga ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat di Jember dan sekitarnya begitu ya, mengenai antrean panjang di sejumlah SPBU wilayah Jember, Bondowoso dan juga sekitarnya. Bapak, sebenarnya seperti apa kondisi stok dan juga penyaluran BBM di Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi saat ini Bapak Ahad?
1: Iya, baik. Pertama kami mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para pelanggan kami, masyarakat pengguna energi BBM di wilayah Tapal Kuda ya. Beberapa waktu belakangan ini memang dapat kami sampaikan bahwa secara umum untuk stok ketersediaan energi baik BBM maupun LPG di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo dalam posisi terjaga dan tersedia dan penyaluran tetap berjalan. Namun yang terjadi di lapangan adalah dampak dari kendala distribusi akibat kepadatan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Ketapang, Tanjung Wangi, di Banyuwangi. Karena memang salah satu supply point, poin pengiriman atau tempat BBM atau energi berasal untuk wilayah Tapal Kuda itu dari terminal kami di Tanjung Wangi. Jadi karena padatnya antrian di wilayah Pelabuhan Ketapang, sehingga alur distribusi tempat keluar masuknya mobil tangki untuk membawa energi ke wilayah Tapal Kuda juga terganggu. Ini memang antrian kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang itu terjadi pada puncak-puncaknya sekitar 8 sampai 12 km pada saat kemarin kami pantau secara monitor lapangan gitu ya. Sehingga terkendala dan berdampak pada waktu tempuh mobil tangki yang sebelumnya untuk para pengiriman ke wilayah Tapal Kuda Jember terutama itu sekitar 8 jam sampai 10 jam menjadi bertambah hingga 15 sampai 20 jam. Dan ini jadi kemudian terdampak pada tertundanya penerimaan pengiriman di lembaga penyalur kami di SPBU. Dan kami terus memantau stok di seluruh SPBU, kalau di Jember ada 41 SPBU yang beroperasi dan kami mengatur distribusi termasuk juga menstandbykan atau menyiapkan alih supply dari terminal penyangga yang lain untuk menjaga ketersediaan BBM dan juga percepatan untuk normalisasi penyaluran. Sambil kami monitor terus perkembangan kemacetan di Ketapang tersebut.
0: Baik, baik Pak Ahad, kalau mendengar terkait kendala yang disebutkan oleh Pak Ahad tadi, kendala tersebut kira-kira bakal selesai dan kembali normal itu kapan Pak Ahad?
1: Per hari Sabtu juga sudah kita tambahkan upaya-upaya, salah satunya adalah alih supply dari fuel terminal kami di Malang, juga integrator terminal kami di Surabaya. Harapannya lewat jalur lain yang bisa ditempuh, tidak harus melalui Ketapang, bisa kita lakukan percepatan. Dan sudah kami tambahkan sebanyak 100 ribu liter, masing-masing 50 ribu liter untuk Pertalite dan juga 50 ribu liter untuk Pertamax, guna

0: sama kita perlu kawal ya. Dari media juga mohon terus diinformasikan kepada masyarakat bahwa posisi stok BBM itu ada dan tersedia. Kami juga terus memonitor kondisi-kondisi di SPBU dengan permintaan yang tinggi, yang antriannya panjang. Tapi juga perlu diimbangi bahwa masyarakat perlu sama-sama diimbau, tidak perlu khawatir, tidak perlu membeli dalam jumlah berlebihan. Tetap gunakan sesuai kewajaran, karena tentunya kalau masyarakat kemudian melihat antrian dan kemudian ada rasa khawatir, kemudian membeli di luar keperluan atau kewajaran, misalkan butuhnya hanya 3 liter untuk motor gitu ya, kemudian membeli lebih dari itu, tentunya ini akan mempersulit masyarakat lainnya yang juga membutuhkan. Karena situasinya posisi jalur distribusinya yang masih belum pulih, ini menjadi kendala tersendiri. Kalau yang ada di SPBU kemudian dibeli dalam jumlah yang tidak wajar, ini kemudian nanti merugikan masyarakat yang lainnya. Pun sama-sama juga kita waspadai bahwa momen-momen seperti ini riskan atau sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, kemudian membeli dan menjual secara eceran dengan harga yang tinggi. Karena melihat antrian di SPBU, kemudian ada peluang untuk menawarkan layanan membeli BBM lebih cepat di eceran gitu ya, dengan harga yang tidak wajar. Ini juga menjadi peran kita bersama untuk mengawasi bahwa situasi yang seperti ini, antrian panjang itu riskan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Iya, iya, betul sekali Bapak. Ini bahkan juga masyarakat sudah mulai merasakan terkait antrian-antrian yang panjang itu adalah kondisi masyarakat yang memang dalam tanda kutip tengkulak begitu ya, membawa kendaraan dengan tangki yang besar begitu. Terus kemudian masyarakat yang akhirnya cuman untuk kebutuhan biasa akhirnya juga ikut kebingungan gitu loh atas pasokan ini tadi sendiri. Ini bagaimana Pak menyikapi hal tersebut?
0: Ya, masyarakat dipastikan bahwa gini, adanya antrian itu sebagai salah satu gambaran bahwa produknya ada di SPBU. Mm-hmm. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, selama ada antrian berarti kami masih melayani penjualan BBM ke masyarakat, kan begitu. Mari sama-sama kita ajak masyarakat membeli langsung di SPBU. Memang ada antrian, tapi oknum yang tidak bertanggung jawab, pengecer yang mempermainkan harga, tengkulak, dan lain-lain akan tetap ada jika ada yang membeli. Jadi sama-sama kita dorong masyarakat, ajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak perlu panik. Pada saat ada antrian, itu tandanya adalah barangnya ada. Makanya masyarakat mengantri. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir yang mau membeli BBM, tetap di SPBU. Kalau memang nanti akhirnya peluang ini dimanfaatkan, pada saat tidak ada yang membeli di pengecer, tentunya juga akan sepi. Tidak akan ada yang mendapatkan keuntungan oknum-oknum tersebut. Begitu, Mak.
1: Baik. Pertamina sendiri koordinasi dengan APH menyikapi hal tersebut bagaimana, Pak At?
0: Kami terus berkoordinasi sama seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, bahwa penertiban-penertiban penjualan pengecer yang tidak resmi gitu ya, kemudian memanfaatkan peluang yang justru akhirnya malah merugikan masyarakat dengan harga yang lebih tinggi, juga kemudian menghabiskan stok yang ada di SPBU karena untuk dijual lagi, tidak untuk dipergunakan langsung. Kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik di wilayah Jember maupun wilayah sekitarnya, sebagai bagian dari upaya mitigasi bahwa memang suplai yang kami tambahkan adalah untuk menyerap atau memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Karena nantinya kalau diperjualbelikan kembali, seberapapun banyak yang kami tambahkan, tentunya akan habis digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bukan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Begitu, Mbak.
1: Betul. Baik, Bapak, mungkin sebagai closing statement terakhir, imbauan Pertamina sendiri kepada masyarakat saat ini melihat antrian yang panjang di SPBU-SPBU.
0: Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kami terus memonitor situasi di lapangan. Stok-stok di SPBU kami terus monitor, dan kami juga menambahkan penyaluran lebih dari rata-rata, mulai dari baik yang dikirim dari Terminal Tanjung Wangi maupun Malang maupun Surabaya, itu sudah melebihi dari kebutuhan rata-rata harian di Jember. Sehari-harinya normal secara rutin Jember itu membutuhkan 550 kiloliter per hari, namun per hari ini kita sudah mengirimkan 624 kiloliter per hari. Ini melebihi rata-rata kebutuhan konsumsi di wilayah Jember. Namun yang perlu dipahami adalah kalau suplai yang lebih ini kemudian dimanfaatkan oleh tidak berhak gitu ya, kemudian salah gunakan untuk diperjualbelikan kembali, tentunya masyarakat Jember tidak akan merasakan tambahan tersebut. Jadi akan terus mengantri akhirnya. Nah, ini perlu sama-sama kita kawal. Masyarakat jangan mudah terinformasi hal-hal yang tidak terverifikasi gitu ya. Sikapi informasi dengan bijak, pastikan sumber informasi terpercaya dan tidak hoax gitu ya. Melihat gambar antrian, jangan langsung diasumsikan bahwa ini langka, karena tentunya kembali lagi kalau barangnya nggak ada, masyarakat nggak akan mengantri. Masyarakat mengantri karena jelas barangnya ada, dan ini yang terus kita pantau setiap harinya di seluruh SPBU, di 41 SPBU di Kota Jember. Dan kami harapkan juga masyarakat lebih bijak menggunakan energi. Bila sesuai kewajaran dan kebutuhan, tidak perlu membeli dalam jumlah berlebih. Kami terus monitor ketersediaan

0: khususnya energi di wilayah Jember, baik BBM maupun PG. Dan kami pastikan ini percepatan-percepatan penambahan suplai supaya segera normal untuk mengantisipasi kebutuhan ke depannya.
1: Baik, pendengar, itu tadi adalah statement langsung dari Bapak Ahad Rahedi selaku Area Manager Komrel CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga. Semoga ini menjadikan masyarakat Jember dan juga sekitarnya jadi lebih tenang gitu ya Bapak Ahad. Terima kasih waktunya Bapak Ahad, selamat bertugas kembali, sehat selalu.
0: Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita ikuti acara selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
2: Asli piye?
1: Asli iki.
2: Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
4: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo Jo.
1: Piye to Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran Jo. Kalau nggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye Jal?
4: Wih Jo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ono sing gak gawe pita cukai. Utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ne, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
1: Asik.
5: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
6: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya, terus?
3: Pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan.

0: Selamat siang, saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini, Senin 7 September 2026. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang masih tercatat tinggi. Sementara Museum Institut dan Cagar Budaya Nusantara berinovasi memperkuat dan merawat aksara. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita akibat kendala cuaca, operasi pemadaman karhutla di kawasan Kawah Ijen belum tuntas. Dari studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara, literasi masyarakat dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga literasi aksara serta menjaga warisan budaya yang diawali dari kemudahan masyarakat dalam mengakses pengetahuan dari berbagai sumber yang terakomodir dalam sebuah museum ataupun perpustakaan. Ade Sidik Permana selaku founder dan kurator Museum Institut dan Cagar Budaya Nusantara dalam program acara RRI Jember menyapa pagi tadi Senin 7 September 2026 menyatakan untuk memperkuat kearifan lokal pihak pemerintah di daerah dalam hal ini adalah perpustakaan menyediakan ruang khusus yang menyajikan karya tulis yang mengangkat topik seputar Jember.
1: Sepengalaman kami ya, mungkin sebagai kami sebagai pendidik tentunya untuk konteks literasi sekarang itu sebetulnya sangat dimudahkan ya. Namun mungkin untuk kalangan siswa itu tetap perlu ada peningkatan karena kita juga harus mempelajari generasi ya. Sekarang kata Mbak Prita tadi generasi apa ya, Zalwa ya. Iya, mereka punya cara sendiri untuk bisa menikmati sebuah karya literasi termasuk juga aksara-aksara. Kemarin terakhir itu tanggal 5 ya, karena kebetulan ini kami berdua dengan Mas Erik ini mendirikan museum sekaligus mengadakan kegiatan tahunan museum yang kebetulan pekan aksara kita ke-9 namanya pekan aksara. Jadi di salah satu segmen atau sesi kegiatan kami itu adalah mengenalkan aksara kuno melalui digitalisasi aksara, termasuk seperti apa namanya, bagaimana nulis pakai QWERTY gitu ya. Sekarang sudah ada ya, kemarin kita coba untuk mengenalkan kepada peserta yang ikut dalam workshop dan sesi diskusi itu bagaimana sistem Unicode itu kalau dalam komputer itu bisa masuk dalam font ya.
0: Saudara, aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang hingga hari Minggu kemarin masih tercatat tinggi. Menurut informasi dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, tercatat sebanyak 127 kali aktivitas gempa pada hari Minggu kemarin hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada pada dampak aktivitas vulkanologi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
2: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur yang dihimpun RRI dari Kementerian ESDM, Badan Geologi dan PVMBG, tercatat 127 kali kegempaan selama periode Minggu 6 September 2026 pukul 00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri dari 80 kali letusan, 22 kali hembusan, 20 kali guguran, dan 9 kali tremor. Cuaca dan kondisi di lapangan hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, cuaca di pos pantau Curakoboan, lereng timur, tenggara, dan selatan terpantau hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, pantauan CCTV di penanjakan menunjukkan puncak Semeru cerah bertabur bintang. Suhu udara berkisar 16 hingga 18 derajat Celcius dengan angin tenang berkecepatan 0 hingga 2 km per jam. Tiga aliran sungai yang berhulu dari Semeru, yakni Sungai Kobokan, Lengkong, dan Tretes dilaporkan dalam kondisi normal, tidak ada kenaikan debit air. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho berdasarkan data dari petugas setempat menyatakan status Gunung Semeru saat ini masih level 3 atau siaga. Potensi awan panas guguran APG masih perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi perkembangan, BBBD Lumajang juga telah menempatkan 8 orang petugas, rinciannya 3 orang di pos pantau dan 5 orang di base camp dalam kondisi siaga. Aktivitas masyarakat dan jalur lalu lintas, aktivitas penambangan di sektor Semeru terpantau nihil. Proyek pembangunan sabuk dam tetap berjalan lembur dan dalam kondisi aman serta lancar. Untuk akses jalan, jalur Lumajang-Malang via Piket 0 diguyur hujan ringan disertai kabut tipis. Sementara jalur via Ranupane berkabut sedang, arus lalu lintas secara umum lancar aman. Tidak ada laporan pohon tumbang, tanah longsor maupun gangguan lain. Pantauan CCTV di penanjakan juga menunjukkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Semeru sudah kondusif atau padam. Hingga berita ini diturunkan, situasi umum di sekitar Gunung Semeru dinyatakan aman terkendali. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 20 rumah di Desa Campoan, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur rusak di bagian atap karena angin kencang yang terjadi di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Timbul Surjanto mengatakan atap rumah warga rusak karena bencana angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu 5 September 2026. Angin kencang yang menyapu atap rumah warga yang terbuat dari genteng maupun asbes itu mengakibatkan beberapa rumah warga setempat mengalami kerusakan dan harus segera diperbaiki. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sebanyak 14 atap rumah warga mengalami rusak ringan. Total kerugian diperkirakan mencapai 14 juta rupiah karena selain rusak ringan, ada yang rusak berat. Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda kawasan Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso tidak hanya terjadi di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen. Titik api baru juga ditemukan di kawasan pegunungan Desa Jampit, Kecamatan Ijen. Di kawasan Desa Jampit, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo turun langsung bersama tim gabungan untuk melakukan pemadaman. Kapolres mengatakan proses pemadaman di lokasi tersebut dilakukan menggunakan peralatan manual berupa gepiok serta pasokan air seadanya. Kondisi medan yang sulit dan lokasi yang cukup jauh membuat peralatan berat tidak dapat menjangkau titik kebakaran. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah tanpa pengawasan, khususnya di sekitar kawasan hutan. Sementara itu di Kabupaten Banyuwangi, saudara, operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen menggunakan helikopter waterbombing belum dapat menuntaskan seluruh sasaran pada Minggu 6 September 2026. Dari 4 titik api yang diprioritaskan, baru 2 titik berhasil dipadamkan sebelum operasi dihentikan akibat cuaca. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Partana mengatakan, pemadaman dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan di darat dengan dukungan helikopter waterbombing milik BPBD Provinsi Jawa Timur. 4 titik api telah dipetakan sebagai prioritas karena berada di kawasan yang sulit dijangkau personel. Tenaga ahli BPBD Provinsi Jawa Timur Bagio menjelaskan, intensitas penyiraman dari udara memang tidak bisa ditentukan secara pasti. Operasi helikopter sangat tergantung pada kondisi cuaca dan kecepatan angin di kawasan Gunung Ijen. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Polda Jawa Timur memperkuat pengaturan lalu lintas di kawasan jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan menurunkan personil bantuan kendali operasi atau BKO. Hal ini seiring belum terurainya kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang, bahkan antrean kendaraan sempat mengular lebih dari 6 km. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Pol Rahmat Hakim mengatakan antrean kendaraan Pelabuhan Ketapang masih bersifat fluktuatif. Pada malam sebelumnya antrian mencapai sekitar 8-9 km, turun menjadi 1,7 km pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kembali meningkat hingga lebih dari 5 km pada siang hari. Rahmat menegaskan personel BKO akan dipertahankan hingga antrean dapat ditekan di bawah 2 km. Sekitar 60 personel didukung 30 sepeda motor diterjunkan dengan sistem 4 shift selama 24 jam untuk mengatur arus kendaraan. Petugas juga membantu kendaraan yang membutuhkan penanganan segera, termasuk ambulans dan kendaraan yang membawa warga dalam kondisi sakit. Saudara, penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara FKN ke-9 dan Tembakau di Kabupaten Bondowoso mencatatkan perputaran ekonomi sekitar 2 miliar rupiah. Nilai tersebut berasal dari transaksi ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM selama 8 hari pelaksanaan festival. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Bondowoso mencatat sedikitnya 122 pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka membuka stand di area bazar maupun stand kopi dan juga tembakau. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Safi'i mengatakan, FKN ke-9 menjadi momentum untuk kembali membangkitkan semangat Bondowoso sebagai Republik Kopi. Sementara itu, Kepala DPKP Bondowoso Mulyadi mengatakan nilai transaksi tersebut merupakan hasil estimasi tim berdasarkan aktivitas perdagangan selama festival berlangsung hingga malam penutupan pada Jumat 4 September 2026 lalu. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca OMMC terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik dilaporkan berdampak pada masyarakat di sejumlah wilayah. Operasi tersebut bertujuan membantu meluruhkan abu vulkanik yang tersebar di sejumlah wilayah. Selain teknik penyemaian awan, BNPB menyiapkan teknik water mist untuk membantu mendatangkan hujan di wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung. Berdasarkan pantauan BNPB, 3 kabupaten dilaporkan terdampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pandeglang. Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan aktivitas vulkanik masih tinggi dan terus dipantau serta dievaluasi. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Sebanyak 162 pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA mengikuti kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Tenis Meja Situbondo 2026 yang berlangsung di Gedung Janan Nuraga Polres Situbondo Minggu 6 September 2026. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Situbondo, Nusa Aldera mengatakan selain kategori pelajar ada juga kategori umum yang diikuti oleh para pecinta tenis meja. Ketua Pengurus Cabang Pengcab Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMS Situbondo Yazid Hasim mengatakan kompetisi ini merupakan langkah konkret organisasi dalam melakukan regenerasi atlet secara berkelanjutan. Kejur Cup tahun ini mempertandingkan 3 nomor utama yaitu tunggal dan ganda untuk putra maupun putri dan nomor ganda campuran yang diikuti oleh seluruh jenjang pelajar serta peserta umum. Saudara, tuntas sudah informasi yang dimun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
6: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
6: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Genta-Genta Joss. Sementara izin dulu Mbak Lita dan juga teman-teman yang lain saat ini sedang melaksanakan salah satu agenda dari serangkaian RRI Fest 2026, yaitu Bintang Radio, bertempat di Aula R. Sumitro RRI Jember. Saat ini dari tadi pagi sih sudah berlangsung final dari Bintang Radio 2026. Nah, ini bisa Anda saksikan juga melalui channel YouTube RRI Jember begitu ya. Nantinya bisa ditonton di sana. Biar tahu kira-kira jagoan Anda itu bakalan masuk ke berapa besar begitu ya. Kita doakan semoga semuanya lancar. Oh iya, bazar UMKM-nya juga masih berlanjut di halaman RRI Jember. Mungkin Anda yang ingin menyaksikan langsung, mampir sejenak untuk melihat bagaimana prosesi final Bintang Radio pada kesempatan hari ini, sekaligus jajan-jajan ya untuk mendukung para UMKM di Kabupaten Jember yang khususnya hadir di halaman RRI Jember, bisa banget mampir di Legend Pajaitan 61 Jember sambil goyang dengerin lagu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Kediri manapun Anda berada, sebuah unggahan di Facebook menyebut air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, membuang racun dari tubuh hingga menyembuhkan berbagai penyakit berat. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa air panas dari potongan nanas dapat menjadi air alkali dan jika diminum secara rutin memiliki khasiat anti kanker. Klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah yang cukup. Nanas memang mengandung bromelain, yaitu kelompok enzim memiliki berbagai aktivitas biologis dan masih diteliti, termasuk potensi terhadap sel kanker. Namun penelitian pada manusia masih terbatas dan belum membuktikan bahwa bromelain, terlebih air rendaman dan rebusan nanas, dapat menyembuhkan kanker, tumor maupun kista. Kesimpulannya, klaim air nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor serta menyembuhkan penyakit berat adalah salah dan menyesatkan.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Nggih, niki waduh, niki panen to iki.
1: Nggih,
0: niki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go.
0: Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Jember. Kita di menit ke-36 selepas dari 14 waktu Indonesia Barat. Ada apa di RRI Jember hari ini? Ada pilihan Bintang Radio 2026. Tadi dimulai dari jam 9 pagi sampai sekarang, pendengar. Jadi dan ramai banget nih di RRI Jember di hari ini, dan juga ada beberapa pasar. Jangan lupa ya pendengar, nanti tanggal 9 pasar murah hadir di RRI Jember, dan juga ada servis gratis untuk Anda semua bersama Yamaha Bos Maya. Masih di Prodang Dudutlah kita gentak-gentak jos bareng Lita Arsita di siang hari ini, pendengar. Saya masih dengan lagu-lagu dangdut buat semua. Aduh, mohon maaf sekali, masih belum bisa terima telepon di 336652. Mohon maaf buat semuanya. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita, gentak-gentak jos. Masih bareng Lita Arsita buat semuanya pendengar.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk panggilan sholat asar untuk wilayah Jember dan sekitarnya di menit 53 selepas 14 waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda yang sudah menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita hari ini terima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar yang lagi di rumah ataupun lagi di perjalanan, tapi tiba-tiba dapat kabar stok dapur habis, tenang, gak perlu repot-repot atau panas-panasan keluar rumah ke toko. Ada solusi yang terbaik, yang paling praktis, yaitu Alfagim. Mau cari apa aja untuk kebutuhan keluarga, semuanya lengkap ada di Alfagift. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan, kartonan, buah stok mingguan, sampai vitamin import buat jaga daya tahan tubuh biar fit dan beraktivitas di Jember. Belanja di Alfagift beneran bikin dompet senyum, bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari pendengar, jadi poin belanja terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Jadi download aplikasi Alfagift sekarang juga di Google Play Store atau App Store dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. Alfagift, belanja lengkap praktis dan gratis ongkir. Gratis ongkir minimal belanja Rp25.000. Yuk, belanjanya pakai Alfagift aja pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Arsita.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, saya rasanya harus kembali lagi ke Sumitro, pendengar. Entah lagi rekan Eti Darmiati akan temani Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Mohon maaf, saya masih belum bisa terima telepon di untuk edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Terima kasih, tetap sehat, semangat. Jangan lupa tanggal 9, pasar murah dan servis gratis hadir di RRI Jember. Gabungan aja bareng RRI Fest 2026 bersama RRI Jember. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak. Joss buat semuanya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagori adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
8: Terima kasih guys sudah belanja.
7: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis Dwi Agustin, Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas sore ini mengawal acara UMKM Bicara. Dan saya bangga juga berbahagia karena sore ini kedatangan tamu istimewa yang akan mengajak kita untuk ngobrol, bukan sekedar ngobrol nih, obrolan pedas dan gurih seputar bisnis kuliner bareng Ngowos Official. Ya, langsung hadir ownernya, owner Ngowos Official Jember, ada Mbak Mega Wahyu Ramadanita. Saya sapa langsung pendengar. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Bu Eti, semuanya, teman-teman yang nonton live streaming RRI Jember.
9: Iya. Apa kabar?
10: Alhamdulillah baik, Bu. Bu Eti apa kabar?
9: Batuk. Lagi musim mungkin
10: iya.
9: Ya. Senang sekali bisa ketemu hari ini, Mbak ya, Mega sapa anak rapnya ya.
10: Mega.
9: Berkenan hadir langsung ke RRI, matur nuwun sangat.
10: Terima kasih banyak buat RRI Jember udah undang saya sebagai owner UMKM, sudah mendukung. Iya. Terima kasih.
9: Sama-sama. Kalau nggak salah sekilas tadi saya nangkep cerita bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini ada yang sempat viral ya.
10: Alhamdulillah Bu, setelah hiatus ya, setelah sekian lama saya kembali lagi dengan produk saya ini. Alhamdulillah ternyata di TikTok maupun di Instagram lagi boom.
9: Itu mungkin salah satu yang bikin, salah satu penyebab yang bikin Mbak Mega bisa melangkah ke sini akhirnya.
10: Iya, akhirnya alhamdulillah.
9: Oke, ayo cerita yuk, kita ingin gali pengalaman kemudian keunikan produk yang dibawa sore hari ini. Atau gini dulu, awalnya sejak kapan ini sebenarnya?
10: Gini Bu, ini kan sempat hiatus saya ya. Sempat berhenti sebentar. Awal itu saya di 2009.
9: Cuti, bukan cuti ya istilahnya?
10: Ya, bisa dibilang cuti juga sih Bu.
9: Oke, awalnya?
10: Awalnya itu saya 2019 Bu. Saat itu saya sedang kuliah. Jadi semester akhir. Jadi saya enaknya semester akhir nih ngapain nih ya. Kita ngapain biar produktif, biar menghasilkan juga gitu kan Bu. Soalnya semester akhir. Nah akhirnya saya berpikir, awal saya Bu, ini bukan resep turun-temurun. Bukan resep turun-temurun, tapi saya sendiri yang menciptakannya. Karena awal saya tuh emang gak bisa masak sama sekali. Semenjak kuliah itu
9: Pengakuan dosa ya
10: menggali sendiri Bu. Akhirnya teman-teman saya sekosan itu ini saya masakin. Saya pertama produk saya itu ceker. Ceker ngowes produk saya pertama. Nah itu saya masakin dulu ke teman-teman saya. Gimana rasanya, enak? Oh gimana ya kalau misalnya saya jual nih produknya? Oh gak apa-apa Mbak, enak banget gitu kata teman-teman kos. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk memperkenalkan produk saya, ceker ngowes ini, ke teman-teman kuliah juga. Nah pada saat itu akhirnya alhamdulillah 2019-2020 dan saat itu COVID. Iya Bu, lagi COVID. Terus akhirnya saya jadi budak corporate juga. Akhirnya saya hiatus itu. Tidak bisa tidak bisa membagi waktu antara budak corporate sama si produk saya.
9: Yakin gitu. Ya sebutannya budak corporate. Oke. Jadi vakumnya berapa tahun? Berapa lama?
10: Saya 2022 sampai di ini Bu, baru ini saya
9: tahun ini ya?
10: Iya, tahun ini. Baru bulan kemarin ini pertengahan saya mulai awal lagi produknya.
9: Mantul. Sejak awal muncul itu apakah sudah dikasih nama Ngowosh?
10: Iya, betul. Saya
9: apa? Ide apa? Apa kejadian apa yang bikin Mbak Mega kemudian memutuskan aku kasih nama Ngowosh gitu.
10: Ya gini, awal mula saya kan emang sekeluarga sukanya pedes Bu. Habis itu gimana ya, apa ya yang cocok dengan namanya itu apa? Kalau kebanyakan makanan pedes itu kan kalau gak spicy ya pedesan, kadang kan seperti itu ya Bu ya. Apa ya yang bikin beda produk saya dengan produk yang lain itu apa? Akhirnya ada teman saya yang sekarang jadi suami saya itu gimana kalau namanya Ngowos aja. Ngowos kan dalam bahasa Jawa ya Bu ya. Ngowos itu kalau kita kepedesan itu kan kayak ngobos. Betul. Jadi itu kayak ya itu ngowos. Gimana kalau emang ngowos kan pedes itu kan kadang kita mengeluarkan itu gitu ya Bu. Oh boleh. Nah dikasih namalah Ngowos official ini gitu ceritanya.
9: Meskipun sudah vakum sekian lama muncul lagi tetap pakai nama itu ya.
10: Iya tetap
9: Ngowos official.
10: Iya betul Ngowos official.
9: Ngomong-ngomong ini kan baru muncul lagi nih.
10: Iya betul.
9: Ini produk digarap sendiri atau sudah menggunakan tenaga tambahan?
10: Kalau sekarang Bu, karena masih saya opennya di Carvide aja, jadi masih saya sendiri yang menangani.
9: Cukup lah ya.
10: Iya cukup, insya Allah cukup. Cuma nanti kedepannya kalau mungkin saya bisa open setiap hari, mungkin saya akan menambahkan tim Ngowos, amin.
9: Oke, dibongkar sekarang. Produk Ngowos Official itu apa saja?
10: Kalau produk Ngowos Official itu ada ceker, ceker Ngowos, ada sayap Ngowos, ada persambelan, Bu. Kalau sambel, iya, persambelan. Kalau persambelan itu banyak variannya ya. Ada yang ori, ada yang teri, ada sambal ebi, sambal pete, baby cumi, ayam suwir itu ada.
9: Ini dibikin sendiri?
10: Iya, dibikin sendiri, Bu.
9: Bahan mentahnya?
10: Kalau bahannya, saya belanja sendiri juga. Kebetulan saya merangkap Bu owner, juga tim produksi, admin juga.
9: Itu, denger ya. Bisa jadi inspirasi untuk yang lain.
10: Iya, betul.
9: Jadi untuk melangkah, oke, yang ada dulu begitu ya.
10: Iya, betul.
9: Oke. Terus ini jalannya kan hanya di hari Minggu berarti?
10: Iya, hari Minggu aja untuk ceker sama si sayapnya. Kalau untuk sambal, insya Allah saya made by order kan, Bu, kalau sambal. Jadi insya Allah fresh, dan kalau misal ada pesanan ya, bisa ready gitu. Okay.
9: Dari hari Senin sampai Minggu?
10: Senin bebas. Sampai Minggu bisa kalau sambal. Tapi kalau untuk ceker sama sayap ngawasnya ini hanya ready di hari Minggu aja di Car Free Day Alun-Alun Jember. Okay.
9: Ada sebagian orang yang menyebut masakan pedas itu okay, enak memang ya. Untuk anak-anak muda.
10: Iya, betul.
9: Kalau yang usia sudah matang-matang semacam diriku ya. Ini sudah agak menjauhi dikit.
10: Iya, betul.
9: Tapi kalau aku enggak. Nah, apa yang menurut Mbak Mega yang bikin apa produknya Ngowos Official ini aman untuk lambung?
10: Gini, ini emang namanya sih Ngowos ya, Bu. Jadi kayak emang pedes banget. Tapi kalau soal rasa, ini masih bisa diterima untuk yang teman-teman di sana yang misal gak suka begitu pedas. Atau mungkin yang mau request, Mbak ekstra pedas, bisa banget gitu. Jadi kalau standarnya ya, Bu, kalau saya bikin itu emang yang pedesnya standar masih bisa diterima. Dengan
9: aman
10: semua
9: lah ya.
10: Iya, betul.
9: Di level aman,
10: betul.
9: Okay.
10: Gen Z bisa makan, Gen milenial juga bisa makan gitu.
9: Baby boomer yang hati-hati.
10: Okay. Betul, betul.
9: Kemudian cerita juga dong proses produksinya.
10: Untuk proses produksinya sendiri, saya kebetulan saya sendiri kan, Bu, yang mengolah semuanya. Jadi kalau misal hari Minggu pagi itu saya yang fokusnya ke ceker sama si sayapnya. Kalau misal untuk sambal, saya misal ada pesanan, baru saya bikin. Jadi kalau misal untuk prosesnya, semuanya saya kondisikan sendiri. Misal dari persambelannya, jadi saya masaknya, untuk merebus ayamnya, semuanya saya handle sendiri. Karena masih ini ya, Bu, masih belum percaya sama yang ngajak tim itu, masih belum percaya. Karena ini kan produk masih saya yang handle gitu loh. Jadi mungkin PR-nya bagi saya juga nanti mungkin mengajarin tim itu juga.
9: Gitu. Ini mungkin jadi salah satu PR semua ya, Gen Z, bahwa milenial juga sulit untuk mempercayai orang lain.
10: Iya, betul, Bu.
9: Mau bikin tim itu biasanya wah seleksinya
10: benar. Takutnya nanti kan ini ya, Bu. Ini kan produk saya gitu kan. Takutnya nanti kalau misal tim yang handle ternyata nanti enggak sesuai dengan ekspektasi saya, dengan pasar saya, customer saya, nanti takutnya ada komplain gitu kan. Saya juga pusing juga ya, Bu. Ya.
9: Gitu. Ini dominan di rasa pedasnya atau ada rasa-rasa yang apa yang khasnya, Mbak?
10: Kalau rasa khasnya pedas, manis, dan gurih.
9: Pedas, manis ya.
10: Pedas, manis, gurih.
9: Pedas, manis, gurih.
10: Iya, betul.
9: Ini komplit nih, tiga. Pedas, manis, gurih.
10: Iya. Saya suka makan pedas, tapi kalau pedasnya itu terlalu asin, saya enggak suka, Bu. Jadi makanya untuk produk saya ini makanannya pedas, sedikit manis dan gurih gitu.
9: Oke. Dan itu resep pribadi.
10: Iya, resep pribadi.
9: Bikin sendiri gitu ya.
10: Bikin sendiri. Iya, betul. Ini karena mengolah sendiri ya, Bu. Disclaimer nih, Bu. Saya dulu emang enggak bisa masak. Semenjak saya kuliah dan ngekos, akhirnya saya terpaksa untuk masak biar hemat gitu ya, Bu. Akhirnya menemukan resep ini gitu. Menemukan resep sambal Ngowos, ceker Ngowos gitu semuanya saya waktu itu, waktu perkuliahan itu gitu.
9: Ngomong-ngomong, dari tadi banyak ngomong-ngomongnya. Yang pertama kali bilang bahwa hasil resep masakannya Mbak Mega ini oke itu siapa?
10: Yang pertama saya teman kos.
9: Bukan yayangnya yang sekarang, bukan ya?
10: Ya, itu yang kedua, Bu.
9: Yang pertama teman kos.
10: Iya, teman kos. Karena kan teman kos yang serumah gitu kan ya, Bu ya. Jadi akhirnya teman kos saya itu suruh coba gimana rasanya, kurang apa. Jadi trial and error-nya juga banyak, Bu. Kalau awal-awal trial error-nya mungkin si checker-nya yang agak
9: asli mana kau?
10: Aku asli Jember banget, Bu. Asli Jember banget.
9: Mupril, ya?
10: Iya, bahasa Jawa banget.
9: Iya, iya.
10: Enggak empuk gitu. Istilahnya kurang empuk, betul. Kurang empuk. Oh iya, coba lagi, menggali lagi. Ada lagi yang dari bumbunya. Kadang bumbunya, "Mbak, kepedesan, kepahitan," gitu. Kan kalau misal kepedesan banget kan rasanya jadi kayak agak pahit tuh, Bu.
9: Iya, iya.
10: Jadi akhirnya saya mengulik lagi resepnya. Terus untuk pengolahan ceker, untuk pengolahan sayapnya, saya ulik lagi sendiri. Dan akhirnya kalau udah selesai semuanya, baru ke teman saya gitu. Ke teman saya yang sekarang jadi suami.
9: Boleh disebut namanya?
10: Boleh, jangan, Bu. Nanti dia malu.
9: Ini padahal sudah dikasih kesempatan loh, Mas.
10: Iya,
9: ya.
10: Benar.
9: Mbak Meganya yang gak mau. Oke, okay. Mbak Mega, saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada
10: Boleh.
9: Akun Bella Citra 7494. Semangat, Mama Ale.
10: Oh, terima kasih, Bu Meka. Itu teman kos saya, Bu, yang pertama kali incip.
9: Oke, okay, Mama Ale. Ale ini nama si kecil?
10: Iya, betul. Oh, anak saya.
9: Okay. Baru satu?
10: Baru satu. Masih dulu, jangan dulu.
9: Oke, baik. Kita akan ngulik-ngulik lebih jauh lagi tentang Ngowos Official Jember ini. Terutama cerita bagaimana bisa viral. Tapi kita jeda sejenak.
10: Boleh,
9: ya. Tetap bersama kami dalam UMKM Bicara RRI Jember.
11: Tas gonta-ganti terus.
12: Wah.
11: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
12: Aduh, Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
11: Yang bener kamu.
12: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
2: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: penobatan
2: dunia.
3: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan pedas sore hari ini. Obrolan pedas, gurih dan
6: manis.
5: Obrolan pedas, gurih, manis bersama owner Ngowosh Official Jember. Yeah. Cerita dong, kenapa memilih ceker dan sayap?
6: Kalau ayam,
5: kenapa nggak yang lain?
6: Kalau produknya itu saya lebih suka ini sih Bu. Kalau bahasa Jawanya itu krokot-krokot apa ya? kayak makan tulang-tulang gitu loh Bu. Iya, kalau ceker ini kan emang enak banget kalau dibikin pedes. Terus habis itu emang saya suka ceker.
5: Jadi cemilan ala-ala orang Jember kan,
6: iya,
5: krokot-krokot.
6: Betul, ya? Krokot-krokot itu enak banget. Apalagi ini ceker ya Bu ya. Kalau ceker itu enak banget, apalagi kalau cekernya itu empuk gitu. Cekernya empuk, pedas, gurih, itu saya suka banget. Makanya saya memilih untuk produk Ngowosh ini yang pertama itu ceker, karena yang pertama favorit saya itu pedas dan ceker. Terus setelah itu saya ada produk baru lagi, ada sayap, ada dulu itu sempat ada kepala pedas, juga kepala ayam ya Bu ya. Tapi saya saat ini masih belum ada ya.
5: Aku mau tanya itu. Boleh. Soalnya kan aku suka kepala.
6: Iya, benar.
5: Kenapa kok enggak kepala, kok masih, sayap sama ceker?
6: Ini kan masih baru. Ini lagi kan Bu, baru buka lagi, baru open lagi saya. Jadi masih
5: ngawalin.
6: Jadi nanti insya Allah kedepannya saya bakal adain lagi untuk si kepala ayam pedes itu juga. Okay. Gitu.
5: Produknya asli Jember. Ayam,
6: asli Jember.
5: Maksudnya ayamnya.
6: Iya. Ngambil di pengepul ayam sini gitu, terdekat.
5: Baik, kemarin ceritanya bagaimana kok bisa viral?
6: Itu kan pertama day one Bu. Day one saya buka di Car Free Day Jember, di alun-alun Jember. Saya bikin video lah iseng, soalnya kan setelah hiatus gitu ya Bu.
5: Iseng itu ya?
6: Iya, setelah hiatus saya day one, coba yang lagi ngetren sekarang kan day one di itu gitu kan Bu di sosial media. Akhirnya saya cobalah day one, buka buka produk di CFD alun-alun Jember gitu. Akhirnya kok loh, saya nggak nyangka juga Bu, akhirnya kok di sosial media dua-duanya itu rame. Wah, saya semakin semangat nih buka lagi di Car Free Day gitu. Akhirnya terus konten terus.
5: Ketagihan gitu.
6: Iya, ketagihan.
5: Jadi setiap hari Minggu pendengar dan pemirsa bisa menemui di titik mana?
6: Setiap hari Minggu kita di Car Free Day alun-alun Jember. Itu tempatnya ada di depan Pemkab Bu, tulisan Kabupaten Jember. Itu samping tiang bendera.
5: Samping tiang bendera.
6: Nah, di situ nanti ada.
5: Pokoknya cari tiang bendera dulu.
6: Iya, tiang bendera dulu. Nanti di sebelahnya itu ada nanti ada bannernya. Ada bannernya Ngowosh Official. Nanti langsung aja datang ke situ.
5: Oke, selalu ada dari
6: selalu
5: jam.
6: Selalu ada. Kalau saya opennya dari jam 5 siap-siap Bu di sana. Jam 5 subuh sampai jam 9 paling siang setengah 10 sih. Setengah 10 siang itu.
5: Itu kalau jam 5 subuh bikinnya mulai dari jam berapa?
6: Bikinnya, Bu. Bikinnya tengah malam. Jadi kalau misal ini pun saya bikin bumbunya juga itu kan dadakan, Bu. Kalau misal produk makan kayak gini kan tricky banget ya. Kalau misalnya kita keasinan juga gak enak.
5: Betul.
6: Terus nanti takutnya kepedesan juga nanti pahit gitu. Yeah. Akhirnya saya ngolah sendiri itu fresh. Jadi gitu. Makanya kenapa kalau ceker sama sayapnya ini hanya ready di Car Free Day aja, gak open PO, karena itu kita bikinnya dadakan gitu. Kecuali kalau sambal. Kalau sambal mungkin kan dia ada bahan pengawet alami dari minyak, Bu.
5: Minyak.
6: Iya, ya, betul. Jadi makanya kalau apa namanya?
5: Okay,
6: kalau sambelnya ini bisa dikirim ke luar kota juga gitu. Jadi masih aman lah karena ada pengawet alami minyak goreng itu.
5: Oke, okay, paling lama berapa ini?
6: Kalau sambelnya sendiri itu 3 hari sampai 5 hari, 5
5: hari
6: di
5: ya?
6: Suhu ruang. Iya. Tapi enggak sampai 3 hari pasti sudah habis. Soalnya enak
5: dijamin.
6: Banget.
5: Dijamin.
6: Dijamin. Okay. Kalau dalam kulkas chiller itu bisa bertahan 7 sampai 10 harian sih, karena emang tanpa bahan pengawet 1% pun tidak ada. Jadi semuanya pure merahnya itu cabai alami, 100% cabai. Terus habis itu pengawet alaminya juga kita menggunakan minyak goreng gitu.
5: Oke, okay. Aman.
6: Aman, insya Allah aman.
5: Oke, okay. Yang ini berapa mili? Apa sebutannya?
6: Kalau gram.
5: Gram, oke.
6: Iya, kurang lebih di 150 gram, Bu. Tapi kalau iya, tapi kalau misal ada kayak cakalang, kayak suwir, ayam sama si baby cumi itu biasanya lebih sih, Bu, karena kan ada toppingnya itu mungkin ya. Gitu.
5: Buka-bukaan harganya boleh?
6: Boleh, silakan, ya. Bu.
5: Dimulai dari yang dibawa ini apa?
6: Kalau yang saya bawa ini ceker ngowos sama sayap ini harganya mulai dari 10.000 aja.
5: Oh.
6: 10.000 kalau si cekernya ini dapatnya 5 sampai 6, karena ceker kan enggak selalu gede-gede ya, Bu, ya. Kadang ada yang kecil. Nah, itu 5 sampai 6 untuk isinya. Tapi kalau untuk sayapnya itu 10.000 isinya 2. Gitu. Kalau soal sambal, ini sambalnya ada yang ori itu di harga 27 sampai 32.000. Kalau yang 32.000 itu ada baby cumi sama ayam suwir. Soalnya kita kan enggak toppingnya enggak dikit, Bu, gitu. Jadi kita toppingnya full. Jadi kalau misal
5: bukan topping sembarang topping,
6: iya,
5: gitu ya.
6: Iya, betul sekali. Jadi kalau sekali sendok ambil dari botolnya itu pasti kedapatan toppingnya gitu. Jadi ada baby cumi. Cuman saya lagi enggak bawa baby cumi, Bu. Okay. Baby cuminya masih berenang di laut. Gitu.
5: Maklum si baby ya.
6: Iya.
5: Oke, ini yang dibawa berarti yang
6: saya bawa teri, cakalang teri sama si pete.
5: Nah, gitu. Ini apakah juga ngambil bahan mentahnya dari Jember saja?
6: Iya, Jember.
5: Berarti
6: Bu,
5: Jember bagian selatan ya?
6: Iya, betul.
5: Nggak ambil dari situ Bondong?
6: Nggak, Bu. Okay. Masih aman di sini-sini aja di Jember. Produk okay. Cek Jembernya ini, Bu.
5: Cek Jembernya. Terus yang di bawahnya sambal itu apa?
6: Ini, permisi ya, Bu. Saya kalau kemasan ceker sama si kemasan sayapnya, kalau beli di Car Free Day produknya seperti ini.
5: Okay.
6: Jadi dalamnya itu nanti aman, Bu. Ini kita
5: asik
6: plastikin. Jadi kalau misal dibawa pulang Car Free Day dari Jember itu gak akan tumpah-tumpah. Cuman saya produknya di satu ini tin wall karena biar kelihatan di kamera, Bu, gitu. Biar kelihatan
5: kita semera pengudara.
6: Iya, betul. Biar kelihatan warna cekernya juga biar kelihatan gitu. Jadi makanya saya bawa dua tempat nih, Bu. Sebenarnya sama aja, ceker sama sayap untuk isinya.
5: Cuman aslinya kalau di lapangan yang pakai itu ya.
6: Iya, pakai ini kertas coklat ini gitu.
5: Jadi pada saat di apa? Car Free Day itu sudah posisi ready gini ya?
6: Oh enggak, saya ini, Bu. Jadi kalau ada yang beli, saya kan angetin
5: masak
6: sebentar. Iya. Masak di rumah, jadi saya angetin di tempat Car Free Day. Terus ada yang beli, kita bungkusin, Bu. Jadi bukan langsung bungkusan kayak gini, enggak. Gitu. Biar kelihatan, Bu, biar
5: itu yang menarik
6: tertarik
5: kemarin ya. Oke. Untuk generasi muda yang sekarang ini masih mencari-cari gitu ya. Mereka belum masuk terjebak dalam lingkaran apa istilahnya tadi, budak korporat.
6: Budak korporat benar.
5: Ada yang belum begitu, kemudian masih mencari-cari. Mungkin Mbak Mega bisa cerita ke depan ini sebenarnya kegiatan santai. Sebenarnya santai ini
6: santai
5: kan ya, bisa dibikin santai.
6: Iya.
5: Ini menjanjikan enggak atau gimana dari sudut pandang Mbak Mega?
6: Kalau dari sudut saya pandang saya ya, Bu, menjanjikan kalau kedepannya pasti menjanjikan karena saya dulu pernah merasakan itu di sebelum hiatus karena alhamdulillah customernya ya alhamdulillah juga ya Bu banyak. Setelah hiatus ini mungkin saya akan memperkenalkan lagi, mungkin mereka sudah lupa beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau soal menjanjikan, insya Allah menjanjikan Bu, karena sekarang kan UMKM pinter-pinter banget ya Bu, kreatif banget UMKM kan. Jadi mungkin teman-teman di luaran sana yang sekarang masih menjadi budak korporat tetap semangat. Tapi kalau bisa gak apa-apa, salurin aja bakatnya. Kalau misal bisa masak, masak aja. Kalau mau bisa bikin minuman, bikin aja. Bikin kafe kan sekarang banyak Bu ya. Genzi-genzi sekarang kan sukanya bikin coffee shop gitu juga gitu.
5: Intinya ini sesuatu yang bisa apa ya, jadi aku bingung cari kalimatnya.
6: Bisa menjanjikan ya, asalkan itu ya. Kalau UMKM itu harus konsisten juga sih Bu.
5: Itu ya kuncinya.
6: Nah kuncinya harus konsisten. Dan yang kedua itu kalau makanan ini harus menjaga konsisten rasanya juga. Nah itu yang
5: ini
6: PR banget.
5: Ini gak gampang
6: nih. Nah betul, PR
5: bagaimana
6: banget buat saya.
5: Bagaimana menjaga pedesnya tetap
6: tetap stabil, bisa diterima ke semua kalangan.
5: Gurihnya juga. Betul. Itu gimana Mbak Mega?
6: Nah itu saya mungkin gini ya Bu, saya masaknya kan langsung, jadi saya bisa merasakan rasanya kalau kayak kepedesan banget. Itu pasti kan ada komposisinya karena saya sudah menemukan. Mungkin kalau dulu masih mencari-cari biar rasanya gak pahit, biar pedesnya gak kepedesan banget bagi semua orang gitu sih. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa menemukan komposisinya, jadi masih aman-aman aja. Jadi tinggal saset-saset-saset sudah beres gitu.
5: Oke, sudah ketemu ya resepnya. Oh sekian, kalau apa cabenya sekian, sekian berarti ininya sekian, sekian
6: betul
5: gitu ya. Oke, mantul. Lanjut lagi saya ke live YouTube, ada akun Kara Kenel. Kara Kenel. Oh semangat istri Mas Wahyu katanya.
6: Ah terima kasih. Loh tadi gak mau menyebutkan namanya, sekarang ada yang yang komen. Terima kasih.
5: Oke. Kemudian di jalur telepon juga kerangkring-kerangkring. Bisa diterima gak?
6: Boleh silakan.
5: Boleh ya. Tapi sebelum itu sebentar, Kara Kenel, betul konsisten sekali rasa dan resepnya.
6: Ah terima kasih. Bismillah. Semoga tetap selalu bisa menjaga rasanya.
5: Ini konsumen, saksi atau apa nih?
6: Temannya suami Bu, cuman mungkin sudah pernah merasakan produk saya.
5: Gitu. Baik, jalur telepon masih berdering kah? Silakan. Ya, 0331336652. Coba kami buka, singkat padat tapi ya jangan berpanjang-panjang kata. UMKM bicara. Selamat sore.
7: Assalamualaikum, sore juga.
5: Waalaikumsalam, Bunda.
7: Iya, betul.
5: Bunda Yaya, betul?
7: Iya, betul.
5: Silakan. Ya. Alhamdulillah, baik. Kami bersama Mbak Mega Wahyu Ramadanita, ownernya Ngowosh Official Jember.
7: Iya, iya.
5: Silakan, betul. Bunda.
7: Aku mendengarkan mulai tadi.
6: Terima kasih.
7: Mau nanya ini nak gitu loh,
6: ya,
7: apa ceker sama sayap itu apa ceker ayam kampung apa ayam biasa kayak sekarang ini?
6: Oh iya.
7: Apa masakannya tuh di masak apa itu? Sop apa kare gitu loh?
6: Oh baik Bu.
7: Iya ya.
5: Itu aja.
7: Kalau beli di mana gitu loh?
5: Oh kalau beli di mana?
6: Siap
5: kalau,
6: siap.
7: Iya ya. Apa bisa? Apa namanya itu di anu ke sini ongkirnya berapa gitu, harganya berapa gitu.
5: Bunda Yaya di Kalisat.
6: Ya. Oh ya.
7: Iya Kalisan.
6: Iya.
7: Ya makasih.
6: Terima kasih Bu Yaya.
7: Iya,
6: ya, terima kasih banyak Bu Yaya.
7: Iya, nanti kalau pulang.
6: Iya, terima kasih. Saya selalu Bu Yaya.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yaya dijawab.
6: Boleh. Kalau untuk ayamnya itu kita pakai ayam biasa Bu Yaya. Jadi untuk ceker sama sayapnya itu kita pakai ayam biasa. Soalnya kalau setahu saya ya Bu Yaya, kalau pakai cekernya ayam kampung itu kayak gak ada dagingnya ya Bu ya. Jadi kalau emang enak kalau dimakan, cuman kayak kurang menurut saya ya Bu, kalau misal dijual pedesan. Jadi kalau yang cocok dengan pedesan saya ini, Ngawas Official ini, itu cekernya ceker ayam biasa gitu. Kalau untuk harganya sendiri, ceker dan sayapnya itu harganya cuma 10 ribu aja Bu Yaya. Jadi untuk cekernya itu 10 ribu, isinya ada 5-6. Kalau untuk sayapnya itu cek isinya ada 2 gitu. Kalau untuk tempat belinya saya sepi lagi ya. Kalau untuk ceker sama saya sementara ini itu ready-nya ada di Car Free Day Alun-Alun Jember setiap hari Minggu aja. Dari kami bukanya dari jam 5 sampai jam 9 setengah 10-an kita sudah close. Kalau kemarin kebetulan 2 minggu kemarin saya buka desainnya alhamdulillah jam 8 sudah habis. Jadi kalau misalnya Bu Yaya mau keep dulu nih, boleh DM ke sosial media kami, di situ ada nomornya juga. Nanti bisa keep dulu, nanti kalau misalnya Bu Yaya bisa datangnya jam 9, saya tungguin sampai jam 9 di Car Free Day Alun-Alun. Kalau untuk pengiriman, mohon maaf banget sekali lagi Bu, kami masih belum bisa ke Kalisat ya. Untuk pengirimannya kita masih di seputaran Jember Kota aja, Jember Kampus. Itu pun bisa melalui kurir. Kalau misal untuk jauh-jauh masih belum bisa Bu. Kalau mungkin Ibu main-main ke Jember nih, boleh banget nanti pesen ke saya, nanti waktu hari Minggu saya COD boleh lah gitu.
5: Karena Bunda Yaya gak punya Instagram nih,
6: ya boleh.
5: Boleh minta nomor WhatsApp-nya?
6: Oh boleh-boleh, untuk nomor WA-nya itu bisa di 082-331-573-697.
5: Oke, saya ulang ya, 082-331-573-697.
6: 082-331-573-697, betul Bu.
5: Oke, itu ya Bunda Yaya. Oh, di masa apa?
6: Oh iya, untuk di masaknya kita masak pedes Bu. Bu, boleh dibuka kah? Biar
5: boleh.
6: Permisi ya Bu ya.
5: Biar ini, nampak di kamera.
6: Iya betul, ini untuk kemasannya Bu Yaya. Sebenarnya kita tuh kemasannya seperti ini Bu Yaya. Untuk kemasan nanti beli di Car Free Day Jember itu kayak gini. Jadi dalamnya sih aman. Kalau misal Bu Yaya Car Free Day ke Alun-Alun Jember, nanti aman dibawa ke Kalisat Bu, gak akan tumpah seperti ini. Tapi kenapa saya pakai tin wall? Karena biar kelihatan seperti Bu Yaya ini, biar tahu ya ceker ngewas seperti apa.
5: Permisi. Asik. Wih, tumpah gak ya? Iya,
6: iya. Nah seperti ini untuk cekernya. Jadi kita masaknya pedes Bu, tapi pedesnya masih bisa diterima sih untuk pedesnya. Jadi kalau misalnya yang gak suka pedes banget tapi kepingin pedes, ini masih bisa diterima.
5: Sedengan ya,
6: iya, kalau kata orang, orang Jember itu cek sedengannya. Nah, betul Bu. Kalau ini penampakannya dari si sayapnya. Kalau sayapnya dapat 2 biji ya Bu.
5: Gede-gede tapi
6: insya Allah pasti saya berikan yang paling gede, besar ya. Betul. Kalau yang kecil mungkin nanti, kalau emang kita kan nggak tahu ya Bu ya, kalau ayam itu dapatnya yang kecil kadang ada yang gede. Tapi kalau misal sayapnya kecil-kecil, saya isi 3. Tapi kalau misal sayapnya gede-gede seperti ini isinya 2.
5: Oke, itu. Tuh, kurang seperti miring. Nah, sip.
6: Kelihatan takut tumpah. Ini ada bumbunya ya, soalnya. Iya, betul.
5: Jadi itu di bumbu merah ya istilahnya.
6: Iya, pedas. Kan merahnya dari cabai Bu. Kita pakai cabai murni 100%, bisa dijamin 100% cabai murni. Jadi merahnya itu bukan penambah warna, bukan. Tapi dari cabainya sendiri gitu.
5: Sehat, dijamin pokoknya.
6: Insya Allah sehat. Tapi kalau yang takut-takut pedes, di rumah bisa ditambahin kecap biar lebih manis, biar gak pedes gitu sih.
5: Untuk mengurangi rasa pedesnya.
6: Iya betul.
5: Oke, kemudian ada yang tanya nih. Jadi kalau pesen sambelnya bisa sewaktu-waktu?
6: Kalau sambelnya kita kan made by order. Jadi kalau sambelnya ini misalnya, Kak saya mau hari ini ada apa yang ready? Nanti yang ready pasti insya Allah saya selalu kan ada. Cuman kalau mau lebih amannya lagi, itu bisa PO H-1 atau H-2 itu lebih baik. Jadi misalnya biar lebih fresh Bu. Jadi kalau misal dikirim keluar kota, biasanya teman-teman itu kalau pesen online ya, itu biasanya pesen dulu. Jadi misal pesennya sekarang, besok baru saya kirim.
5: H-1 itu H-1. Paling mepet ya.

0: nomor WhatsApp nanti saya ulang di akhir, sabar. Salah sendiri gak ditulis. Sebenarnya untuk yang tidak bisa mengikuti live YouTube kami saat ini, nanti kan bisa tonton ulang.
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Okay.
0: Sabar. Terus, okay, satu lagi pertanyaan dari Bapak siapa nih Pak? Gak mau disebut namanya. Okay. Bapak anonim ya. Mau tanya, jadi selain di alun-alun, sekarang untuk pangsa pasarnya sampai kemana?
1: Untuk pangsa pasar sendiri, kita masih fokus di Jember Kota dan Jember Kampus gitu. Untuk pangsa pasar. Tapi kalau untuk sambelnya, kita ini pangsa pasarnya alhamdulillah ya Bu, sudah sampai Bali, Banyuwangi, kota tetangga-tetangga, kabupaten, dan provinsi kita bisa. Insya Allah aman kalau pengiriman di luar kota kalau sambel. Tapi kalau pangsa pasarnya sayap dan ceker, masih sementara ini Jember-Jember aja gitu.
0: Iya, karena ownernya memang kan harus juga berbagi waktu dengan tugas yang lain. Baik, cukup saya rasa untuk jalur WhatsApp itu ya. Yang lainnya terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Hanya say hello, salam kenal, salam kenal.
1: Oh.
0: Jangan macam-macam. Ini mamanya Ale nih. Ada yang salam kenal nih Kak Mega.
1: Salam kenal juga.
0: Ada si Ale di rumah. Oke, okay. Untuk pendengar dan pemirsa kita yang lagi nonton dan penuh semangat ingin mengikuti jejak Mbak Mega, ini kira-kira bisa memutuskan produk apa yang cocok dengan kita, itu caranya bagaimana? Kan di awal Mbak Mega cerita sebenarnya gak suka ini ya, gak suka masak ya.
1: Betul.
0: Tapi akhirnya lewat jalur ini, alhamdulillah, yang namanya fulus ini.
1: Nah, indeks ekonomi ya Bu, semuanya harus di ini.
0: Gimana?
1: Jadi kalau pertama kali itu biasanya, kalau saya sendiri ya Bu ya, kalau harus berani sih pertama, karena saya gak pede Bu, pertama gak pede karena emang pertama kali saya kan gak bisa masak. Pertama harus percaya diri, yang kedua apa yang kamu suka, yang bisa jadi produknya.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Tadi seperti yang disebut ceker itu karena suka ini kan
1: krokot-krokot.
0: Ya, betul. Ya. Jadi apa yang kita suka?
1: Ya betul. Apa yang kita suka itu insya Allah bisa jadi fulus ya Bu ya. Gitu. Pertama saya suka pedes sama krokot-krokot itu, makanya pertama kali anak saya itu si ceker ngowos ini. Gitu.
0: Kemudian untuk produk kuliner itu kan biasanya kita butuh ini ya beberapa tahapan agar apa istilahnya, yang ini produk aman dan segala macam itu Mbak Mega gimana?
1: Untuk produk amannya sendiri mungkin kalau di produk saya pedesnya ya Bu. Nah itu harus yang harus mengatur pedes yang bisa diterima di semua kalangan. Soalnya kalau misalnya pedesnya pedes banget, takutnya orang yang makan sakit perut.
0: Sakit.
1: Betul.
0: Nah, itu
1: yang PR sih itu.
0: Tapi sampai detik ini nggak ada ya kalau.
1: Alhamdulillah jangan sampai.
0: Jangan
1: ya,
0: sampai.
1: Bu, ya.
0: Biasanya siapa yang dijadikan bahan uji coba?
1: Yang kalau sekarang sih suami
0: bagian,
1: saya ya, Bu.
0: Bagian ini apa uji coba merasakan.
1: Uji merasakan. Kalau dulu sih awal-awal saya merintis itu teman kos.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, teman kos dan si suami saya sekarang.
0: Mas Wahyu ini.
1: Iya,
0: ya. Mas.
1: Iya, betul.
0: Semangat ya, Mas.
1: Jadi trial errornya mereka semua itu, Bu. Jadi kayak kelinci percobaan nih gimana rasanya gitu. Jadi akhirnya dari situ saya kan mengolah-olah lagi, mencari resepnya gitu. Akhirnya ya sudah menemukan resep yang paten ini gitu.
0: Okay. Sampai hari ini Mbak Mega tetap kekeh di produk ini ataukah kepikiran next ini ke depan aku mau bikin produk lain yang bahan mentahnya beda, bukan ayam misalnya. Gimana?
1: Kalau produk saya dulu Bu ada produk lain. Saya sudah pernah mencoba keluar dari zona nyaman ini. Waktu baru keluar dari budak korporat itu, saya
0: aku geli dengan
1: apa menyebutnya nih Bu?
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu bahasa kita.
1: Maaf ya Bu. Iya, ya, betul. Dulu setelah resign itu Bu, saya coba banan ini keripik pisang tapi yang dikasih coklat. Keripik pisang coklat, rasa matcha, rasa stroberi itu. Saya mencoba itu, terus ternyata kok ini ya, kok harus belajar lagi kan Bu. Dari situ saya harus belajar lagi mengolah pisangnya harus gimana, milih pisangnya harus bagaimana, komposisi coklatnya harus bagaimana, komposisi dan ini itunya harus bagaimana. Itu saya harus belajar lagi. Terus akhirnya pada produk itu, banana itu, kok saya kesulitan mencari produk pisangnya. Maksudnya kalau pisang itu kan dibuat

0: keripik harus yang benar-benar mentah, Bu. Jadi akhirnya aduh capek. Akhirnya kembali lagi di produk ini gitu, yang produk awal gitu.
1: Okay. Ya sudah, jatuh hatinya di sini.
0: Iya, jatuh hatinya di sini. Insyaallah rezekinya juga udah di sini,
1: Amin.
0: Bu.
1: Amin. Baik, enggak terasa waktunya tinggal beberapa menit. Apa yang belum tersampaikan sore ini?
0: Kalau...
1: mungkin saya kelewat tuh.
0: Kalau yang belum tersampaikan, jangan lupa cobain produk Ngawas Official biar ketagihan gitu aja.
1: Kalau cari tahu langsung kunjungi Instagramnya.
0: Instagram boleh, TikTok boleh. Kalau misalnya nggak bisa DM, biasanya kayak Instagram gitu kan harus kayak di follow. Kayaknya enggak deh. Bisa DM atau TikTok, Instagram bisa. Nanti bisa melalui chat juga bisa gitu. Pesan bisa. Biar lebih aman kalau hari Minggu Ceker dan Sayap Ngawas lebih baik. Keep aja dulu, DM aja dulu atau WA dulu nggak apa-apa gitu, biar nggak kehabisan, Bu.
1: Iya. Terus setiap minggu pagi itu live juga ya?
0: Kalau minggu pagi masih belum bisa live, Bu.
1: Oh belum?
0: Iya masih belum bisa live, masih konten-konten aja.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Soalnya kalau live kita takutnya pas nanti ada yang customer nggak mau direkam gitu, Bu. Jadi
1: oh,
0: kita
1: kelihatan.
0: Iya betul. Ya. Jadi saya meskipun bikin konten gitu izin dulu, apakah boleh direkam kak gitu. Jadi kenapa saya mempertimbangkan gak live itu sih, Bu. Takutnya sekarang kan privacy gitu.
1: Betul,
0: kan
1: betul. Daripada kesandung.
0: Iya,
1: kita
0: iya betul, lebih baik konten aja dulu.
1: Siap. Terima kasih sudah ngobrol ngobrol banyak. Panjang lebar. Ini obrolan yang pedas, gurih
0: dan manis.
1: Seputar bisnis kuliner bareng Ngawas Official Jember, Mbak Mega Wahyu Ramadanita, luar biasa ownernya.
0: Terima kasih banyak, Bu Eti.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Makin sukses.
0: Amin.
1: Dan apa ya, apa cita-citanya ke depan yang ingin diwujudkan? Itu belum kutanya. Apa-apa
0: saya sebagai IRT juga sekarang ya, Bu ya. Jadi mungkin cita-citanya
1: Mama Ale.
0: Mungkin bisa ini sih ngembangin si produk Ngawas lagi sih, Bu, karena kan PR-nya kita harus memperkenalkan ulang lagi, meskipun resepnya sama tapi kita harus memperkenalkan ulang lagi gitu. Jadi mungkin saya sebagai IRT mungkin ini bisa disambi gitu aja sih.
1: Santai-santai tapi menghasilkan.
0: Betul. Daripada diem.
1: Baik, terima kasih Mbak Mega
0: ya.
1: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

Pendengar, tahukah Anda manfaat dari jantung pisang? Jantung pisang mempunyai banyak sumber serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, jantung pisang juga mengandung fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Selain diolah sebagai masakan, jantung pisang juga diolah sebagai stik. Ya, stik jantung pisang. Produk olahan jantung pisang saat ini sudah bisa Anda nikmati. Stik jantung pisang Tewil merupakan produk UMKM Jember yang lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. UMKM Jember semakin berkembang dan mampu mengolah sumber makanan kaya vitamin dan gizi. Yuk rame-rame beli produk olahan UMKM di kota kamu, karena kita generasi bangga buatan Indonesia.

Wedang Uwuh memiliki sejarah panjang dan dipercaya berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta, khususnya kawasan Imogiri. Tercipta dari kebiasaan masyarakat dan abdi dalam yang memanfaatkan berbagai campuran jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, daun pala, dan rempah. Akhirnya diseduh menjadi minuman hangat untuk menjaga kebugaran tubuh. Saat masih kering, campuran rempah ini terlihat seperti tumpukan daun dan ranting yang berserakan. Karena tampilannya menyerupai sampah daun, masyarakat setempat kemudian menyebutnya Wedang Uwuh. Dalam bahasa Jawa, uwuh berarti sampah atau sesuatu yang berserakan. Namun kini, Wedang Uwuh tidak hanya dikenal di Yogyakarta, tetapi juga menjadi salah satu minuman herbal yang digemari masyarakat di berbagai daerah. Sebuah warisan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan dan nikmati.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajin keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
3: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor kita ke depannya.
2: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
4: Sebenarnya kalau dengan kunjungan ini, harapannya paling utama sih di expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita, karena buyer pun, let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk, aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik, contoh untuk home living atau home decoration seperti itu kan.
2: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yarbo melaporkan.
0: Mendengar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Anik Hasana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur hingga kini masih belum padam. Kebakaran yang terjadi sejak Kamis membuat BPBD Jawa Timur mengerahkan personil dan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman. Helikopter PKDAP yang sebelumnya digunakan untuk penanganan kebakaran di kawasan Gunung Semeru mulai digeser ke Ijen pada minggu kemarin. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, helikopter berkapasitas 1.000 liter itu telah melakukan 2 kali waterbombing dengan total 2.000 liter air. Namun operasi udara masih terbatas akibat angin kencang dan kabut tebal.
6: Dapat kami sampaikan bahwa hari ini helikopter waterbombing yang sebelumnya beroperasi di Semeru kita geser ke Ijen karena memang kebetulan operasi di Semeru sudah berakhir, dan mulai pagi tadi helikopter waterbombing sudah melakukan proses pemadaman waterbombing di wilayah Gunung Ijen.
5: Selain pemadaman dari udara, BPBD Jatim mengerahkan personil untuk bergabung dengan tim darat. Tim darat difokuskan pada titik api di sebelah barat Kawah Ijen. Pemadaman manual dilakukan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Selain Ijen, penanganan juga dilakukan di Gunung Merapi Unguk-Unguk Banyuwangi dan Dusun Curamacan Bondowoso. Kawah Ijen ditutup sementara sejak 4 September. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 20 hektar. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, PT KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Penambahan perjalanan kereta api ini merupakan kelanjutan dari penambahan perjalanan sehari sebelumnya akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perjalanan tambahan tersebut adalah kereta api tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir yang berangkat hari ini pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kereta api tersebut terdiri dari 3 kereta eksekutif dan 6 kereta ekonomi New Generation dengan total kapasitas 582 tempat duduk. Selain menambah jadwal, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan kapasitas kereta api anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Semula membawa 8 kereta eksekutif, kini menjadi 9 kereta eksekutif dengan total kapasitas 450 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, penambahan ini merupakan bentuk kesiapan kereta api menghadirkan layanan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta.
8: Dua kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yakni kereta api Umarang relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen, serta ada kereta api anggrek relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Penambahan kapasitas ini dilakukan juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. PT KAI Daop 8 Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan masker pada saat perjalanan.
7: Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan semburan abu vulkanik yang terbawa angin berdampak pada sejumlah penerbangan, sehingga kereta api menjadi alternatif transportasi yang lebih stabil. KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh jalur kereta api di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta dalam kondisi aman untuk dilalui. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Chantianov melaporkan.
9: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cahyawidada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
10: Usia produktif dan usia tua, penemuan kasus ini. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
9: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
11: Batuk terus-menerus dan membuat tetap masih agak batuk. Alhamdulillah, sudah batuk sama sekali.
9: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Chantiano melaporkan.
0: Pendengar, selama pergelaran operasi tumpas narkoba Semeru 2026, Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dan mengamankan belasan tersangka. Berikut laporan Farin Regi.
12: Polres Lamongan mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dalam pelaksanaan operasi tumpas Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyebut dari seluruh perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 32,18 gram, 14 telepon seluler, 5 sepeda motor, 10 plastik klip kosong, uang tunai Rp690.000, 3 dompet, 1 pipet kaca, dan 2 bungkus plastik, 1 tas, serta 1 korek api. Sejumlah perkara yang diungkap menjadi perhatian karena menunjukkan pola peredaran narkotika yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melakukan pemesanan dan transaksi.
13: Pasal yang disangkakan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 1, 114 ayat 2, dan Pasal 127. Untuk ancaman pidananya, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
12: Polres Lamongan berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Lamongan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Parin Raki melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Cheng Ho Cup 2 Surabaya International Table Tennis Veteran 2026 menjadi bukti nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif untuk berprestasi. Farida Kusnia melaporkan.
14: Atlet tenis meja veteran dari Indonesia dan Thailand sama-sama unggul meraih juara satu di setiap kategori pertandingan pada Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Hal ini membuktikan atlet veteran di usianya yang bertambah tetap semangat untuk terus bergerak dan berprestasi. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan pemenang mendapatkan hadiah uang tunai.
15: Hadiahnya untuk yang tunggal putra dan putri, hadiah pertamanya $800, hadiah keduanya $400, hadiah ketiganya dan keempat masing-masing $200. Untuk yang bergu putra, hadiah pertamanya $1,200, hadiah keduanya $600, dan hadiah ketiga dan keempatnya $300.
14: Atlet nasional yang menduduki juara satu di kategori tunggal veteran putra usia 50-59 tahun diraih Ismu Harinto. Juara satu kategori tunggal veteran putri usia 45-64 tahun diraih Nuni Sugiani dari Trimitra Sidoarjo. Dan juara satu kategori tunggal veteran putri usia 65-80 tahun diraih Memeyati. Sementara Van Gualia dari NSM Thailand menduduki juara satu kategori tunggal veteran putra usia 40-49 tahun. Zeng Hao dari NSM Thailand meraih juara satu kategori tunggal veteran putra usia 60-80 tahun dan juara satu kategori beregu diraih NSM Thailand. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
16: Baik, terima kasih Celia. Musim kemarau membawa berkah bagi para petani tembakau di Kabupaten Ngawi karena cuaca panas meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
17: Petani tembakau di Kabupaten Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen. Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
18: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini tidak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus karena didukung oleh rendemen.
17: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RRI Madiun.
16: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan, Eti.
19: Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan pemirsa, Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat dari berbagai lintas generasi. Gea Debora melaporkan.
20: Ajang Tajemtra 2026 tidak hanya diikuti oleh peserta dewasa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat lintas usia untuk berpartisipasi dan menunjukkan semangat berolahraga serta melestarikan tradisi. Kepala Sekolah Selantang Bagus Sadiwijaya mengatakan sejumlah ibu-ibu lanjut usia dari Selantang Bagus turut ambil bagian dalam Tajemtra 2026.
21: Ini salah satu kreativitas ibu-ibu Selantang kita. Walaupun usia sudah lanjut, tapi mereka tetap semangat, tetap kuat, dan antusias untuk mensukseskan Tajam di Jember.
20: Semangat serupa ditunjukkan Dr. Muhammad Zahiri Fatamsyah, pria asal Surabaya yang kini berusia 75 tahun, mengaku selalu mengikuti ajang Tajam terus setiap tahunnya.
22: Sangat bahagia karena saya setiap tahun itu.
23: Iya, Bapak boleh tahu usia berapa, Pak? Usia.
22: Ya, usianya 75 tahun, Pak.
20: Sementara itu, warga Jember Supriyadi mengaku Tajemtra telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia bahkan telah mengikuti kegiatan tersebut sejak duduk di bangku SMA.
24: Sering mulai dari SMA sampai sekarang.
23: Harapannya untuk Tajem, Pak?
24: Harapannya sampai seterusnya kita jalankan terus, semangat terus.
20: Antusiasme juga datang dari peserta yang mengajak anak-anak mereka, yaitu Marisa yang mengaku tahun ini merupakan keikutsertaan yang ketiga dalam Tajemtra.
25: Udah terbiasa melatih.
23: Ya. Ini baru pertama kali ke Tajem ya, Pak?
25: Udah sering. Ini yang ketiga kalinya.
23: Oke, adiknya namanya siapa, usia berapa?
25: Oh, Fauzan usia 7 tahun, Fatan usia 6 tahun. Gendis usia 1 tahun.
20: Tak ketinggalan, Ponidi, salah satu peserta dengan kostum uniknya, tiap tahun juga antusias mengikuti kegiatan Tajemtra 2026.
26: Semoga tambah rame dan jaya.
23: Ayo, lihat sini, Bu. Mana lomba?
20: Keikutsertaan peserta dari berbagai kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa Tajemtra 2026 menjadi ajang kebersamaan masyarakat Jember yang mampu mempertemukan peserta.
19: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan, Wisnu.
27: Terima kasih, Eti. Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP, Sekolah Tinggi Pastoral Malang. Khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Awang Sukmawan melaporkan.
28: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP, Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik.
29: Memang selama ini yang selalu menjadi concern Komisi 8 adalah sekolah-sekolah keagamaan, karena untuk agama yang minoritas. Nah, bersyukur kami hari ini datang ke Malang bahwa ternyata salah satu sekolah swasta tertua di agama Katolik, yaitu STPIP, yang ternyata sudah hampir ada 16 filial tersebar di seluruh Indonesia, masih bertahan dan masih mempunyai mahasiswa yang menjadi peminat sangat banyak.
28: Sally menyebut STPIP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat. Meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Ketua STPIP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus.
2: Yang menjadikan ini sebagai titik tolak untuk kami ke depannya agar benar-benar memperhatikan berbagai kemungkinan yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan pendidikan di tempat kami ini.
28: Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi. Saat ini STPIP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
27: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
3: Terima kasih Wisnu. Pres Deputan Dimitar Mitkov mengantarkan Bandura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Papelingan, Pamekasan. Tagoan Novantrian melaporkan.
4: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. 2 gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
5: Oh,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.
2: Kan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan kupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan.

0: yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di pekan kedua bulan September 2026. Menjelang senja, senyum hangat semoga masih tersungging di bibir Anda masing-masing. Yang jelas kami berupaya menjadi teman paling baik untuk edisi hari ini. Sebuah ruang kebersamaan yang kita telusuri bersama waktu berjalan dengan berbagai tantangannya. Paling tidak untuk Anda yang sore ini sedang menikmati istirahat setelah capek sedari pagi, kita saatnya menarik nafas dalam-dalam di tengah riuhnya kehidupan dunia. Dari sudut-sudut alun-alun misalnya, kemudian Anda yang ada di pinggiran, di perbukitan, di lereng gunung, Anda di pesisir, atau dimanapun, setiap kita selalu punya cara tersendiri untuk merangkul penat kita setelah seharian beraktivitas. Semoga Anda menemukan cara yang pas, yang menurut Anda cocok untuk bisa melunturkan rasa capek, kemudian Anda betul-betul beristirahat dan esok hari bisa kembali beraktivitas dengan semangat yang berbeda. Selamat sore, kami ucapkan untuk yang menyimak kami di 95,4 FM, ini kawasan Jember dan sekitarnya. Lumajang apa kabar? Mungkin ada yang setia menyimak kami di 95,8 FM. Kemudian Banyuwangi dan Bondowoso. Selamat sore juga yang simak kami di 91,6 FM. Sementara kawasan Situbondo bisa simak Pro 1 RRI Jember melalui 97,8 FM. Tak lupa juga kami menyapa Anda dimanapun Anda berada yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

Bawa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berandai terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ayo, besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak, Ting.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Kalau mendengar kata buah beri, mungkin yang terbayang adalah strawberry, blueberry, atau raspberry. Namun, secara ilmu botani, ternyata pisang justru masuk buah beri, sedangkan strawberry bukan. Dalam dunia botani, pengelompokan buah didasarkan pada cara buah terbentuk dari bunga, bukan dari ukuran atau bentuknya. Pisang memenuhi syarat sebagai buah beri karena berkembang dari satu bakal buah dan memiliki biji yang tertanam di dalam daging buah. Sebaliknya, stroberi berkembang dari banyak bakal buah dalam satu bunga, sehingga dikategorikan berbeda. Fakta ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan seringkali memberikan sudut pandang yang berbeda dari kebiasaan kita sehari-hari.

0: Kamu lapar apa enggak?
1: Lumayan sih. Cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih. Yang murah tapi mantep apa ya nang ya? Tapi aku suka pedes.
0: Nah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
1: Hah? Tahu kocek. Apa tuh, nang?
0: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dangakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, media sosial ramai dengan unggahan yang mengklaim pemerintah tidak mau mengeluarkan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dengan alasan efisiensi. Narasi tersebut menyebut pemerintah lebih mengutamakan penghematan hingga membiarkan hutan terbakar. Unggahan ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta agar pengajuan anggaran penanganan bencana tidak di-markup. Namun pernyataan tersebut kemudian dipelintir seolah-olah pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk karhutla. Pemerintah justru telah menyiapkan dana sebesar 5 triliun rupiah melalui BNPB untuk penanganan karhutla di Kalimantan dan menyatakan anggaran tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak membatasi jumlah anggaran yang dapat diajukan oleh BNPB selama pengajuannya dilakukan secara transparan dan tidak mengandung penggelembungan harga. Kesimpulannya, klaim bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi adalah salah. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan tausiah sore. Pada kesempatan sore ini akan mengangkat satu bahasan tentang sifat hamba Allah, akan disampaikan oleh Ustadz Ravi Syahid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar RRI yang saya cintai, Al-Quran dan Hadis hadir sebagai pedoman kehidupan untuk seluruh manusia. Al-Quran dan Hadis hadir sebagai jawaban dari segala permasalahan kehidupan kita. Al-Quran dan Hadis juga hadir sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, serta menjadi bukti nyata dari kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Maka tidak ada cara hidup yang lebih baik, yang lebih utama, dan yang lebih mulia dibandingkan cara hidup yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis. Di antara perkara yang dijelaskan Al-Quran adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Sifat pertama yang dimiliki oleh hamba Allah adalah mereka berjalan di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi ini adalah hidup. Dengan apa mereka hidup? Dengan rendah hati. Hamba Allah tidak hidup dengan hati yang dipenuhi oleh kesombongan. Karena mereka tahu, karena mereka memiliki ilmu, bahwa makhluk pasti memiliki kekurangan. Dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai pemilik segala makhluk. Maka tidaklah mereka merasa mereka itu lebih baik daripada yang lain. Maka tidaklah mereka merendahkan orang lain hanya dengan penampilan mereka, tapi mereka hidup dengan rendah hati. Mereka selalu percaya bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Maka ketika ada orang yang mereka temui memiliki kekurangan, maka mereka mewajarkan itu. Mereka memberikan maaf, mereka berhati lapang. Karena ilmu yang mereka miliki menunjukkan kepada mereka bahwa Allah lah yang Maha sempurna. Lalu sifat yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka dihina oleh orang yang kurang ilmunya, mereka membalas dengan salam. Dan yang dimaksud dengan salam di sini adalah mereka membalas keburukan orang dengan kebaikan. Sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi gangguan-gangguan dari orang kafir, tidaklah beliau membalas mereka kecuali dengan akhlak yang mulia. Dan disinilah keinginan mereka, tekad mereka untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti beliau, yaitu dengan membalas keburukan-keburukan manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Maka tidaklah mereka berpikir bahwa ketika ada orang yang memperlakukan mereka dengan buruk, mereka ingin memperlakukan orang itu dengan buruk juga. Namun mereka justru ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menunjukkan tentang kasih sayang, tentang keramahan, tentang kehangatan. Maka disitulah mereka memperlihatkan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka. Lalu sifat selanjutnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam mereka dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam mimpinya, mereka sibuk dengan rasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang mereka terima di hari itu. Di saat manusia sibuk dengan kenyamanan dalam mimpi-mimpinya, mereka disibukkan dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan di hari itu. Disertai dengan mengharapkan ampunan dan juga surga Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla di saat susah maupun di saat senang. Mereka tidak ditipu oleh kehidupan dunia, yang dengan itu mereka dibanyakan untuk beristirahat, untuk bermalas-malasan. Tidak, hamba Allah adalah mereka yang selalu bisa menghadirkan rasa takut, rasa syukur di dalam hati mereka, sehingga mereka jarang untuk beristirahat untuk diri mereka sendiri, namun mereka beristirahat untuk bisa beribadah lebih banyak lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu, mereka bukanlah orang yang dalam malam harinya sibuk untuk mencari kenyamanan, namun sibuk untuk mencari ampunan Allah. Lalu, sifat yang berikutnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Mereka yang berdoa agar mereka dijauhkan dari api neraka Jahannam, karena mereka tahu bahwa api neraka itu adalah azab yang sangat pedih. Karena mereka tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, dan itulah kehidupan yang selamanya. Maka dengan pengetahuan mereka itu, mereka senantiasa berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana goroma. Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka jahannam, karena sesungguhnya azab itu adalah azab yang sangat pedih. Maka pendengar RRI yang saya cintai, tidak ada kebahagiaan setelah seseorang memasuki neraka. Dan tidak ada kesedihan setelah orang memasuki surga Allah Ta'ala. Bahkan pernah diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa jika ada orang yang seumur hidupnya merasakan kesengsaraan, lalu dia dimasukkan ke dalam surga dan ditanya, apakah ada kesengsaraan yang engkau rasakan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah aku merasakan kesengsaraan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang merasakan nikmat dunia seumur hidupnya, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka dan ditanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah pernah aku merasakan kenikmatan. Maka ilmu ini dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadikan mereka memiliki sifat-sifat sebelumnya, yaitu hidup dengan hati yang rendah. Tidaklah mereka memiliki kesombongan dalam hati-hati mereka. Lalu mereka membalas akhlak yang buruk dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah mereka disibukkan dengan beribadah hingga malam hari mereka. Karena mereka memiliki ilmu ini, yaitu mereka ingin dijauhkan dari api neraka jahanam, dan mereka tahu bahwa akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada kesengsaraan setelah memasuki surga dan tidak ada kenikmatan setelah memasuki neraka, maka dengan itu tekad mereka untuk terus beramal soleh dan beribadah tumbuh di sana. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka adalah seburuk-buruk tempatnya kembali. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh mereka yang menolak kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh orang yang terlena oleh kehidupan dunia. Neraka adalah tempat kembali mereka yang menikmati perbuatan dosanya dan masih banyak keburukan lagi yang menjadikan orang memasuki neraka. Para pendengar RRI yang saya cintai, kita sebagai muslim sudah menjadi kebutuhan kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka adalah sebuah kesalahan ketika seorang muslim berpikir bahwa ibadah hanyalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba. Justru kita sebagai seorang hamba harusnya memiliki rasa butuh untuk terus beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu kita ingin mendapatkan sebaik-baiknya nikmat dan tempat kembali di akhirat kelak, yaitu surga Allah azza wajalla. Dan tidak ada cara lain, tidak ada cara hidup yang lebih baik yang dapat mengantarkan kita kepada hal tersebut kecuali beribadah kepada Allah azza wajalla dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita setelah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah ini untuk langsung memiliki tekad, memiliki semangat untuk segera memilikinya dan mempraktekannya. Karena ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, bukanlah sesuatu yang hanya disimpan dalam hati. Namun ilmu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ilmu adalah sesuatu yang diamalkan. Maka marilah kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang sesungguhnya dengan kita memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam firman-firman-Nya. Marilah kita bersama-sama menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, bukan hanya menghiasi diri kita dengan kemewahan dunia, kekayaan penampilan kita, namun sesungguhnya kekayaan diri seorang muslim ada pada akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, marilah kita bersama-sama mengharap dan berusaha untuk mendapatkan cinta Allah, sehingga dengan itu kita dapat memasuki surga Allah Azza wa Jalla, dikumpulkan bersama orang-orang yang solih, dan itulah sebaik-baiknya tempat kembali. Segala kebenaran dan kebaikan yang disampaikan berasal dari Allah Azza wa Jalla, dan segala kesalahan dan kekurangan berasal dari diri saya pribadi. Mari kita cukupkan sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian, selain berdimensi duniawi, ada jaminan akan berdampak ukhrawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umatnya.

وشرف ودرجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda besok 8 September itu ada sebuah peringatan berskala global. Jadi ada peringatan Hari Aksara Internasional. Bicara tentang literasi nih. Nah, di saat sekarang literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis saja. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya resiko bencana, literasi juga berarti kemampuan memahami informasi, kemudian mengenali resiko, mengambil keputusan, serta menyampaikan pengetahuan yang dapat membantu masyarakat di sekitar kita menjadi lebih tangguh. Nah, dalam memperingati Hari Aksara Internasional, Early Warning System RRI Pro 3 akan mengangkat tema literasi, perubahan iklim dan kebencanaan untuk masa depan tangguh. Sebab masyarakat yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap informasi yang tepat ini akan lebih siap untuk menghadapi berbagai perubahan dan ancaman bencana. Menariknya, literasi juga dapat hadir melalui tulisan, kemudian buku, cerita, maupun berbagai bentuk

0: komunikasi kreatif mendengar. Dari sana nanti pengetahuan tentang lingkungan, kebencanaan, ini bisa menjangkau masyarakat dengan bahasa yang lebih dekat dan mudah dipahami. Dan malam ini jangan lewatkan untuk menyimak bahasan terkait bagaimana literasi dapat menjadi bagian penting dari upaya membangun kesadaran perubahan iklim, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, sekaligus mendorong lahirnya generasi yang lebih tangguh. Insya Allah mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, edisi spesial ini dalam memperingati Hari Aksara Internasional akan dipandu rekan Gea Debora. Tetaplah bersama kami.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang berada di jalur cincin api Pasifik. Kawasan ini merupakan pertemuan beberapa lempeng tektonik besar dunia. Akibat pergerakan lempeng tersebut, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi. Meski terdengar mengkhawatirkan, kondisi ini juga membawa manfaat. Abu vulkanik menjadikan tanah subur, mendukung pertanian, serta menyediakan potensi energi panas bumi. Letak geografis ini menjadikan Indonesia unik, rawan bencana, namun juga kaya sumber daya alam. Karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran mitigasi bencana sekaligus menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara bijak demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
2: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami mengetengahkan topik terkait literasi perubahan iklim dan kebencanaan untuk masa depan tangguh, edisi spesial memperingati Hari Aksara Internasional. Baik pendengar Pro 3, literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan iklim dan juga meningkatnya resiko bencana, literasi juga berarti kemampuan untuk bisa memahami informasi, mengenali resiko, mengambil keputusan, serta menyampaikan pengetahuan yang dapat membantu masyarakat menjadi lebih tangguh. Dan menariknya, pendengar Pro 3, literasi juga dapat hadir melalui tulisan, kemudian buku cerita, maupun berbagai bentuk komunikasi kreatif. Dan dari sana, pengetahuan tentang lingkungan dan kebencanaan dapat menjangkau masyarakat dengan bahasa yang lebih dekat dan juga mudah dipahami. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana literasi dapat menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun kesadaran perubahan iklim, meningkatkan kesiapsiagaan bencana sekaligus mendorong lahirnya generasi yang lebih tangguh. Untuk membahas itu pada malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Amanda Katilinio di PhD. Beliau adalah penulis buku dan editor sekaligus pegiat harmoni bumi. Selamat malam Ibu Amanda.
3: Selamat malam.
2: Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung dengan program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Ahmad Arif. Beliau adalah penulis buku dan juga co-founder dari Nusantara Food Biodiversity. Selamat malam Bapak Arif.
4: Selamat malam.
2: Baik, terima kasih Pak Arif sudah bergabung bersama kami di EWS. Dan berikutnya saya juga menyapa Mas Oriza Afi Febriawan, anggota RNPB sekaligus panitia online workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Selamat malam Mas Oriza. Oke, Mas Oriza, baik, bisa mendengarkan suara kami dari studio? Oke, baik, terima kasih Mas Oriza sudah bergabung bersama EWS malam hari ini. Baik, langsung saja pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kita mulai perbincangan malam hari ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Amanda Katili. Baik Ibu Amanda, jika kita berbicara tentang literasi di era krisis iklim, sebenarnya seperti apa literasi perubahan iklim yang dibutuhkan masyarakat saat ini Ibu?
3: Tadi sudah sempat ya Gia jelaskan mengenai literasi. Jadi itu memang adalah kemampuan seseorang untuk memahami perubahan iklim itu apa, kemudian dampaknya apa, lalu bagaimana kita menyikapi itu semua. Tetapi tentunya semua itu kan bisa diperoleh melalui informasi. Informasinya dari mana, dan tentu saja bukan hanya bahan-bahan tertulis, ada juga bahan-bahan visual, film, dokumenter, dan lain sebagainya. Di mana kita bisa memperoleh informasi itu? Bagaimana cara kita memahaminya? Dan bukan hanya memahami, tapi harus dinilai apakah informasinya itu akurat. Baru kemudian kita menggunakan informasi itu. Yang penting mungkin secara pribadi paham dulu, baru kemudian kita bisa juga berbagi informasi baik dengan rekan ataupun masyarakat secara umum.
2: Oke, saya sangat tahu Ibu Amanda adalah salah satu penulis buku yang juga ini ya Bu, selalu aktif untuk bisa menyalurkan tulisan Ibu dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti untuk masyarakat mengetahui seperti apa terkait perubahan iklim, kebencanaan, dan yang lain-lainnya. Nah, saat ini buku apa saja yang telah Ibu terbitkan untuk mengedukasi masyarakat terkait perubahan iklim dan yang lainnya yang telah berkaitan Ibu?
3: Kalau bisa dilihat ya, background saya ini kan ada beberapa buku ya di belakang, dan memang saya tidak menulis sendiri, menulis dengan kawan-kawan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional karena persepsinya berbeda-beda. Ada satu buku yang kami sebut judulnya itu Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi, di sebelah kiri bawah. Ada 93 penulis yang mengumpulkan persepsi mereka, perubahan iklim itu apa sih, di daerah saya apa yang terjadi, bencana, kekeringan, banjir, dan lain sebagainya, bagaimana kita menyikapinya. Kemudian di sebelah kanan bawah itu kalau terlihat ya, saya juga menulis memoir pengalaman saya selama beberapa dekade di bidang ini. Dari kecil bagaimana belajarnya, kemudian sekolah, kemudian ketika berkarya. Nah itu solo book, buku saya sendiri. Nah yang di sebelah kanan atas itu tadi saya sudah katakan bahwa memang visual juga penting, bukan hanya tulisan. Nah di sebelah kanan atas, maksud saya kanan saya ya, di sebelah kanan atas itu judulnya Through the Lens, itu kumpulan foto-foto. Jadi masyarakat mengumpulkan foto, persepsi mereka, pendapat mereka tentang perubahan iklim itu apa. Kemudian ada kurasi oleh fotografer profesional sehingga menjadi buku foto yang sangat cantik. Ada lagi buku juga di mana kami mengumpulkan 200 suara dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Ada puisi, ada cerpen, ada video, ada lukisan, ada digital art, dan beberapa macam karya yang memang kalau kita lihat, oh ini ternyata bisa. Perubahan iklim ini juga bisa dipahami dari berbagai sisi, bukan hanya dari artikel-artikel ilmiah. Kemudian juga satu buku lagi yang baru keluar, judulnya itu The Practice of Seeing, bagaimana kita melihat sesuatu. Jadi dengan melihat dengan lebih baik, kita akan merasa terkoneksi, melihatnya apa saja, lingkungan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian kita akan merasa terkoneksi, kemudian menjadi peduli, dan kemudian action. Karena kalau kita tidak melihat dengan baik dan tidak merasa terkoneksi dan tidak peduli, tidak akan melakukan apa-apa. Jadi intinya itu bukan hanya masalah-masalah teknis dan solusi yang diperhatikan, tetapi ada juga hal-hal non-teknis lainnya.
2: Wah, menarik ya, ternyata buku yang sudah Ibu terbitkan bersama rekan-rekan sejawat sudah banyak sekali. Kira-kira total ada berapa buku Ibu Amanda yang mungkin bisa dihitung saat ini?
3: Mungkin 10-an kali ya.
2: Tapi sangat luar
3: macam-macam
2: biasa.
3: Macam-macam banyak. Ada lagi yang dari sisi kuliner. Nih Mas Aik pasti lebih paham. Jadi ada satu buku yang saya terbitkan juga bersama teman yang kebetulan ahli pangan dan juga pandai memasak. Judulnya Makanan Ramah Iklim. Nah jadi intinya itu tertarik masalah apa seseorang. Kan kita tidak bisa bicara segala hal. Ada yang terkait dengan pertanian, ada yang terkait dengan seni, ada yang terkait dengan kuliner. Dan biasanya kalau terkait kuliner pasti menarik.
2: Oke, baik. Ibu Amanda, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ibu, saya beralih ke Mas Arief, atau beliau akrab disapa Mas Haik ya. Oke Mas Haik, ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, pangan ini merupakan salah satu sektor yang sangat-sangat terdampak. Nah, bagaimana Mas Aik melihat hubungan antara literasi, pangan, kemudian juga keanekaragaman hayati dan juga perubahan iklim?
4: Oke, ya, makasih. Ya, pangan ini sebenarnya memang hubungannya timbal balik ya, kalau kita kaitkan dengan iklim. Satu sisi, dia terdampak tentu saja dengan perubahan iklim ya, semakin suhu memanas, produktivitas sejumlah tanaman tertentu ya, itu pasti akan menurun ya, termasuk padi dan seterusnya. Dan bukan hanya tanamannya, bahkan juga kalau kita bicara tentang petaninya juga ya, artinya kami kebetulan beberapa waktu lalu baru melakukan survei di beberapa daerah pertanian di pantai utara Jawa ya yang terdampak dengan heat stress dan seterusnya ya yang dampaknya cukup signifikan pada penurunan produktivitas petani, nelayan dan seterusnya ya. Nah, sisi yang lain sektor pangan itu juga berkontribusi besar terhadap pemanasan global gitu ya. Saya yakin Bu Amanda jauh lebih paham mengenai ini bahwa lebih dari 30% ya bahwa produksi pangan kita itu berkontribusi terhadap kenaikan emisi kalau cara produksi kita masih seperti ini. Misalnya salah satu kontributor besar itu kan misalnya dari ini ya apa tuh ternak ruminasi ya seperti sapi dan seterusnya yang ia bukan hanya karbon dioksida dari konversi lahan untuk pakannya, tetapi juga dari apa tuh metan dan seterusnya gitu ya. Dan ini menjadi penting kemudian pilihan makan kita bahkan dari meja makan kita itu juga bisa sangat terkait dengan iklim kita gitu. Kalau misalnya pilihan makan kita lebih banyak daging-dagingan merah atau pangan yang misalnya dari impor misalnya, itu kan transport dan logistiknya pasti akan panjang sehingga jejak emisinya pasti akan panjang. Sebaliknya kalau makanan kita lebih banyak misalnya apa tuh vegan atau protein blue food misalnya ikan yang ada di sekitar kita, jejak emisinya pasti akan lebih kecil gitu. Jadi ini menjadi penting ya untuk melihat bahwa persoalan iklim ya satu sisi seolah-olah jauh, tapi sebenarnya juga sangat dekat dengan kita dan setiap individu juga bisa berkontribusi nih tadi bahkan hal yang sangat sederhana mengenai pilihan makanan kita, pilihan menu kita, pilihan cara kita makan, cara kita memproduksi makanan itu juga sangat terkait dengan iklim dan tentu saja dengan biodiversitas gitu ya. Misalnya kalau apa tuh pola produksi kita cenderung monokultur misalnya dengan mengkonversi hutan misalnya menjadi perkebunan atau tanaman monokultur yang lain, tekanannya terhadap lingkungan penurunan biodiversitas itu juga pasti akan besar gitu ya. Dan itu juga biasanya linear dengan kenaikan emisi. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah persoalan struktural, pilihan kebijakan pembangunan, pilihan-pilihan, tetapi juga pilihan-pilihan yang sifatnya individual gitu. Jadi mendudukan itu menjadi penting bahwa siapa saja bisa berkontribusi gitu ya di level kepemimpinan, di level kebijakan secara struktural harus hati-hati untuk mengambil kebijakan. Di sisi yang lain secara individu juga bisa berperan sesuai dengan peran masing-masing tentu saja.
2: Nah, Mas Aik, banyak sekali pengetahuan lokal tentang pangan dan juga alam yang diwariskan secara lisan dan Mas Aik telah menyimpannya dalam bentuk buku. Nah, mungkin juga bisa diceritakan ya kepada pendengar Pro 3, buku apa saja yang Mas Aik sudah tulis?
4: Ya, ya sebenarnya saya banyak di awal-awal tuh buku-buku saya tuh sebenarnya lebih banyak tentang Indonesia, tentang kebencanaan gitu ya. Misalnya di awal-awal tuh saya menulis tentang hidup mati di negeri cincin api yang mencoba merekonstruksi kaitan antara alam di Indonesia dengan apa itu kerentanan terhadap bencana geologi dan seterusnya. Tetapi memang belakangan perjalanan dan buku itu rata-rata saya buat ini ya setelah saya keliling di banyak daerah di Indonesia dan itu memberikan saya perspektif baru ya di antaranya tentang pangan gitu ya. Jadi kesadaran untuk mulai menulis tentang pangan itu setelah menyadari bahwa Indonesia ini ternyata alamnya sangat spesifik ya, terutama negara kepulauan yang begitu diverse gitu ya, di setiap tempat sumber daya alamnya berbeda dan kita menjadi penting tuh untuk tidak menyamakan dengan negara-negara terestrial besar yang biodiversitasnya mungkin relatif terbatas gitu ya. Nah, disitulah saya kemudian belakangan menulis banyak tentang buku-buku tentang kaitannya tentang pangan, biodiversitas, dan juga dengan iklim gitu ya. Yang terakhir sebenarnya di background saya ya, itu buku tentang sukun sebenarnya. Mungkin banyak orang mungkin menganggap aneh ya, apa sih hubungannya dengan sukun, dengan ya. Tadi dengan biodiversitas,
2: buah
4: dengan iklim,
2: sukun ya,
4: bahkan dengan
2: Mas Aik.
4: Budaya gitu. Ya,
2: buah buku, sukun ya.
4: Ya, bukunya tentang sukun ya, tentang ya. Apa tuh nih, bukunya tentang buah leluhur ya. Saya menyebutnya sukun itu sebagai buah leluhur yang kenapa? Karena memang ini tanaman endemik dari Indonesia, bahkan domestifikasi awalnya dari keluweh ya, yang dulu berbiji lalu kemudian jadi sukun itu juga di Indonesia. Dan yang menarik adalah ini tanaman yang juga sangat resilient ya sebenarnya kalau kita bicara pemanasan global ya, dibandingkan misalnya tanaman biji-bijian, sukun jauh lebih tahan. Kenapa? Karena memang dia cukup baik beradaptasi di lahan-lahan yang sangat kering, di pinggir pantai, di pulau-pulau kecil gitu ya, bahkan dan secara tradisional menjadi bagian penting budaya masyarakat kita kepulauan gitu ya. Selain sukun juga sebelumnya saya menulis tentang sagu gitu, dan hampir sama dengan sagu sebenarnya ceritanya, bahwa sagu ini tanaman endemik di Indonesia yang pernah menjadi bagian penting dari budaya konsumsi masyarakat kita ya, terutama mungkin sekarang masih terlihat jejaknya di Indonesia Timur ya, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, bahkan di kampung halamannya Bu Amanda itu kultur sagunya masih sangat kuat gitu. Dan sekali lagi sagu ini juga memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap iklim gitu. Kalau kita bicara sekarang dengan El Nino misalnya, produktivitas padi itu pasti akan menurun signifikan karena terjadi kekeringan dan seterusnya. Tapi bisa dibilang sagu hampir tidak terpengaruh gitu ya dengan dampak El Nino gitu ya, dan sebaliknya ketika La Nina dan seterusnya gitu. Sebelumnya saya juga menulis buku tentang sorghum gitu, dan sorghum juga memiliki daya tahan yang cekaman terhadap kekeringan yang cukup baik gitu ya dibandingkan misalnya bahkan padi, dan terbukti tanaman ini bisa tumbuh dengan sangat baik di iklim yang sangat kering seperti di NTT dan seterusnya. Jadi saya mencoba mengenalkan kembali sebenarnya apa tuh sumber pangan yang lokal, dan tadi seperti yang saya bilang begitu lokal sebenarnya ya memiliki jejak emisi paling kecil gitu ya, lalu kemudian yang kira-kira memiliki resiliensi yang cukup baik terhadap iklim, dan itu ada di sekitar kita, tapi selama ini kita cenderung mengabaikannya, meninggalkannya gitu ya. Dan kalau kita tahu saat ini ya, kalau kita bicara karbohidrat saja, rata-rata kan orang Indonesia ya kalau nggak makan nasi nggak kenyang seolah-olah gitu ya, dan 75% karbohidratnya dari nasi, 25% dari gandum gitu, dan kita tahu gandum impor gitu ya. Nah ini yang spirit yang ingin saya kenalkan dalam buku-buku saya ya, terutama buku-buku terakhir saya tentang kenapa kita perlu nih melihat kembali keragaman sumber pangan kita yang memang sudah terbukti gitu ya beradaptasi dengan lingkungan kita dan menjadi bagian dari budaya pangan masyarakat kita gitu. Itu menurut saya modal sangat penting untuk menghadapi iklim yang semakin ekstrim ke depannya.
2: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Haik. Saya beralih ke Mas Oriza ya, anggota RNPB sekaligus panitia online workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Nah, ini menarik ya. Saya baru mendengarkan ada workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Namun sebelum kita menuju ke inti kegiatan yang digagas oleh teman-teman dari RNPB, kami ingin mengetahui dalam konteks kebencanaan apa yang dimaksud dengan literasi kebencanaan, dan kenapa dari RNPB ini memiliki ide atau gagasan untuk membuat workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Silakan Mas Riza.
5: Ya, saya izin. Sebenarnya hari ini saya malam ini agak grogi karena bertemu dengan dua orang hebat dari Ibu Amanda dan juga Bapak Arif. Dalam konteks kebencanaan, apa yang dimaksud dengan literasi kebencanaan? Nah, menurut dari kami sendiri bahwasanya literasi kebencanaan ini nggak hanya soal kita mampu membaca, melainkan seseorang untuk memahami resiko bencana yang ada di sekitar kita. Nah, dalam mengetahui informasi yang benar, serta mampu mengambil tindakan yang tepat sebelum, saat, bahkan sesudah terjadi bencana. Nah, jadi literasi kebencanaan ini bukan hanya soal mengetahui jenis-jenis bencana, definisi bencana, namun lebih dari itu. Maka masyarakat perlu memahami mengapa bencana itu bisa terjadi, kelompok mana yang paling rentan, dan bagaimana cara mengurangi resikonya. Dan literasi ini menjadi penting karena bagi masyarakat sendiri yang memiliki informasi dan pemahaman yang baik tidak hanya menjadi seorang korban yang pasif, tetapi bisa menjadi lebih dan berupaya menjadi pengurangan resiko bencana itu sendiri. Dalam konteks inilah, menurut kita bahwasanya pengetahuan ini dapat menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana.
2: Baik, untuk workshopnya sendiri ini akan dilaksanakan kapan, dan nanti materi-materi yang akan diberikan kepada peserta workshop terkait penulisan kebencanaan apa saja?
5: Nah, untuk workshop ini tahap pertama kita sudah melakukannya pada tanggal 16 Agustus kemarin, Kak Deborah, dan kita juga masih terus melanjutkan workshop ini ke jenjang berikutnya, di mana kita juga dalam workshop tersebut menggagas bahwasanya nggak hanya satu kali pertemuan, bahwasanya dalam kurang lebih jangka waktu 3 bulan ini kita bekerja sama dalam mengumpulkan informasi dan juga topik-topik yang akan kita bahas dalam buku yang akan digagas bersama ini.
2: Oh, ada bukunya juga ya, berarti nanti keluarannya ya atau outputnya ya?
5: Iya, outputnya kita memang menginginkan untuk menjadi sebuah buku.
2: Oke, menarik. Nah, kemudian boleh dong diberikan tips gitu kepada pendengar begitu, sebenarnya bagaimana cara menulis tentang bencana tanpa sekedar menampilkan sisi dramatisnya atau membuat masyarakat semakin takut, tapi sebenarnya tujuannya adalah mengedukasi. Ini caranya seperti apa, Mas Oriza?
5: Nah, kalau dari kita sendiri, menurut kita, kita itu harus merubah sudut pandang bahwa bencana itu menarik. Bencana itu menarik di waktu ketika ada korban atau kerusakan atau peristiwa yang dramatis. Nah, kita terus merubah sudut pandang tersebut, di mana bencana memang menurut kita memiliki sisi kemanusiaan yang kuat, tetapi dalam tulisan tentang bencana seharusnya tidak berhenti pada momen tragedinya. Jadi kita juga perlu berbicara tentang penyebab, resiko, kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat itu sendiri, baik dalam proses pemulihan dan pembelajaran yang bisa diambil. Seperti contohnya, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Amanda dan juga Bapak Arief, dan saya juga baru tahu bahwasanya dari buah sukun saja sudah bisa diambil, dipetik dalam konsep kesiapsiagaan kita dalam menghadapi iklim dan bencana. Nah, dalam menulis kebencanaan tersebut, memang pada dasarnya empati harus menjadi dasar. Namun kita perlu menghormati penyintas dan masyarakat yang terdampak, bukan menjadikan penderitaan mereka sebagai sekedar bahan cerita. Namun menurut kita tulisan yang baik itu seharusnya memberikan pemahaman. Jadi bukan hanya ketakutan kepada si pembaca, dan juga masyarakat perlu mengetahui bahwasanya resiko memang ada, tetapi resiko juga bisa dikurangi melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, dan tindakan bersama.
2: Oke, menarik ya. Jadi memang tujuan dari workshop ini nanti akan ada output berupa buku, dan tentunya di dalamnya ada banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk bisa ditulis tanpa menitikberatkan pada korban, tapi bagaimana untuk survive dan juga bagaimana untuk memahami makna kebencanaan untuk dijadikan hal yang membangkitkan para penyintas kedepannya, dan juga upaya mitigasi dan juga menjaga diri masing-masing serta masyarakat ya, untuk bencana yang mungkin kita tidak tahu kapan datangnya, tapi kita sudah siap siaga untuk itu. Baik, untuk tiga narasumber kami malam hari ini, Bu Amanda, Mas Hai, dan juga Mas Oriza, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar Pro 3, jangan beranjak kemana-mana, kami masih menemani Anda untuk program EWS. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
6: Kita perlu tahu, seberapa berbahayakah tornado itu? Tornado adalah angin tercepat yang bisa bertiup di muka bumi. Tornado paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jamnya. Angin, hujan deras, hujan es, dan benda-benda yang diterbangkan tornado sangat berbahaya. Badai yang menciptakan tornado dapat menghasilkan hujan es yang dahsyat dengan bobot hampir 1 kg. Tornado dapat berlangsung dari beberapa detik saja hingga lebih dari 1 jam. Dan pada tahun 1915, 5 ekor kuda pernah terbawa sejauh 0,4 km oleh tornado yang terjadi di Kansas, Amerika Serikat. Untungnya, kuda-kuda tersebut ditemukan tanpa luka-luka.
7: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan lahan

0: tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan kami masih membahas topik terkait literasi perubahan iklim dan kebencanaan untuk masa depan tangguh. Baik, berikutnya saya berbincang kembali dengan Ibu Amanda. Nah, Ibu Amanda, mengapa sebenarnya isu perubahan iklim ini perlu disampaikan melalui buku dan tulisan, bukan hanya melalui data dan informasi ilmiah saja, Ibu?
2: Memang tadinya beberapa puluh tahun lalu itu kan informasi-informasi tentang perubahan iklim umumnya oleh para ilmuwan. Jadi ditulis dalam scientific paper atau jurnal ilmiah, kemudian ada grafik-grafik. Tapi kemudian makin ke sini, kira-kira mulai tahun 2015-an itu disadari oleh para pengambil keputusan di tingkat dunia bahwa perubahan iklim itu bukan hanya urusan pemerintah atau bukan hanya urusan para ilmuwan, tetapi juga dengan adanya partisipasi masyarakat untuk berusaha menyikapinya, maka tentu hasilnya akan lebih baik. Nah, untuk itu data-data saja tidak cukup dan tidak akan bisa dipahami. Saya saja yang lumayan ada informasi ilmiah juga kalau lihat grafik-grafik pusing juga ya. Sehingga kemudian cerita tadi ya, seperti kata Mas Orisa tadi, bukan hanya ceritanya ya. Ceritanya itu memang penting, tetapi ada apa di balik cerita itu? Ilmunya, bagaimana menyikapinya, dan yang paling penting itu action-nya. Nah, itu semua bisa dijalin melalui cerita dan juga dengan visual. Karena pembaca atau mereka yang berusaha memahami, kalau hanya data ilmiah pasti cepat lupa. Tapi kemudian kalau ada ceritanya, dan apalagi kalau dilengkapi dengan gambarnya, maka akan lebih mudah dipahami. Misalnya, akhir-akhir ini kan kita sering baca, sudah naik 1,5 derajat Celcius suhu kita sekarang dibanding dengan sebelum revolusi industri. Itu berarti apa? Itu berarti akan makin banyak bencana, makin banyak kekeringan, gagal panen, dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya angka 1,5, kurang masuk gitu ya ke hati. Tapi kalau kita lihat bagaimana masyarakat sangat terpengaruh, meskipun tentu kita tidak mengangkat kesedihan dan lain sebagainya itu, akan lebih mudah dipahami. Maka visual itu sangat penting, data saja tidak cukup, tetapi yang penting juga adalah action-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena biasanya kalau artikel-artikel ilmiah itu tidak ada action-nya. Kalau dia diterjemahkan ke yang bisa dipahami oleh masyarakat yang lebih luas dari segala lapisan masyarakat, ada action yang bisa kita ceritakan dan itu bisa dilakukan semampu siapapun yang ingin berbuat.
1: Oke. Nah, begini Ibu, kalau misalkan untuk menerjemahkan isu perubahan iklim yang kompleks ya, dari bahasa-bahasa ilmiah dan segala macamnya, nah Ibu Amanda sendiri mentransformasikannya seperti apa, Ibu? Informasi yang mungkin dari jurnal, artikel ilmiah, kemudian menjadi buku yang sangat mudah dipahami begitu bahasanya, itu triknya bagaimana, Ibu?
2: Tadi saya sempat angkat masalah, bukan masalah ya, isu kuliner. Mas Aik juga kan cerita sagu, cerita sukun, semua pasti tertarik ya dengar ceritanya. Jadi dari situ mencoba melihatnya dari sisi apa yang akan paling menarik. Nah, dari sisi kuliner sendiri contohnya, ada para chef di seluruh dunia ini bergabung, mereka bergabung dalam yang namanya Chef's Manifesto. Jadi juru masak atau chef itu, bagaimana mereka bisa membantu menyikapi perubahan iklim? Mereka menggunakan bahan lokal, tadi Mas Aik sudah cerita, kalau dari jarak yang lebih dekat, emisinya tentunya lebih sedikit. Kemudian mereka menghargai siapa yang menghasilkan makanan itu, tahu dari mana makanannya, diperoleh dari mana. Bukan diperoleh dari pasar saja ya, tetapi dari landscape atau lahan yang mana. Nah, itu akan lebih mudah diterjemahkannya. Dan juga ada misalnya dari sisi seni membuat naskah sandiwara. Naskah sandiwara yang dikaitkan dengan perubahan iklim. Saya pernah tahu sutradara Garin Nugroho juga mencoba menerjemahkannya. Jadi memang kita tidak bisa berbicara semua isu perubahan iklim, tetapi melihat topik-topik yang menarik. Nah, di buku yang saya edit yang tadi judulnya 200 Suara Untuk Bumi itu, anak-anak umur 6 tahun, umur 10 tahun mereka menggambar loh. Mother Earth, Ibu Bumi, saya sampai sampai terkagum-kagum melihatnya. Dan memang kita berikan gitu ya kesempatan untuk mereka berekspresi. Bahkan saya sekarang sedang berbincang dengan anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka juga ingin berbuat, ingin mencoba mengekspresikan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, itu semuanya harus ditampung. Jadi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan.
1: Oke, satu pertanyaan lagi Bu sebelum saya ke Mas Aik. Nah, untuk saat ini kalau Ibu lihat begitu Ibu, apakah literasi perubahan iklim di Indonesia ini sudah cukup kuat Ibu? Misalkan dari sisi kepenulisan, cerita-cerita ringan, dan yang lain-lain. Kalau jurnal, hasil penelitian-penelitian sudah banyak bisa kita akses. Namun itu saya yakin untuk kalangan tertentu saja. Tapi kalau secara luas Ibu, apakah Ibu rasa sudah banyak atau berkembang di Indonesia?
2: Dibanding dengan 10 tahun lalu, sekarang pasti sudah makin banyak. Tetapi literasi produk, buku, cerita, dan lain sebagainya kan tidak semuanya mendapat kesempatan diangkat. Seperti kalau Mas Ai kan enak ya terkait dengan Gramedia diterbitkan oleh Kompas, KPG, dan lain sebagainya. Tetapi banyak cerita-cerita yang menarik itu tidak terangkat secara luas dan tidak terangkat secara nasional. Untungnya sekarang kan ada sosial media, ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau kita cari di Instagram dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang bisa kita lihat, dan yang menghasilkan itu kadang-kadang juga banyak NGO ya atau LSM, tapi banyak juga tokoh-tokoh ataupun ASN mungkin ya. Mereka ingin mengekspresikan lebih banyak, mereka juga membuat buku-buku. Dan sekarang kan sudah banyak kesempatan untuk print on demand, tidak harus 1000 gitu ya buku. Bisa secukupnya kita print tergantung anggaran. Dan saya dalam menerbitkan buku-buku ini selalu ditertawakan oleh teman-teman saya, Ibu Amanda itu swakarya, swadana, swadaya, swakelola gitu ya. Jadi tidak terikat dengan penerbit yang besar karena tidak mampu, itu kan kurasinya luar biasa. Nanti mungkin Mas Aik bisa kasih tips ya gimana supaya karya-karya itu bisa terangkat secara nasional.
1: Oke, baik, langsung saja Mas Aik, boleh dong diberi tipsnya bagaimana sih sebenarnya untuk bisa mencari inspirasi yang sederhana di sekitar kita, kemudian juga dilirik oleh penerbit besar, itu tips dan triknya seperti apa Mas Aik?
3: Ya, tadi sebelumnya sebenarnya memang tantangan untuk menulis di Indonesia itu tidak mudah ya. Tadi mendengar cerita Bu Amanda untuk memproduksi buku itu kadang-kadang kita harus tombok gitu ya. Apalagi kalau buku-buku yang sifatnya non-fiksi ya. Yang ya, kenapa? Karena memang

0: tadi tuh perlu juga nih visual yang bagus gitu ya untuk mensupport bukunya sehingga ketika di display juga akan menarik gitu ya, data yang mudah dipahami publik dan seterusnya gitu ya. Karena tadi sekali lagi bahwa tantangan kita adalah ya buku bukan hanya memproduksi buku tapi bagaimana buku kita ini laku dan terbaca gitu ya. Dan ini juga tantangan besar ya karena di Indonesia mungkin juga karena rendahnya tingkat literasi tadi. Ini juga yang mempengaruhi, misalnya kalau kita kaitkan dengan iklim, gitu kan masih rendah sekali, gitu ya. Beberapa waktu lalu, mungkin Bu Amada nanti bisa mempertajamnya ya. Survei dari YouGov itu menyebutkan Indonesia ini negara yang masyarakatnya nomor satu yang tidak percaya perubahan iklim karena ulah manusia, gitu ya. Jadi itu salah satu indikator bahwa memang masyarakat kita nih masih jauh nih pemahaman yang memadai tentang iklim, walaupun tadi mungkin sudah ada peningkatan gitu. Dan sekali lagi itu salah satunya karena absennya literasi terkait iklim, termasuk buku-buku terkait iklim, terkait lingkungan di masyarakat gitu. Tetapi absennya itu juga dipengaruhi oleh daya daya beli dan daya mau masyarakat untuk membeli buku juga terbatas juga gitu. Apalagi membacanya gitu. Jadi ini kayak lingkaran setan yang menjadi tantangan kita bersama ya bagi penulis ya tadi, bagaimana memproduksi buku yang apa tuh yang menarik tetapi juga mudah dibaca, datanya benar gitu ya. Bagi penerbit ya tadi tuh tantangannya bagaimana nih agar bukunya bisa terjual gitu ya kepada publik gitu ya. Nah, kalau bagi masyarakat ya ya tolonglah baca buku. itu PR-nya.
1: Iya, ya, oke. Baik, Mas, saya kita lanjutkan lagi. Nanti saya ke Mas Oriza sendiri. Nah, Mas Oriza, kalau saat ini kan anak-anak muda ini sangat bervariasi ya untuk bisa melihat informasi. Contoh nih di Instagram sekarang sudah ada karusel dan yang lain-lain. Ngemasnya macam-macam lah ya untuk bisa melek atau mau membaca informasi. Nah, kalau dari Mas Oriza dan juga teman-teman di RNPB sendiri, seperti apa sih sebenarnya peran anak-anak muda dalam menghasilkan karya-karya yang dapat meningkatkan literasi kebencanaan, termasuk hebat karena Mas Oriza dan kawan-kawan masih sangat muda sekali tapi punya gagasan dan ide untuk menulis sebuah buku dari workshop dan itu terkait kebencanaan. Agak susah. Ini kenapa kok nekat nih? Ya, masih di mute kayaknya nih, Mas. Oke, bisa
2: Halo?
1: di oke,
2: Oh ya.
1: boleh. Langsung
2: Nah,
1: dijawab.
2: kalau dari kami sendiri, Kak, sebenarnya kami kan masih sangat awam, kami masih sangat baru dalam menjejaki dunia kepenulisan kali ini. Nah, dari kami sendiri ini memiliki beberapa faktor yang membuat kita, ayo kita coba untuk menulis. Nah, dari kami sendiri memang faktor yang paling dipicu adalah seperti kata Pak Aik tadi bahwasanya di Indonesia sendiri tingkat literasinya masih rendah. Nah, oleh karena itu kami sepakat bahwasanya berpikir, ayo deh kita coba buat satu buku di mana buku tersebut itu nggak berupa buku-buku yang rumit seperti karya ilmiah dan sebagainya, seperti skripsi. Nah, kita berpikiran bahwasanya, ayo deh kita coba buku yang bisa dipahami oleh masyarakat ini dengan mudah, baik dari kita sendiri, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dimana menurut saya, anak muda ini memiliki peran yang sangat besar, karena mereka menjadi hidup di era komunikasi seperti kata Kak Debora tadi, bahwasanya di era komunikasi ini yang sangat terbuka, mereka tidak hanya menjadi konsumen, namun juga menjadi produsen dari pengetahuan itu sendiri. Nah, dari anak muda tersebut jika bisa menyampaikan isu kebencanaan melalui berbagai media, baik dari artikel, cerpen, puisi, komik, film pendek, bahkan dari konten-konten digital yang ada, yang menarik, generasi muda juga bisa memiliki cara komunikasi yang dekat dengan generasinya sendiri. Nah, oleh karena itu, isu kebencanaan yang terkadang dianggap berat dan teknis dapat dikemas dengan cara yang lebih kreatif tanpa menghilangkan substansinya, di mana kreativitas itu harus tetap disertai tanggung jawab ya. Karena anak muda sendiri perlu membangun kebiasaan mencari sumber yang kredibel, melakukan sebuah riset, dan juga tidak mudah menyebarkan informasi sebelum terverifikasi.
1: Iya, ini saya tertarik dengan apa ya, statement dari Mas Ori.

0: Bisa, setiap generasi itu punya bahasa tersendiri atau pendekatan kebahasaan, simbol-simbol atau yang lain-lain yang bisa sangat dekat untuk bisa mereka serap informasinya. Pertanyaannya adalah, untuk workshopnya ini pesertanya anak usia rentang berapa sampai berapa, Mas Oriza?
1: Nah, untuk workshop sendiri, kita kemarin sepakat bahwasanya untuk anak usia anak-anak itu usia 7 tahun hingga dewasa, di mana kita memfokuskan itu buat seluruh kalangan. Jadi kita di sini memfasilitasi semua orang bahwasanya menulis itu tidak terpaku oleh umur. Jadi kita membebaskan baik kamu masih SD, masih SMP, masih SMA, ayo ikut. Jika kamu memang memiliki ketertarikan dalam dunia kepenulisan, ayo kita bantu, begitu kan.
0: Wah, menarik. Berarti dari anak-anak usia 7 tahun hingga dewasa ikut kegiatan workshop penulisan kebencanaan yang digagas oleh RNPB ya?
1: Iya kak.
0: Oke, luar biasa. Ini pelatihan pertama atau mungkin ke depan akan ada lagi?
1: Ya, ke depan masih ada lagi, di mana kemarin kita sudah melakukan pelatihan pertama pada tanggal 16 Agustus, dan kita juga sedang merancang untuk pelatihan kedua dan juga menyasar langsung sekolah-sekolah di lingkungan terdekat kami, khususnya di Kabupaten Jember, di mana kita sedang berbirokrasi untuk mendekat ke sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA bagi yang mungkin siswanya memiliki minat bakat tentang terkait kepenulisan. Ayo kita bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.
0: Oke, menarik ya. Ini bisa juga dijadikan inspirasi oleh pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Barangkali ada yang berminat juga untuk melakukan kegiatan serupa. Ini bisa dicontoh untuk workshop penulisan kebencanaan dengan anak-anak usia 7 tahun sampai dewasa. Dan itu tadi bentuk apa ya, karyanya bisa ada yang membuat puisi, kemudian juga ada yang mungkin meluluskan cerita dan yang lain sebagainya. Oke, menarik sekali. Baik, Ibu Amanda, kemudian juga Mas Haik dan juga Mas Oriza, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri untuk program EWS pada malam hari ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk yang pertama, saya persilahkan Ibu Amanda Katilinio DPhD selaku penulis buku dan editor pegiat Harmoni Bumi. Closing statement, Ibu.
2: Baik, jadi memang sebaiknya yang berminat dalam meningkatkan literasi tergabung dalam organisasi atau ikut gitu ya, mengikuti perkembangan-perkembangan melalui sebuah organisasi, karena kita tidak bisa sendiri berbuat. Kalau ada yang mendukung mungkin lebih baik. Dan selanjutnya yang penting, tidak selalu harus buku cetak ya, mungkin bisa e-book, jadi biayanya bisa lebih rendah, electronic book. Tapi meskipun sayangnya banyak orang lebih suka membaca buku ya, tapi e-book itu juga adalah salah satu opsi untuk menekan biaya.
0: Oke, terima kasih Ibu Amanda. Berikutnya Mas Ahmad Arif selaku penulis buku, co-founder Nusantara Food Biodiversity, silakan untuk closing statement.
3: Ya, kalau dari saya bacalah gitu ya. Jadi saya sebagai penulis ya, juga menyarankan harus membaca sebanyak-banyaknya, karena bagi saya, menurut saya ya, membaca itu adalah ya pintu awal bagi seorang penulis. Tidak akan ada seorang penulis kalau dia tidak membaca. Walaupun misalnya kalau untuk menjadi penulis belum tentu dia bisa menulis hanya dengan membaca gitu ya. Tapi pintu pertama adalah memang harus membaca sebanyak-banyaknya, dan itu menjadi gerbang bagi kepenulisan maupun pengetahuan itu sendiri.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Haik. Berikutnya saya persilakan untuk Mas Oriza Afi Febriawan, anggota RNPB sekaligus menjadi panitia online workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Silakan Mas Oriza.
4: Closing statement saya kurang lebih terima kasih atas insight yang sudah diberikan dan kesempatan yang sudah diberikan. Dan sebenarnya harapannya saya masih ingin bertanya-tanya kepada dua tokoh hebat ini, Ibu Amanda dan juga Bapak Haik, terkait buku-buku yang akan digarap oleh teman-teman. Dan harapannya mungkin dari saya adalah semakin banyak generasi muda yang tidak hanya menjadi pembaca tetapi juga menjadi penulis dan pencerita terkait tentang lingkungan, perubahan iklim dan juga kebencanaan. Karena masih masa depan yang tangguh tidak hanya dibangun dengan infrastruktur tetapi juga dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran dan juga kemampuan untuk saling berbagi. Jadi mulailah untuk menulis, untuk berbagi sekecil mungkin.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan untuk ketiga narasumber kami. Ada Ibu Amanda Katilinio, PhD, penulis buku dan editor Pegiat Harmoni Bumi. Kemudian Bapak Ahmad Arif, penulis buku dan juga co-founder Nusantara Food Bay University. Serta Mas Oriza Afi Febriawan, anggota RNPB sekaligus panitia online workshop kepenulisan dunia kebencanaan. Atas waktunya sudah diluangkan bersama Pro 3 RRI di program Early Warning System. Semoga informasi ilmu yang tadi sudah dibagikan ini bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita bersama, terutama para pegiat literasi, anak-anak muda atau siapapun yang mendengarkan siaran ini untuk bisa memberikan suara dan semangatnya melalui tulisan atau hal yang lain yang tentunya berguna untuk Nusa Bangsa dan Indonesia. Dan sekaligus kami mengucapkan selamat memperingati Hari Aksara Internasional, dan perbincangan tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda, pendengar Pro 3, jangan beranjak mana-mana, saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gary Bora pamit, sampai jumpa.
5: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Saatnya
1: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
3: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
1: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
4: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
5: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
0: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
0: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh Konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafri selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Jadi soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya. Oke.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung

0: Nah,
1: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencak silat timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
0: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bobau, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bobau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi pop-off pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti pop-off.
2: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Bobau sebelum pop-off. Kan pop-off belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk pop-off.
0: Penyelenggaraan PNM Bobau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bobau. Dari Kota Bobau, Wode Nurliani, Pro 3 Gallery terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda, terutama umat Buddha dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Buddha. Pada kesempatan malam ini akan disampaikan oleh Bapak Sutarno Dwijo Harmoko SAG dari Vihara Dhammameta Jember, mengangkat satu topik, welas asih, sumber kebahagiaan. Selamat malam, selamat menyimak.

Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Dharma. Terima kasih kepada RRI Jember yang telah memberikan waktunya kepada kami. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma, mari kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Sang Triratana, Buddha Dhamma Sangha, yang telah memberikan waktunya, yang telah memberikan suatu berkah pelindungannya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama terima kesehatan, sehingga kita bisa mendengarkan renungan Dharma melalui RRI Jember. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma, pada malam hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan renungan Dharma, yaitu tentang welas asih membawa kebahagiaan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, pertama-tama marilah pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memusatkan perhatian, dan membuka hati untuk merenungkan salah satu ajaran inti dari Sang Buddha Gotama, yaitu tentang welas asih membawa kebahagiaan, atau dalam bahasa Pali disebut karuna, sebagai sumber sejati kebahagiaan dalam kehidupan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, melihat Dharma Sang Buddha dalam khutbah pertama di Taman Rusa Isipatana, Sang Buddha telah menjelaskan empat kebenaran mulia. Bahwa dalam empat kebenaran mulia itu, ada penderitaan, ada sebab penderitaan, ada akhir penderitaan, dan ada jalan menuju akhir penderitaan. Penderitaan muncul karena adanya ketamakan, kebencian, dan ketidaktahuan. Dalam bahasa Pali disebut loba, dosa, dan moha. Dan obat penawar dari tiga racun batin itu adalah ada di dalam kemurahan hati, cinta kasih, dan kebijaksanaan, dana, meta, dan panya. Nah, di antara ketiga itu, welas asih menempati kedudukan yang sangat penting, karena ia adalah respon langsung hati kita terhadap penderitaan makhluk lain. Welas asih di sini bukanlah kelemahan. Welas asih bukanlah sentimentalitas. Welas asih adalah kekuatan batin yang paling kokoh, karena ia lahir dari pemahaman bahwa kita dan semua makhluk terhubung dalam lingkaran kelahiran dan kematian yang panjang samsara. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa karuna dalam bahasa Pali memiliki arti getaran hati yang dalam ketika melihat makhluk lain menderita, dengan disertai kehendak yang kuat untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Ini berbeda dengan meta yang artinya cinta kasih atau harapan agar semua makhluk bahagia. Jadi welas asih secara khusus muncul ketika ada penderitaan. Ia adalah air yang memadamkan api kebencian. Ia adalah tangan yang menghulurkan pertolongan. Dan ia adalah suara yang menghibur ketika orang lain putus asa. Bapak Ibu, nah,
Mengapa welas asih disebut sebagai sumber kebahagiaan? Karena kebahagiaan yang kita kejar selama ini seringkali bersifat eksternal dan bergantung pada kondisi. Kita bahagia ketika mendapat promosi, ketika kita bahagia ketika rekening kita bertambah, kita bahagia ketika dipuji, tetapi semua itu adalah tidak kekal ataupun berubah. Dalam bahasa agama Buddha disebut juga dengan anicca. Nah, ketika kondisi berubah, kebahagiaan itu pun lenyap dan digantikan oleh kecewa. Akan tetapi kebahagiaan yang muncul dari welas asih adalah kebahagiaan batin yang muncul seketika pada saat kita memberi, pada saat kita menolong, pada saat kita memaafkan, dan pada saat kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat itulah batin menjadi ringan, dada kita menjadi lapang, dan pikiran menjadi tenang. Inilah kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kita ingat sabda Sang Buddha dalam Dhammapada bait 197 yang berbunyi, sungguh bahagia kita hidup tanpa membenci, di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, malah kita hidup tanpa benci.

kepada diri sendiri, kita tidak akan memiliki energi untuk mengasihi orang lain. Welas asih kepada diri sendiri berarti mengakui bahwa kita juga pernah salah. Kita juga pernah gagal. Dan kita juga pernah terbuka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia, lingkaran yang kedua adalah welas asih terhadap orang-orang terdekat. Ini adalah ujian yang paling nyata. Mengasihi orang yang sependapat dengan kita itu mudah. Mengasihi orang yang berbeda pandangan, yang sering mengecewakan, yang memiliki kebiasaan yang mengganggu. Itulah latihan sesungguhnya. Dalam keluarga, welas asih berarti mendengarkan keluh kesah pasangan tanpa langsung memberi solusi. Berarti memahami bahwa anak yang membantah sedang mencari jati diri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia, lingkaran yang ketiga adalah disebut dengan welas asih universal dan tanpa batas. Kepada orang yang kita tidak kenal, kepada yang pernah menyakiti kita, bahkan kepada pun hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Sang Buddha dalam Karanimeta Sutta mengatakan, sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan mempertaruhkan nyawanya, demikian pula terhadap semua makhluk, hendaknya seseorang memancarkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Welas asih universal inilah ketika kita membaca berarti tentang

0: Masih di Prosatu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam dengan Prosatu dan apa Anda berada. Senang sekali saya Sendiwira bisa temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Masih di edisi hari Senin 7 September 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya juga selalu sehat ya. Dan apalagi perkembangan terkini mengenai BBM di Jember. Ini juga bagi Anda juga jangan terlalu ikut-ikutan ya di satu sisi. Tetap pergunakan dengan bijak karena sampai malam ini juga update-nya antrenya juga cukup panjang ini ya. Dan pendengar, tentunya kami juga menerima segala informasi ya yang bisa Anda hadirkan di Pro 1 yaitu melalui WhatsApp di 0811 3040 911. Anda juga bisa update ya di malam hari ini ada kejadian apa ataupun ada event apa, dan juga tentunya beragam informasi kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalian mendengar, kami hadirkan terlebih dahulu mini drama berjudul Persimpangan 20, produksi dari RRI Cirebon. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: kopi di sini? Anissa mana ya? Jam segini belum datang.
1: Hai, Al. Al, maaf ya udah nunggu lama. Kamu udah nunggu lama ya?
0: Iya, aku udah nungguin dari tadi. Kamu kenapa sih terlambat?
1: Aduh, sorry. Tadi aku habis bantuin mama packing barang dulu, jadinya lama deh. Kamu kenapa sih cemberut?
0: Coba deh, An. Kita tahun ini udah masuk umur 22 tahun. Tapi belum punya apa-apa.
1: Kamu lihat tren yang di TikTok itu ya, Al.
0: Ya gimana enggak? Orang lewat FYP aku. Mana isinya orang-orang kasih lihat pencapaian di usia 20-an, udah punya mobil, rumah, pekerjaan tetap. Aku cuma gini-gini aja. Masih kuliah, belum ada pendapatan. Mana kalau mau minta uang ke orang tua sungkan? Capek banget. Kenapa aku kayak gini ya?
1: Mulai deh kayak gitu. Udah, gak usah dipikirin. Mending kita ganti topik aja. Here, make it. Yeah. Go, internet. I'm gonna offer you.

Wow, dia umur 21 udah punya mobil, gaji di atas UMR, tabungan 2 digit, and love-life balance. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Aku jadi kepikiran deh, kok mereka bisa ya di umur 20-an udah punya mobil, uang tabungan, gaji gede, kayak hidupnya enak banget deh, gak ada masalah.

0: Halo An, kenapa?
1: Halo Al, kamu besok kosong nggak?
0: Besok aku kosong kok. Kenapa?
1: Temenin aku yuk ke kafe. Aku mau ketemu narasumber buat tugas feature aku.
0: Boleh An, nanti aku temenin ya.
1: Oke, tapi kok suara kamu lemes banget? Kenapa sih?
0: Aku masih kepikiran sama orang-orang yang ikut tren ini. Kok bisa ya? Mereka udah capai hal-hal yang mereka pengen di usia 20-an.
1: Al, kamu dari kemarin masih pikirin hal ini? Udahlah, santai aja. Lagian baru umur 20-an awal. Kamu juga, jangan cuma lihat highlight hidup orang di media sosial aja. Kita semuanya punya jalan dan waktunya masing-masing, Al.

0: Pak Arya, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya saya mengundang Bapak untuk menjadi narasumber untuk tugas future yang akan saya buat nih Pak, mengenai biografi Bapak sebagai seorang pengusaha sukses dan bagaimana cara Bapak untuk meraih kesuksesan tersebut. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak lebih dalam lagi.
1: Mbak Anissa bisa aja. Baik, nama saya Arya Dwi Pangga. Saya lahir di Jakarta 15 Oktober 1984. Sejak kecil memang saya bercita-cita jadi pengusaha, tapi ya perjalanannya memang gak mudah buat saya sampai di titik ini.
2: Menurut Bapak, kunci sukses itu apa?
1: Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kunci sukses itu memang tidak ada rumus tunggalnya nih. Tapi kalau saya boleh merangkumnya, 3 hal yang penting adalah yang pertama, ketekunan, kemudian yang kedua, belajar dari kegagalan, dan yang pastinya kita harus mampu beradaptasi, kira-kira seperti itu.
0: Kedengarannya sederhana ya Pak, tapi pasti ada masa-masa sulit dalam perjalanan Bapak kan?
1: Ya tentu saja, bahkan saya itu pernah berada di titik terendah saat usia saya pas 20 tahun loh. Mungkin seusia kalian ya Mbak, dan saat itu bisnis pertama saya bangkrut, kemudian saya kehilangan segalanya, termasuk nih rasa percaya diri dan rasanya itu seperti hidup tidak punya arah.
2: Serius Pak?
1: Ya betul.
2: Saya pikir Bapak selalu berada di jalur yang benar sejak awal.
1: Wah, enggak dong, tidak sama sekali. Justru saya pernah mengalami quarter life crisis. Waktu itu saya merasa gagal total. Lalu yang terjadi adalah saya membandingkan diri saya ini dengan teman-teman yang sudah sukses. Tapi setelah saya melewati fase itu, saya sadar bahwa kebingungan dan kegagalan justru menjadi guru yang terbaik buat diri kita sendiri.
2: Oh gitu.
1: Ya,
2: jadi begitu. Gimana cara Bapak untuk keluar dari fase itu Pak?
1: Saya berhenti terlalu keras menekan terhadap diri sendiri nih. Saya mulai menerima bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Saya coba berbagai hal baru, belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya tentunya. Dan yang paling penting ini, saya atau kita ini gak boleh menyerah. Harus semangat pokoknya.
2: Menerima ketidakpastian ya?
1: Betul, hidup memang seperti naik gunung nih ya. Kadang-kadang kita harus melewati lembah dulu untuk bisa mencapai ke puncak. Dan kamu tahu gak apa yang saya pelajari? Quarter life crisis itu wajar. Fase inilah justru yang membantu kita menyaring apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup.
2: Jadi fase ini sebenarnya bisa jadi peluang buat menemukan jati diri ya Pak?
1: Ya, tepat sekali. Jadi kita ini jangan takut menghadapi krisis persimpangan di usia 20 tahun ini ya. Nikmati aja semua prosesnya, jangan ragu untuk mengeksplorasi banyak hal. Dan yang pastinya nih, setiap keputusan yang kamu ambil ini akan membentuk versi terbaik dari dirimu di masa depan.
0: Wah, Bapak ini keren sekali loh bisa melewati masa-masa sulit seperti itu.
1: Amin, terima kasih.
2: Setelah mendengar pernyataan dari Pak Arya, aku jadi paham fase yang sedang aku alami saat ini adalah bagian dari perjalanan aku. Aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain, karena ini bukan perlombaan. Sekarang aku gak perlu terburu-buru, aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

0: Alia, Alia, sini nak, makan dulu. Kamu tahun ini umur berapa nak?
1: Ya ampun, ibu masa umur anak sendiri aja lupa. 22 tahun bu, emang kenapa?
0: Itu, tadi ibu dapat undangan dari Bu Asih. Si Elvi mau nikah minggu depan. Bukannya dia baru lulus sekolah ya?
1: Iya bu, kayaknya 2 tahun lalu deh lulusnya.
0: Kamu kapan mau nikah? Ibu dulu nikah sama bapak kamu aja umur 21. Lah kamu umur 22, belum ada pacar juga.
1: Ibu, apaan sih? Aku tuh masih mau fokus sama diri aku sendiri. Mau fokus bangun karir dulu. Lagian umur 22 tahun gini tuh masih muda. Masih banyak yang mau aku capai. Lagian ibu nikah umur 21, tapi bisa juga kan?
0: Astagfirullah, Alia, kamu ini kenapa?
1: Udah bu, aku pamit mau ngampus.

0: Al, Nis, lu semua udah dapat tempat magang buat bulan depan belum?
1: Gua belum nih, email yang gua kirim belum dibales. Lu gimana, Nis?
2: Oh, gue udah ada tempat di perusahaan kakak gue. Tapi sayang banget cuma bisa nerima satu intern tiap bulannya.
1: Ah, gue harus kemana lagi ya? Mana waktunya udah mepet lagi. Kalau lu Ben, udah dapat belum?
0: Hehe, udah dong. Gue udah dapat di perusahaan papa gue.
1: Gue bareng dong sama lu. Kan kita udah temenan lama, lu gak mau ngebantu gue.
0: Duh, sorry Al. Gue udah bareng sama Viko, sama Aldi.
1: Ya udah deh.
0: Oh iya Al, lu tahu gak sih? Kalau si Vanessa baru aja ganti HP iPhone keluaran terbaru loh. Terus sama mobilnya juga baru. Gila, keren abis.
2: Wih, gokil amat ya si Vanessa.
1: Dia dapat uang dari mana ya? Kok bisa sih?
0: Lah, lu gak tahu? Kan bokapnya si Vanessa itu kaya. Terus kan dia juga influencer loh. Followersnya aja sampai 3 juta di TikTok.
1: Wah, emang gokil ya. Padahal kita seumuran loh. Tapi dia keren banget udah ada kerjaan. Lah gua,

0: Iya. Sekarang semester berapa kuliahnya, Neng?
1: Semester 8, Bu.
0: Oh, udah akhir ya. Nanti kalau lulus mau langsung nikah, Neng. Biar kayak Elvi tuh. Lulus sekolah langsung nikah. Terus calonnya juga mapan tahu.
1: Enggak dulu deh, Bu. Mau fokus karir dulu.
0: Lagian, Neng, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh juga perempuan mah ujung-ujungnya ke dapur. Emang bakal jaminan kamu dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar?
1: Aduh, Bu Asih, punten ini mah punten. Emang pendidikan tinggi gak jamin dapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi Bu, dengan pendidikan ini saya bisa mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi anak yang punya IQ dan EQ yang baik.
0: Aduh, Neng, dikasih nasihat sama orang tua kok bukannya nurut, malah ngebantah. Emang anak zaman sekarang.
1: Duh, Bu Asih.
2: Alia, Alia, udah Alia, masuk.
1: Duh, capek banget baru usia segini udah diburu-buru nikah. Lagian ya Bu, aku sebagai perempuan, aku juga punya hak buat milih jalan hidupku sendiri. Gak semua perempuan itu tujuannya jadi ibu rumah tangga loh. Aku pengen sukses, pengen punya penghasilan sendiri Bu. Jadi gak bergantung sama siapa-siapa.
2: Tapi nanti kalau kamu keburu tua, siapa yang mau ngelamar? Jangan sampai terlambat, Nak. Ibu cuma mau kamu bahagia.
1: Bu, kebahagiaan itu gak cuma dari pernikahan. Aku bahagia kalau bisa mencapai mimpi-mimpi aku. Bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau nanti aku ketemu orang yang tepat, ya bagus. Tapi kalau enggak, aku juga gak masalah, Bu.
2: Ibu cuma takut kamu kesepian, Nak.
1: Aku ngerti maksud ibu. Tapi percaya deh, aku tahu apa yang bikin aku bahagia. Dan kalau aku bahagia dengan caraku sendiri, ibu juga pasti ikut seneng kan?
2: Iya, Nak.

banget ya di persimpangan umur 20. Harus mikirin umur, kerja, karir, pendidikan, pasangan, semuanya deh. Padahal semua itu belum stabil. Tapi udah banyak orang yang nanyain, kapan nikah? Kapan kerja? Gaji kamu berapa? Kapan lulus? Tapi untung aku ingat dengan ucapan Pak Arya, bahwa aku gak perlu terburu-buru dan merasa tersaingi oleh yang lain. Karena ini bukan perlombaan. Aku gak perlu terburu-buru. Aku hanya perlu terus melangkah dan fokus pada pencapaian yang ingin aku capai.

Demikian mini drama radio dengan judul Persimpangan Usia 20, diperankan oleh Latifah Kai sebagai Alia, Abah Aji sebagai Pak Arya, Ani Hardiantini sebagai Ibu Alia, Trianti Monica sebagai Anissa, Zean Rizal sebagai Benny, Bunda Intan sebagai Ibu Asi. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Vivi Fadila Safitri. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar, di musim sekarang ini, musim pancaroba membuat tubuh lebih rentan ya terhadap gangguan kesehatan. Karena itu daya tahan tubuh juga perlu dijaga tentunya dengan pola hidup sehat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan masyarakat menerapkan kebiasaan sehat setiap hari. Langkah yang paling dasar pendengar dimulai dari makanan bergizi seimbang. Jadi asupan vitamin dan mineral juga penting untuk mendukung sistem kekebalan. Anda juga bisa mengkonsumsi buah dan sayuran yang tentunya bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain makanan, tentunya pendengar, cairan tubuh juga harus tercukupi. Air putih juga perlu diminum secara teratur, terutama saat cuaca panas atau banyak aktivitas. Tidur cukup ini juga ikut membantu tubuh pulih ya setelah beraktivitas. Kalau melansir dari National Heart, Lung and Blood Institute, orang dewasa butuh 7 hingga 9 jam tidur dan juga tidak lupa aktivitas fisik rutin. Ini juga mendukung kebugaran dan kesehatan tubuh, di mana rekomendasi dari World Heart Organization mencatat orang dewasa sebaiknya beraktivitas fisik ringan setidaknya 150 menit per minggu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

0: mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Iku disombo.
1: Kok aja disombo menah iku.
0: Ana dhewe, oplosane ana dhewe.
2: Iya, ana alate ta. Iku kanggo awan bengi kene.
0: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
2: Ale mung kurap lak pecah.
0: Lha itu ku mana lah kapan tak duitmu?
2: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
0: Wis gak dodolan. Wong stekor sabira-biran dadane. Saiki lak gawani mule diuber-uber sing tuku iku aku.
2: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
0: Iya, gak iso balekno duwe bapak minangka pengalaman.
2: Hak balekno apa kacamatane?
0: Apa iki kacamatane kok balekno?
2: Iya.
0: Lah kono lak njaluk duwe. Kon gelem nekori.
2: Uliran ana kaca ae.
0: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus iki kok ngono iki.
2: Terus saiki objek apa maneh ganti apa?
0: Saiki aku dodol koran.
2: Lelele mudu nerek melorote.
0: Lho gak melorot tapi ikan melintu.
2: Iya.
0: Koran saiki gak payu. Meni tak timbangno.
2: Tak timbangan.
0: Heeh. Wis gak payu lah nah.
2: Iya.
0: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
2: Rugi kena. Hah? Baru bisa budget.
0: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
2: Lho gak apa-apa lah peno gak kirani apa?
0: Lah bandaku terus lere niku apa?
2: Lah tapi duit koran gak pernah bayar.
0: Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
2: Lho lah iya ya apa sepisan kacamata, pindho koran gak pernah bayar.
0: Aku saiki rusak.
2: Kok awake gak apa-apa ngrusak.
0: Siksa batin aku iki.
2: Siksa batin apa?
0: Lho kok niku ya apa? Aku sik beli tak duwe rencana ta.
2: Iya.
0: Rencanaku nek ana rezeki,
2: buka apa?
0: Hah?
2: Buka apa?
0: Buka apa?
2: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pernah buka bengkel?
0: Tapi meracang.
2: Eh?
0: Meracang.
2: Meracang di sini embong apa nang gone pasar?
0: Aduh no Mas, gelek diutangi uang enak.
2: Iya,
0: prek wae. Aku wis kapok kok meracang iki.
2: No Mas. Ya.
0: Sepisan api pindho api ping telu gegeran.
2: Tadi ini gak wawu gak nanti ya?
0: Lah iya lah.
2: Gak wawu ya?
0: Lah iya. Torok pilih sepeda motor.
2: Loh. Sepeda motor yang penuh drop lo gak noroki peracangan ini?
0: Iya malah aku kena urusan kriminal.
2: Lah
0: sepeda motor cekelan pisan.
2: Loh.
0: Ansuran.
2: Loh.
0: Apa? Sepeda motor apa ya?
2: Pecicilan.
0: Hah? Iya pecicilan.
2: Pecicilan. Sepeda motor ngangsung.
0: Pecicilan iya.
2: Dorong kentep penuh dol.
0: Kan gelam nebus tebusin apa?
2: Oh, tak kena perkara.
0: Lho, apa aku sing tanggung jawab tebusin teken nunggonku.
2: Lah, lah duwe.
0: Lho, engko lah iku tak dolo maneh ngene lho kene.
2: Lah yang pertama nebus iki duwe sapa?
0: Ya duwemu.
2: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing dol.
0: Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta?
2: Lah kepeda sing duwe dicekel aku.
0: Lho, wong iku angsuran gendeng ta. Kono lah ono no tae.
2: Wah, mama. Wis gak seneng aku. Kok dalem penggawean iki?
0: Klambimu kok api, Ren.
2: Wis kaya nek arek nyandak klambi kene wis kaya nek. Katane ngejokno iki. Heeh. Suwe-suwe tak sirihe lah.
0: Lho iku nek perlu.
2: Lho.
0: Ela apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong.
2: Iya ya, gak tega ya.
0: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
2: Iya kancane sapa rek?
0: Wis ajeblen klambimu.
2: Sesek tak pernah iki. Pernah kenyele kelambi tambegel pernah
0: ini. Lu genta-genti gawe ngono lu.
2: Kapan aku tau gawe kelambi penuh?
0: Lah saiki apa direncanano?
2: Oh direncanano penuh kaosan aku kebejoan gini kok.
0: Jahitan di. Neng jahitan titip naku.
2: Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku.
0: Benangi ketok ngene.
2: Lu penuh?
0: Gak dijahit.
2: Dikapain no?
0: Dilem.
2: Lho kok dilem?
0: Lho enak ngumbah gak soro-soro. Ngumbah dikelindek gak siji. Mene tangane mben lempenge ngono
2: lho. Oh, dadine kapan ngumbah iku gak separo.
0: Iya.
2: Dadine kapan kalau ngusah tangane sing diumbah.
0: Iya, dadi gak akeh saben entek.
2: Ane mari ngolot mana?
0: Lho iya mau ngatasi ngolot ae.
2: Dilem ambe apa?
0: Lho dilem ini barek kolot lak kene.
2: Kolot apa?
0: Kanji lak kene.
2: Lho kanji?
0: Iya.
2: Macam rola sawan lak kaku.
0: Lho gak apa-apa lak garing gerusi ae ta. Lah kon kepengin gak coplokan.
2: Iya, sing awet.
0: Iki jahitan kuat iki.
2: Iya mesti kuat ngono.
0: Kadek dikai paku.
2: Lho kok dipaku ya?
0: Lho iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda iki.
2: Lho klambi iki dipaku.
0: Iya.
2: Gak di disodher ae.
0: Gamitasi ku ketoke lho.
2: Oh, gamitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
0: Tapi kaine wis ana kon.
2: Wis ana.
0: Nah tak gawane apa?
2: Lho, kene

0: Iya, tak kena penjahit ini si urip lu wong. Lu wong jenenge menungso kok.
1: Pada kapan wong mati lah kain ini Penogowo.
0: Ya wis siapa-siapa mu.
1: Lah nang ndi parane kain ini Penogowo?
0: Ya engko lah ana perhitungane ta. Bare kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
1: Lah kain jiri-jiri nek bakal ke meja Penogowo tapi penjahite gak ono.
0: Ya tapi lah atas si bakal tak durung tadi ke meja.
1: Iya,
0: tadi ke meja tambah soro kon.
1: Ya tadi iya sak ongko sih.
0: Lho ya ya. Lah iki apa kartu?
2: Kok ora ndak ono meja kok bingung.
1: Meja rin.
0: Meja dak ono ke meja engko.
2: Ke meja. Heeh. Iki pokoke penjahit sih.
0: Iya.
2: Napa? Iki anak dhewe lak penjahat ta.
1: Yo,
2: penjahit anak penjahit.
0: Penjahit.
2: Nah, iya.
1: Oh, jahit apa?
2: Wingi jahit
0: gedhe. Lu sembarang.
2: Si model kan kaya gedhe ku lho.
0: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Penuh ya apa? Pesen-pesen di kawakno gano omah.
0: Apa iya?
2: Ya pesen watu.
0: Oh, iya.
1: Kaya apa ya?
0: Kaya pandasi ka apa?
2: Kata ngedek no omah tak?
0: Kak nge gerdu. Oh, ini pas jadi apa?
1: Tapa ini mangkel lah ngono.
0: Gak mangkel apa? Pesen tak dek no.
1: Lah kartu lagi lak takon ta. Tak pernah pesen watu iku kanggo penok apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae ge nuduki miri barang.
0: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, pernah pengurus kampung.
0: Hmm?
2: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
0: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
1: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh.
0: Loh. Aku sing diperintah sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi penok.
0: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok watu barang kok apakno?
0: Lho nek
1: opo embo iki dijembarno?
0: Lho. Embung di Jembarno.
1: Ya apa gawe got?
0: Lho nek got iya terus lha
1: apa gawe sumur?
0: Gak temtu kadang-kadang gawe kali bareng nduk kono.
1: Gawe kali
0: iku ya apa?
2: Tapi kampunge diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampai ndandan-ndandane kak nyusano mlondang
0: lha
2: kamu mlondang ah.
0: Arepe
2: kabeh digawe watu kabeh.
1: Omah watu. Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kamu nggih watu.
0: Dikek watu rencanane ngono.
1: Gak boto ya.
0: Gak dadi wong mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ibadane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlu nek kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
0: lagi. Cepat nek Karang Taruna iki Mas Jilak maju kabeh ta.
1: Ya kampunge ya tenang.
0: Iya.
2: Saiki lek panjenengane wis omah tadi, ya lek ngelas-ngelas napa ojo katik nang ado-ado
0: ya. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang ngelas.
1: Dikembari kon lho.
2: Sing tukang ngelas iki penuh ta aku.
0: Lho, la kon ngelas sapa sih?
2: Aku kadang-kadang lasiana iku karo anang iku. Iku gelo nang omah.
0: Iku lasiana bare anang kon ngelas.
2: Pocot dilas.
1: Kecap lodang iki anake tukang ngelas.
0: Iya.
1: Anake.
0: Kon ngelas karti.
2: Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras ya, las itu.
0: Oh,
1: kabah. Lah pokoknya ngelas itu. Tukang ngelas.
0: Tukang ngelas. Anakku tukang ngelas.
2: Tukang ngelas yang
0: mencolot kapal
2: terbang itu.
0: Las listrik.
2: Duh.
0: Anakku las listrik. Lah ini aku bini las panganan.
1: Las listrik itu.
2: Jadi ngelas kapal terbang barang anak penuh itu.
0: Iya.
2: Kalau gak boleh jadi.
0: Iya gak boleh sih.
1: Lah kenapa gak boleh?
0: Nang luar Jawa
1: ya. Lapa?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
0: Katut rono.
1: Gak boleh?
0: Gak boleh.
1: Minggat deh.
0: Oh, sampai tak lebat ini silat cabar ya.
1: Duh,
0: anakku nyantir ya.
1: Betang, pak surat kabar kok anakku nyantir ya. Itu pak surat kabar ini.
0: Aku laporan kok ini saya ngatur. Ini lho.
1: Oh, pernah laporan dah.
0: Iya, kok ini saya ngatur.
2: Tapi lihat sing anak wedok, lencir kuning. Itu jadinya mesti ini pramugari. Pramugari kapal terbang.
0: Iya,
2: biar. Kamu pecah. Tadi sawaya lek dua anak ngono kan enak penuh.
0: Iya, nak maju ni.
2: Ngelancar nus langsung penuh maju undur wong langsung di saut tekan dur kan enak kan enak.
0: Enak wis gak tuku karcit saut sautan ae.
2: Enak.
1: Enak penuh ngelancar nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho di saut.
0: Iya. Tapi nggo paspor iki.
1: Eh?
0: Nggo surat.
1: Apa?
0: Paspor.
1: Apa?
0: Paspor.
1: Apa?
0: Mbok.
2: Apa paspor? Paspor.
1: Paspor ta?
0: Iya paspor. Kon ngro gak kon elingno.
2: Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya apa pira lek ukuran
1: dawane?
2: Ya dawane 10.
0: Dawane pira?
2: Iya. Ambane 100.
1: 110.
0: Iku njaluk mari kapan iki?
2: Lho, lah lebih singkat lebih bagus no.
1: Mari minggu iki iso ya.
0: Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sampe. Sakmene dawane.
2: Loh, lah pernah ya apa penggalan tanggung apa enggak?
1: Ya, di beken atau pinggiran bang loh. Tak bisa ditawak no perapatan kono sampai pertelon.
2: Wong itu duduk besi kayu.
1: Oh.
2: Jadi pagar kayu dilas no.
1: Dilas no.
3: Dilas.
1: Kena ya pagar kayu dilas. Singlas no ya. Singlas no kira-kira gak bunuh diri dah. Kayu dilas ya kobong.
3: Kobong lo.
2: Ya cara aneh lo. Jampane dilangkepi wajo. Lasing di wajo kudu tangguhan penon lo.
1: Oh, tadi ngono dah. Tadi ngelas kayu sak wajo nih.
2: Iya. Ya.
1: Iki wajah teko aku ta.
2: Lha mbok tekan ndi enake? Kok penapa teko kono?
1: Nek repot-repot aja dilas nang gure. Kak las-las biasa iki lho wesi-wesi.
3: Iya nek iso.
1: Heeh, pipo.
3: Pira per metere?
1: Per metere delok. Per metere biasae delok las-las njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang. Kok pengapa lak gelis prete iki?
2: Sing rapet, sing rapet.
1: Rapet. Nek rapet dicutuki bare dilas.
3: Ora bebuk. Oh, lah sik kudu sing akeh.
1: Iya, lah sik kudu sing akeh.
3: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6
3: rujine,
1: ya.
3: Rujine.
1: Iya,
3: biasa kan ana sing 10, ana sing 9.
1: Njaluk
3: meter iku.
1: Apa sing karepe wong iki?
3: Njaluk apa to?
1: Njaluk apa sih? Kotak-kotakan.
3: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kale kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
3: Pemulu tante ya, Bot. Pedang pedang.
1: Lah kon kadek tumbak.
3: Lho sing dokor ana linci pilek kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
3: Oh iya.
1: Ya apa? Sing kaya pager ya?
3: Iya.
1: Wis gak perlu kaya tumbak. Kaono belingan dokor.
3: Oh, pakro
2: belum. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
3: Nah, kaya tumbak.
2: Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas cituk nae wis gak gak diterima.
1: Iya.
2: Kudu menek, penek ku.
1: Iya, kudu menek.
3: Tapi ngelasin ndok.
2: Dukur, iya.
3: Nah, peno gawe ondo apa tadi sunggi.
1: Ngelane dicuwi lak jakno wong iya. Ondo itu lek ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang.
3: Oh, peno iku mantelan takoni.
1: Ya dilas biasa lah apa kadek penekan.
2: Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelep megap-megap.
1: Kene iku.
3: Nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
3: Oh, supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
3: Iya.
1: Mata iku neraca.
3: Gak terasa kena apa?
1: Lah tak culek ya.
3: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kena apa ini si geni mang lho.
2: Sajeke pinter ngomong pinter objek ya. Rupane kok malih pian lak rodok tuwa ya. Saiki koyo apa jenenge?
1: Bangkrut ya saiki.
2: Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge?
3: Operasi
1: zebra. Operasi zebra.
3: Operasi kulo
2: pasti.
3: Mihap iki lho.
2: Iya, dereng irunge lak pesek saiki kok.
1: Iya,
3: tambah ambles.
1: Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang irunge. Ilakno perubahan.
2: Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok kok barek ya abi.
3: Iya gentenan tadi gak bareng.
1: Lah nek masange penceng ya. Lah mau ora itu pengen wae to nih. Ya sak wonge lho.
2: Loh, oh, bae anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono.
3: Lho kok topeng?
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sampeyan sayang ya.
1: Apa?
2: Teko ngarep nek kuwi sik anu ya.
3: Juga agak. Tong sing. Umur pena pirae?
1: Hah?
3: Umur pena?
1: Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak
2: ana cuwi tapi itu.
1: Lho, kurang.
2: Oh, sudah songo.
1: Wah, kok ini suwi tak sama?
2: Masa rek ditangi sak manusia kurang ya?
3: Loh, kalau aku nak
1: kalau... Oh, tambah no sepuluh loh. Suwi tak sama. Loh, kurang dua ya.
3: Ketung puluhan?
1: Ya, suwi tak lima.
2: Uang itu kok bergaul, Pak?
1: Loh,
2: di kandang. Ini ada matok, karena uang kayak rezeki tanpa bergaul karu konco.
1: Temen.
2: Kadang-kadang dijak konco loh. Ada sing konco itu nguntung no ngeruget no.
1: Iya.
2: Tapi apa? Iya. Pernah tak jak?
1: Ya apa, rezeki tak.
3: Iya. Apa? Ya apa, rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodho ae.
2: Tapi kanggo
1: rezeki yo.
2: Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
3: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan.
2: Sopan
3: aja kan. Sikil ketatap.
2: Perlu kanggo pipo. Biasanya perlu lek rokon gawe pipo.
1: Iya, pipone wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong nggih masang banyu. Pipo aku lak kurang.
3: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lho, lak kena sik gelek GL.
1: Di ya pipone rokok.
3: Pipone rokok bener di gawe L iku once pancene L once iku.
1: Once iku L kabeh.
2: Iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
3: Karepe digawe banyu kena ta?
1: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.
2: Lho, menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Kan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, peno gak iso ngurusno.
3: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kala sing budak dedek elek bener gak seneng aku.
1: Lah. Lah ngapa pecerene apa? Kami iki tole banyu-banyu budak.
3: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah.
3: Banyu ya bening.
1: Iya.
3: Elek banyu sing bening.
2: Lah, peno lek hubungan kanca ya. Ya kake-kake kok njaluk sak ember ngono.
3: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu napa sing perlu dipo.
1: Kok iki tapi masang ngene ta?
3: Iya.
2: Iya.
1: Masang banyu kok sak ember.
2: Lho, contoh.
3: Iku contone apik ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
3: Sak pira?
1: Kok iki kaping ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya, iya
2: kan. Kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kok niku.
2: Ayo, tapi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon meneng.
3: Heeh, gak penting gak tau mangan ya, Lon.
1: Gak mancagu kok aku.
2: Kok mancagu
1: kok niku mangan.
2: Ya apa emang wis tekon diae.
3: Iki mah
1: ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngidul elemen.
1: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak ya.
2: Lah nang ndi kok elemen?
1: Hah?
2: Nang ndi? Kok nang Kedintang lho.
1: Iya, nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sih?
1: Hah?
2: Apa peno?
1: Ya kanca senasib jaman semono iya.
2: Gak enak wong situ gak enak karo.
1: Iya. Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono ae. Mbok awak iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
2: Iya, nasib sing dhisik ku gak temen tak kon teko gak tau teko.
1: Iya,
3: iku mulane sembarange teko nasib pandene. Nek pancene
1: nasib iku dibenceni.
2: Wong nasib kok nasrib.
3: Nasib tak nasrib ya.
1: Nasib.
2: Ayo nang lori kali.
1: Nang lori kali.
2: Iya lori.
3: Iya ketara-tara lori.
2: Tundingan nunggu lah bek pegel-pegel pernah terus dijelungupno.
1: Iya. Secara gak langsung lak podo dhewek mateni awak dhewe. Kok tak tuturi rezeki iki gak
3: semono ya.
1: Gak semono.
2: Iya.
1: Yang dikon. Eh, jak ndek. Eh, jak ndek.

0: ngono kuwi apa sih karepmu sih? Heh? Masa kok gak ngerti aku iki pamong? Ya apa sih rek, ora pamong tak bingone iki. Kan ku melek aja mermai. Kero takon iku. Oh ngerti ta kok gak bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaiimu sing grogo iki. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Wadakno wong pamong tak bojo koyo ngono, pokro ngene iku. Duh, sapa kon? Apa ni? Loh.
1: Ku loyan.
0: Iya.
1: Kau dalu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon-ngon banyak ta?
0: Eh?
1: Ngon-ngon banyak.
0: Iya, aku njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Rene, sabar iki.
1: Nun,
0: nek kok rene mesti ngrusak aku iki kok.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Nggih.
0: Iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu wae dalu iki kali sampeyan ku lho.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Nun endi ku?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: ku. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Tiban
0: lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Sampeyan iki lha nopo?
0: Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin
1: ah. Nggih, pejah.
0: Sing sak wiro pakune ku.
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh. Heh.
1: Katutan blandar.
0: Bis. Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesthi aku mati lah wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, iki
0: cempale. Paku. Diban ya apa?
1: Tak kan bener iki ta?
0: Eh, durung ngono rene.
1: Wau sareng kali kula.
0: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae kok.
0: Suaranya nyengek kayak rukun.
1: Nanti ae kok kare kan.
2: Wah, kan jaleki awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis kan lapor?
1: Ya wis, soal iku mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi ta Jumi kok iku?
1: Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedo. Lah ane Jumi.
2: Jemi iku wedo. Lanange iku biyen mopi ngoten lho.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Lah padene Leo ngono lah kon
1: iku. Ane iku pamane Pleki.
0: Kok nang kiri ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak peke rek anyane.
0: Lho, eh?
2: Kere sakane uwong
0: ah. Ujarane uwong iku.
2: Oh, terus iki sinten?
0: Sapa hari?
2: Lah.
0: Omongmu kayak rukun. Oh, tak
1: lho. Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek-arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih
0: ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Nggih.
0: Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih,
0: Pak. Nono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku lho. Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari.
2: Iya ta.
0: Bab desa nek pamonge.
1: Pamong nggih.
0: Kebayan, Cari, terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku kudu ana urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, dituthuk.
0: Ditutup, eh,
2: anu, dirapuri.
0: Kau seneng nggak seneni uang seneng teman kau ni.
1: Malahan perintah duki sampean.
0: Ya, apa, ya.
1: Pingin ini lah penduduk dikangen kerja baktos.
2: Kerja bak.
0: Kau aja tri. Kerja baktos. Kerja bakti.
1: Kerja
0: baktos.
1: Kangge nanggulangi banjir nih.
0: Iya.
1: Kau ini ku dijeroaken.
0: Iya.
1: Tapi, enten.

0: penyalaman.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya iya iya.
1: Nek sampean tak dilurai.
0: Heeh, gampang sak ngene ae ya. Nek urusan gendeng safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling delok lingkungan gak desa kene. Aja sampe ana apa-apa.
1: Ngoten-ngoten apa.
0: Ya apa?
1: Boten
0: aman. Aman lah sak iki. Lah meneh mbene mburi dina liya-liyane.
1: Napa apa? Dinoliane nggih mboten tenan menapa amare kampung mriki.
0: Iki batak tok iki batak tok arek kita iki.
1: Wong sing keliling kula kok.
0: Lah iya.
1: Niku jawane opo, Bas?
2: Wah wah wah. Kok niku pamok kok kon kuku ya.
1: Nggih. Ayarane Bas menak
2: kuwi. Kok niku sing ajeni ambek bayang.
0: Ngerti ya?
2: Regane piro?
1: Kon udur
2: kan. Pantes piro regane?
0: Eh, kok niku makelar ta kon niku.
2: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya iya menghargai.
2: Cuma niki enten kisruan didi.
0: Ono peri, ono peri.
2: Nggih, yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
2: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh, pia ta. Iya,
2: lho. Nah, enggak ada wedhus.
0: Pia ta tia, nek tia bojone blontang. Aduh, nek tia bojone blontang iki tuwek.
2: Yupik.
0: Oh, pia. Iya, iya.
2: Lah wedhuse niku kata.
0: Oh, terus?
2: Lho, kenapa?
0: Dari dibanting. Loh, kudu saket napa?
2: Lah ngene angon iku mbok nggih sampean delok-delok. Ilang tandurane pari-pari niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
1: Ya kan mestine.
0: Kadumbar-bar kunculan ora oleh.
1: Mestine bayang kudu bijaksana nggih ana kandang.
0: Ya aku.
1: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon babung nek.
1: Loh, wis sasanane bayang nek napa wong niku pamung.
2: Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku.
0: Apa?
1: Berok niku.
2: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
2: Saniki kula takon.
0: Iya, iya.
2: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, iya.
2: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kujur awake iki.
2: Lho sane.
0: Yo awake siki lho ndase.
2: Salah.
0: Yo ora ini ya sungune barang.
2: Salah.
1: Salah sampeyan iki.
2: Kandange.
0: Hah?
2: Kandange.
1: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan iki.
0: Lere, omongmu kabuna apa sih omongmu rek? Serekalan ngono omongmu rek, kan rek?
1: Loh, ini bener. Tak iya, bisa sana nih bayan ya no.
0: Oh, tak bisa sana nih bayan.
2: Jamel kandang sing gede. Nah, wedhus niku diprimpen nih tengriku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus emang ganggu lingkungan nih, tonggo.
2: Iya, tapi penduduk nih kita tetep.
0: Lo, langsung
2: nih. Muji-muji pendino.
0: Lo iya, lo bisa muji-muji, maci. Kau muji-muji aku ya. Hei, saya ini keliling lah aku.
1: Kata apa
0: sih? Daerah-daerah ini ya.
1: Mana penyampaian keliling nih? Langkin sih.
0: Eh?
1: Penyampaian kok keliling.
2: Saya kawan dikelilingi kok bengi
1: turu.
2: Ini biasanya langgolek ronda-ronda.
1: Kawan keliling bengi turu. Ini kok kualiri.
0: Kok ngomong tadi kebayan rek aku leren rek?
2: Bayannya biasanya bengi torek.
1: Oh rek kan. Ah! Mumpu juri luru kok sih torek.
2: Kok ini luru ta.
1: Wah kok ini
0: luru. Dan kok ini ngomong cek liwat-liwat kan. Masa di ruangnya dong turi lho kan. Temen kan tak ana ngene ngawur tak ana kene.
2: Pun adik monggo nek ngoten.
0: Heh?
1: Nang diri.
2: Dari keliling.
1: Ngeliling ya apa sih?
2: Yang delok-delok iki lho minggu iki digerak napa.
1: Saiki sing keliling iku bayane. Lah kok nang aku ya mulai dhewe-dhewe.
2: Nek ana pendukunge kan gak kuat.
0: Gak kuat.
1: Tapi bisa janane bayan ya apa?
0: Kok kok bisa janan to ae kono. Wis wis yo apa sih rek kon iki sebagai penerus ngerti ya?
1: Oh penerus saiki gong ngono ri.
2: Lah mangke mangke dalu sing jagen sih.
0: Oh sing jagen. Sejaki.
2: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
1: Oh, niki
0: daftar. Anu,
1: bayan kentonge, kentonge.
2: Wasumoni. Yang lek sugih ta.
0: Iya, terus
2: niku nek waktu jaga mboten purun medal.
0: Lho, lha kok aneh?
2: Terus kok ditukokaken kaya nopo?
0: Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen, gak oleh ngene iku.
2: Dadi penduduk ini dadakaken kuda.
0: Kuda udelmu ngono. Maksudnya iku ya istilah iku mang merentah rakyat,
1: cara
0: duwe,
1: ngono.
0: Didol,
1: nanu
0: panganan,
1: pangan,
0: bijaksanaan pun lagi.
2: Boten kene sakniki nggih.
0: Kae lek ngene.
2: Wajiban kampung wong
0: suci. Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga. Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa nek wong wis gempur
0: gak apa-apa. Ha, nek perlu diwakilno. Anake ta putune,
1: iya ta? Familine.
0: Familine.
1: Kek.
0: Iya, arep tekek lah, kek. Dadakno ngawur ae
1: kono. Nek ku masih sugih miskin gak ditukokno.
2: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi kaya semetu wakilno.
0: Iya,
2: ka sing jaga mang bengi.
1: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: Ngara-ara guru bajut kali guru atane sembarang kok aku tok kon.
1: Ya apa mak waras ta?
0: Oleh pengen sumu, oleh pengen sumu.
1: Nggih, syukur ta.
0: Iya, iya.
1: Rompo sing jaket priko.
0: Wis sampe karo.
1: Nggih, sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
1: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
2: Karane ajeng niku kok becek mawon dasu
0: ndi. Lah, iku kudu diatasi tanggulangi iku.
1: Nggih, dipenak.
2: Lah watu niku kula sambet rumiyin.
0: Eh, terus
2: watu niku.
1: Nggih, dicele
2: damel. Kula damel bayar anak kula sekolah. Nggih, nek kula pun panen watu kula sahuri.
0: Kok nek kepinteran ngomong kok bari kon riyen. Oh, niku milik desa kon dol dhisik.
1: Lah wong nyele enten balike tadi kan benci disawuri.
2: Nek panen watu niki.
0: Panen apa?
1: Watu.
2: Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gede-gede.
0: Iya, nek mledose enggak. Dengkulmu ngono.
1: Gampang-gampang kula sing bali aku.
0: Sampeyan kok rek, terus keling.
1: Ngomong watu ae, ayo.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jope waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turu jope. Nini.
1: Lah apa, Cak?
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo sing nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampeyan wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saiki emang sampeyan entekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gado.
0: Iya.
1: Lho alah gak kerasa ta iku, Mang?
0: Lho, opo?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi mau aku doyan gak opo-opo. Kae, jare kucing ku nek ge tambani wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iku.
1: Ah, ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek, nek iso karine cendil. Wong mangan menimben ndekeki wae sing genah.
1: Lho wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya
1: kena andane.
0: Tonggo-tonggo iku akeh sing arani uripe wak blondang ya harmonis sak iki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene
0: iki. Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbu rene lha. Hah? Wong sok kene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampeyan niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek nek pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak itape. Mari gak karu-karu.
1: Sampeyan niku duduk tape ku ta.
0: Apa?
1: Makroni.
0: Oh, makroni.
1: Tape.
0: Oh, meneh ben irisen aja kon gawe wungkul ngono.
1: Panjenengan ya samone iku. Aku sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo berasi. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mosok iku gak eroh, sampean gak tau ndok omah.
0: Kok nek nyelawat pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mosok 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno duwe beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang itu nih gak rundingan akhirnya ya mendol buri.
1: Hah?
0: Mendol buri.
1: Ya apa mendol buri?
0: Aku tahu pencuron sahabat ini loh. Tadi eker-eker ini ketemu buri. Iya, cek sampai anak gerundel. Sebab rumah tangga ini diatur. Monggo.
1: Anu cak. Anak apa kandek-kandek? Anak apa kandek-kandek be?
0: Anak apa diparani wong tukang nebang tebu ya?
1: Sinten?
2: Lho cak. Pangling
1: sampean.
2: Lho lho ya.
1: Pangling apa
0: sih? Oh, sing dhewe omah.
2: Iya. Ning rumah saya iki sampean
0: iki. Iya, kok dengaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Apa? Pinara Pak Tohari.
2: Lali ta?
0: Nggih, nggih. Gak lali lungguh dhisik ta.
2: Lungguh apa sing lungguh?
0: Hah?
2: Lungguh apa aku?
0: Ya iku elek-elek wong ana nggone amben-amben tak meneh kon lungguh.
2: Lha diambeni iku.
0: Rencana ni tak.
2: Ya rencana iki sing ne pancet.
0: Gawe ni ta.
2: Lho iya cak, lalu urusan omah iki apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak
1: tanggoni. Wis tak dipasang cendela kok.
2: Cak cendela barang. Wis syukuran malah sampean pasang cendela.
0: Kok kukutno malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin bapak gelas.
2: Lah sampean gak ndelok angin.
0: Menimbang nek nyewakno aduh rencana cendela.
2: Iya.
0: Gak kon kae cendela gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kene. Sopo kene? Anak demen
2: demen nang masalah cendela-cendela iku. Duduk iku.
0: Lha apa
2: masalah omah iki lho?
1: Oh dikapur, Cak.
0: Lho, dikapur wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kok guru ngomong apa?
2: Lho ya apa sih sampeyan iki, Cak?
0: Aku wis tau cara jepang lho.
2: Lho iki iki lho sewan.
1: Oh jangan sampeyan tuku ta iki.
0: Wong kontrak kok saya.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah ya, kontrak.
0: Lah kena, kontrak lak 2 tahun. Lah apa kon brene mana?
2: Tahun, Pak. Wis setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Lah iya ngene lho.
0: Mulai Januari pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lah lewat. Lewat 10 dino iki malahan. Nah, aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono.
0: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek penyene sampeyan iki nek tetep nggoni tambah maneh ngono lho, Cak.
0: Lho lak tambah dobel-dobel kok. Lho.
1: Dobel apa sih? Kok lak kon kira ilang taun.
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampeyan. Nini.
1: Apa, Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
0: Kok dimojok kon dedene.
2: Kau ni kuya apa gak kena dipercaya?
1: Apa asyiknya?
0: Kontrak biar kau tak kayak irong tahun nak duit.
1: Iya sepurannya, tak kontrak nama setahun tak bondang.
0: Kau ni apa? Kau ni
1: kebutuhannya arek-arek tak menukai apa sih sama ni ku?
0: Iya tapi lah kau dah lo. Kau ni kiki bojo titik gendaan.
1: Lama aku mesti jangan ngomong kau pasal main murang murah. Bondang,
0: kau di seta. Ya apa lan ngene iki ya apa sih?
2: Wis
1: wis. Ngomong ame Pak Tuhari ngono.
0: Kabeh dina becik iki njaluk mrene.
2: Wis sampean tukaran warga sampean iki.
0: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
2: Sing sampean iku ngene ya.
0: Ya apa ya.
2: Sarene iki wis barang sing wis. Heeh. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah mbak aku?
1: Nggih kula semadhos satu hari nggih, sepuntene mawon. Nggih nggih.
0: Kon semoyo pirang dino? Duit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampeyan
0: semoyo. Ya kapan lah saiki kon kabeh njaluk duit maneh?
2: Enggak ya pokoke sak ana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ae ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan.
0: Mari Januari. Februari.
2: Iya, apa Februari iki?
0: Enggak, Februari kuwi.
2: Ya saya jek ngurus sampeyan.
0: Wis Mei. Mei
2: ya. Ya Mei ya apa ya?
1: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro jajalno mari
0: ta? Dhuwit opo kae bayar golep ngono.
2: Wis aku saiki tinggal mulai ya. Ngurus sampean ronae ya.
1: Sepuntene lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
0: Enggak
2: tahu kok. Wis sampe aku balik rene sampean krungu tukaran awas sampean kok.
0: Heeh. Ya.
2: Enggak wis ditenono kok ya.
1: Sabar ya Pak Tuhari.
0: Sabar lak sungat nambah aku takon ini. Ya apa kan ini?
1: Ya apa?
0: Ini diatur tak gak kan?
1: Lah wong arek sama no kee. Sama dewe ya ngono.
0: Masuk arek itu jajanannya 10 ewe.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Nah aku kalau ngumetnya duit witan ya bingung aku di wong wedok Cak.
0: Ini mbak ini kondo wong lanang. Kan ini seneng ini digepui bongkotan ini ya. Aku itu murang-murang iso, sabar ya iso. Ay, coplong kelambimu.
1: Loh, kok aku ngontok kelambi loh?
0: Kon, ojo guyu. Mangga ya. Kon habis tak kandani, menimben iku, kondo barek omak. Tadi aku iso ikhtiar, tapi dino becik di tagi kontrakane omak.
1: Mangane tani, aku nyambut gaya aja sampe larang.
0: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
0: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gowo anakmu.
0: Lho gowon, enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis ana anak rewel. Nyingkiro. Dedek kon wong wedok. Kayu entah Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: wis pancene wong kekancan seneng guyon, gak tau gegeran ning nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepin kepedo. Loh? Kangen ngomongnya. Pringis ya.
1: Oh tak kapel kon gue.
0: Pringis malah apa? Malah apa kok pringis-pringis?
1: Kok gak dilok prening wong kae. Wong prenco wong pringis-pringis.
0: Iyalah. Tibae kemang alis sih prasaku lambene.
1: Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengmu teh?
1: Wis,
0: mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipet, ya gak anu dipet dadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakna.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras.
0: Ya mbojo gak rusakan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak omah to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak omah periksa.
0: Rasa aku ngedono penyakit.
1: Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya iya.
0: Cilik-cilik sak meter pesagi ngono sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon duwe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumu wis gak lho. Omah piye iki?
0: Nandi?
1: Mbo mule nang. Nang gede.
0: Lho, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Lho, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Lho, sebab apa kok melok
0: kan tanggung sampeyan?
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, gak kena saiki kena meni.
1: Aduh saiki aja, tidak seru-seru dolek meni ya.
0: Iku anu, iku kewajiban peno. Ya dirunding, musyawara. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho, si, apa sih omai?
1: Omai wis entek.
0: Omai entek lah, apa kok ngone, ya golek liya.
1: Kontrakan entek. Ya omai sih wudu.
0: Aku omai entek.
1: Ya omai wudu.
0: Lah tanggung jawab pernah ya apa entek?
1: Guman pada kono ya berbahaya ya. Lah omai sing tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ana. Ya apa?
0: Lho pernah katanya kalau dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mau 5 sen.
0: Yo,
1: iki jalan apa? Buntu aku iki ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong Wak Bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi.
1: Supaya ono tembusan ilang.
0: Iya. Nah, jalan buntu kok liwate ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh, golek akal sipar oleh dhuwit.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok melok makne, kan sing melok makne?
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng
1: menan. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk sore nang isokran. Bengi nang safari ben diumetno nek cak.
1: Mumet wis kok isa jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire wae. Wah ngono iki.
0: Kok isa ro bosen barak.
1: Oh wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pinjo ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep.
0: Tapi nek ping pira?
1: Apa nih?
0: Ping pira coba nang arek-arek iki.
1: Wis ana ping 4 tapi
0: sing bojone. Ya menawa muni bosen.
1: Iku wira ya gedisian gue. Ya apa?
0: Gak tak golek tenaga wis ngene.
1: Ya apa ya apa
0: enak. Nek penak tenaga wis tuwa nyambut jebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh pomo lak kungkum lak katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Mosok ana wong jelep ngene tok diluk muncul.
1: Jelep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngono.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoli-ngoli ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Wis ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho,
0: 1000 ta repes?
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoknya ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Loh, ini digayaan uang. Uang cek sakno, kabe cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku ngutang penuh dulu.
1: Oh, yo. Awakmu ngutang aku?
0: Iya. Jadi lek aku ngutang penuh lak pantes.
1: Iya.
0: Lek penuh ngutang aku, gak pantes ya?
1: Iya, malah gak welas gitu ya?
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, uang tua dibiju elak
0: gitu. Iya, iya.
1: Tapi ngelak sing liwat nih.
0: Nah, mulanya ditelak disi. Mulai tak, lek gegeran tak sabet pedang. dhuwur mumbulo, Cak.
1: Ya. Mumbul.
0: Iya, lek tak sebut dhuwur mumbulo
1: supaya gak mudun-mudun. Lah malah ki sang-sang aku bali. Nek kon cepet ngisor.
0: Tak sebut ngisor mendek.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Nah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis, saya kira ada kekeran. Lah ana wong welas mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal dhuwit
0: ya. Iya, soal dhuwit. Aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Kakek 100. Kakek
1: piro?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke
0: 5000. 20
1: 20 ya.
0: Mesti golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambah kita.
0: Tak jupe ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku sing gawa.
0: Sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Heh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sik-sik ya.
1: Heeh.
0: Kan kok gawe nyewani pedang 10.000.
1: Iku sewa ta?
0: Nyewa.
1: Ben meneh sementara. Engko nek wis buyar dikae kerugian ngono lho.
0: Tapi ojo sampe rokak amanan, Cak.
1: Iya.
0: Tak coba ya.
1: Iya ya. Oh, iki ta.
0: Nek ngarepe lawang.
1: Aku ngancam kono.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kok ning.
0: Nek ana wong sian.
1: Oh, situ.
0: Wis ana wong.
1: Utang ya, utang ya.
0: Utan. Oke. Oke. Wis.
1: Ya ana wong
0: gua. Ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya apa?
1: Apa? Kon jalur sepuro mana?
0: Iya,
1: wangi menggok ngono. Anjane gudo wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik.
0: Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
1: Pernah lagi aku dah.
0: Loh, gak ditagih ya wong utang.
1: Wulan ngarep, Cak.
0: Ya. Loh, wulan tek wulane.
1: Ya pernah iku ku tebel
0: iki. Kon sabar iku ana batese. Kepingin model lah kon.
1: Lho, ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adakno. Ojo main gaman lho.
0: Lho,
1: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
0: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
1: Ayo wulan maneh.
0: Wulan-wulan maneh tek wulane.
1: Hah?
0: Tak ojo.
1: Oh, kon tak wajo pisan
0: ndi. Kurang dhisik.
1: Pedang ya, pedang. Kau tengok pedang itu kan tak sempat batukmu kan? Oh ngomong aja kasar-kasar.
0: Loleh gak kasar ya wong diutang-utang ya api balik no semoyo-semoyo.
1: Nah ya semoyo lah orang semayan. Aku aja ngomong gelati barang ini ya nih kapan gak kau bacok ini kau bacok ini urusan ya lagi.
0: Ya bisa ngurung-ngurung misi isan.
1: Kena menen bareng gak nyekel.
0: Piras utang.
1: Utang rong puluh ewu. Tak semayan udah ngarep gak kanti. Kau yuk gak tau utang be uang.
0: Nah iya udah
1: rong puluh. Bian ilingo. Bian ilingo.
0: Masa juga akan ngomong.
1: Oh, kamu itu tak sebet bisa
0: dong. Oh, kalau salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya, apalagi butuh duit kan?
0: Iya, butuh duit tapi aja artinya bacebet ini harus jopati lagi.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya,
1: apa? Bisa ngeketak gak?
0: Alon disit lah.
1: Kok susah, kok tak banting bisa dong kok.
0: Itu lah malah sih gegeran sama aku gitu loh.
1: Sekarang ini,
0: tak ada dorong puluh, sahur nois.
1: Ngono ta, Cak?
0: Iki aku kapan nyaur nang peno?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe sawono gak duwe ya.
0: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki.
1: Iki lho celengan. Nyaur jagane kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae, ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok 5
0: ta. Ya, kawan ya. Sugurane tak ya. Lah anu tak sahuri lho nek
1: duwe. Wis gampang mari perkara sahur.
0: Bisa niki ae
1: aku. Iya.
0: Ya,
1: tak sahurne bersih iki.
0: Iya.
1: Lho ya apa?
0: Iya.
1: Wong sithik 20.000.
0: Iya tapi sik kurang 80.
1: Iya ya.
0: Kontrakane omahku kurang.
1: Lho, iki lak sik ijo ah.
0: Iya.
1: Sik ijo kok awan lak wis akeh.
0: Ya wis. Ya
1: maneh.
0: Wis dudune ae.
1: Iya, maneh.
0: Rezeki cek gampang rek.
1: Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iki lho wong.
1: Nih.
0: Iya rupa.
1: Ya, ya apa?
0: Hah?
1: Ya apa?
0: Iya wis ae dimulai.
1: Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki.
0: Kok
1: kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kok nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet. Nyebet ngenteni apa?
0: Ayo nyebet.
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo, tak cekeli.
1: Ayo, cep.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Napa bali?
1: Ayo.
0: Napa bali?
1: Ayo, ayo. Iki apa sih iki?
0: Aku nyaur duwe, Pak. Ayo, Pak, anjuri.
1: Hah? Hei, enggak ngeri aku ini. Lu jumpa dewe. Jumpa dewe, jumpa dewe.
0: Kau
1: ini.
0: Jumpa dewe.
1: Hei,
0: apa?
1: Mana ada nyekel pedang? Nyekel pedang, ojo kenceng-kenceng lah merocot nang batokku.
0: Ya, wis tak kira-kira.
1: Wah, ya apa?
0: Duit rong bolo kari bolong bolo, ya.
1: Lah duit ini, Mang?
0: Ini mang kok jumpa dewe, jumpa kabe.
1: Jumpa kabe, ini mang ya apa, Rek?
0: Lah tambah rusak bisa, Mang.
1: Rusak ya. Wong iku biasa wong iku. Bola-bali.
0: Lah katanya semesai. Lah kate nyusuke kate tak kekno sing cilik yang pedang penuh nang bathukku are. Lah sampeyan merojo tak pedal aku.
1: Wong lemes kon bukakno kantong. Kok njupuk dhewe. Blakak malian ya. Oh, kene.
0: Wis aku gak nyari.
1: Aja nyari apa
0: ae. Wis tawane ini pun saiki.
1: Kon tak sebet pedang.
0: Wong diajen-ajeni kok gak kenek.
1: Ya jeni apa ping pira kon.
0: Pokoke aku gak gelem nyaur.
1: Aja nyaur ayo.
0: Ngantem ta? Ayo. Lho, wak bayi.
2: Wak bayi, wak bayi. Apa iki?
0: Anu, diutang betul. Kula kasih dibaca, Pak. Kasih dibaca.
2: Lah perkara apa iki?
0: Utang.
1: Utang.
2: Iki cuwek kurang ajar iki.
1: Utang lo kok dikurang-kurang ajar.
2: Lah ya kon deker ada bawa senjata tajam.
1: Lho, senjatamu sih iki.
2: Wah, wah, wah, termasuk wong bawel temen iki.
0: Iki ngoten watake kasar, Pak.
1: Lho,
2: gak kasar kasar kasur. Hah? Aja ngono kan.
1: Siapa sing kasur kasap?
2: Ngene gak kurang ajar kon iku.
1: Kurang ajar ya.
2: Dadak awakmu wani kon ndae kesrun desa kene, ate tukaran, he?
1: Lho, tukaran iki lak urusan enten.
2: Ora sabamu sabape.
1: Lah nek mboten sebabmu sabape lan apa gegeran?
2: Ya apa asale asale asale ya.
1: Asal mulai. Niku lak kartola diutang kula.
2: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
2: Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku. Robek aku.
1: Sini nyampe.
2: Aku kebayan.
1: Iyalah.
2: Mecicil, mecicil. Tidak ada, mau kebayan. Tidak ada, Nari.
3: Tapi itu geger, tengah dalnya apa sih?
1: Ini saya buatan geger, Pak.
3: Tapi kenyataan ini
1: betul. Guyon, guyon.
2: Guyon
1: temennya.
2: Guyon temenan kok. Temenan, ngerti bajak temen kok guyon.
1: Iya.
2: Kenapa aku guyon dasar ini?
1: Lupa aku dikongkong. Guyon kok
2: jadi. Guyon kan gak ada senjata yang ngomong-ngomong tak guyon.
1: Ya tapi barang ini buatan barang kula.
2: Teka sama barang ini,
1: Duki Kartolo.
2: Teka Kartolo?
1: Enggak.
2: Saya mikir ini. Halo,
1: sampean mikir.
2: Kok sampean mikir, ya mikir. Kok apik lah kamu lho.
1: Ayo, Pak.
2: Kon sik enom ya, ada biang kelah dinare iki kon. Apa ngejak tukaran darah iki teko kon gamane?
1: Kon sik enom.
2: Aja melok ae. Enom sik enom.
1: Gaman opo?
2: Lah barang iki jane teko kon.
1: Sinten ngomong?
2: Blontak
1: sampean wong tuwa.
2: Ah terus
1: kon wis percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
2: Polis ini aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang.
1: Lah sampean yen opo?
2: Loh. Barang itu kok ini barang?
1: Lah nggih, barang lak teko kon lho.
0: Terus sinten niku?
2: Tar blodang.
0: Lah nggih, iki kula.
2: Ah, iki jelas ya. Nek ngono sumber perkara teko kon.
1: Kriminal kon.
2: Kriminal melok ae.
1: Eh, lak kandhani kok.
0: Nang pundi?
2: Pale desa diurus
0: karo. Perkara barang iki.
2: Iya, langkat
0: marang perkara tok ae.
1: Apok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan
2: kapan. Blodang. Lah apa ngomong ijen?
1: Ya lah sampe napa napa balik mari.
2: Ngerti kon?
1: Kok bolak-balik benci aku?
2: Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon?
1: Ngurus napa mari?
2: Ayo berangkat nang desa.
1: Loh,
2: melok pisan.
1: Loh, kata diurus.
2: Iya, melok.
1: Aku melok, lho.

0: Eh lapor. Rumah sama sogol tak ngitung-ngitung.
1: Bakal tau budal seisu sebab melayani langganane.
0: Dungaren tepak emang.
1: Ojo kesusu nyelok ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune.

0: Napa?
1: Ya embo apa?
0: Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kowe dadi bojoku wis pirang taun? Anakmu ku umure piro?
1: Ya wis suwe. Nek sampean iki megelne mulane aku saiki ora masak. Lana. Percuma masakne.
0: Wis ngerti pegel dipijeti. Ya.
1: Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono.
0: Terus apamu? Apamu?
1: Wong ini kok ora ngerti, sing pegel ngono atiku.
0: Oh, atimu. Wah. Adinda aku. Aku cinta padamu.
1: Apa iya Kakanda?
0: Iya, iya.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya.
1: Sampeyan ki tenan, Pak.
0: Iya.
1: Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwe do banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba sithi ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara bareng saiki, heh? Dimasak nopo apa kakan cerewet. Kakan ngomong saiki sampean ngono. Mosok dek wingi belanjani 1000, njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Sesuk tak masakno aspal sampean, Pak.
0: Heh.
1: Tenan.
0: Aku kok masak aspal?
1: Iya,

0: tur murah regane. Nah, to. Pokok bisa cukup bendinane.
1: Yo.
2: Tahu, tahu, tempe.
0: Iya. Nah, anakmu nang ndi?
2: Mau bocah merengguk tak kandhani.
0: Ngopo? Mesti
2: apa?
0: Pok seneni.
2: Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi.
0: Wis bayar.
2: Mbok bayar apa? Aku nyambet gawe apa?
0: Kena merengguk. Bayar sekolah.
2: Ya ngenteni kowe to.
0: Lah aku kok entene apa?
2: Loh. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok Pak karo sampean kuwi tenan.
0: Ngene lho, Nduk. Utang sik.
2: Utang? Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok.
0: Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho.
2: Urusanmu.
3: Anakmu kuwi.
2: Wis anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae jajali.
3: Anakmu kuwi.
2: Ora iso kok sih.
3: Ora iso. Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi.
0: Urusane dhewe.
2: Mbah, mbah.
0: Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku.
2: Ora seneng, terserah, Pak.
0: Loh, apa boleh buat?

Terus seneng. Terus seneng ke? Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Masa rek kandhe rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pait, getir, asin, legi. Risi ku isine. Biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon, aku iki wong seni biyen iki. Wong sing kendangi ya kon. Tapi mbok ana garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta, wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamelanku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngono pendopo tak kaya gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan-latihan, apa aku metu ketabui? Eh? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending Astrakara barang Blataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jati Muran seneng. Astrakara wis ana. Oh, potonganmu kaya umplung. Labuhan Astrakara ngono pantes ya, sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg, gak lungku. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah, wis repot kon katokno. Aku ngono lurah rek. Wong dadi lurah ngono abot ya enteng. Iya ta? Abote ngatur penduduk. Entengin ini mau ganjaran, ngerti ya? Ngono lho.

0: Sapa nyatek ae. Menduduk situ ku repot nyene. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek diracik. Cangi. Caplak. Dik cari. Cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal. Lu liyane karo srene blas. Kaya bayan liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku yo apa karepe ku yo apa yo.
1: Lho, kok ndekem ae.
0: Anggrem, Dik. Ndekem ya sih.
1: Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten apa?
0: Lho, nggih, koperasi wau cari kula kaliyan mriku.
1: Lah nggih kok mboten
0: tarik koperasi.
1: Sampeyan wakil agen.
0: Nggih, lah perlu niku ngurus iki napa?
1: Ngurus napa?
0: Ya napa?
1: Ngurus napa?
0: Ngurus anakmu.
1: Kok ditakoni kok.
0: Ngurus desa niku lho.
1: Kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampeyan.
0: Lho, kula pergi.
1: Pergi.
0: Kesa kula.
1: Sapa iki?
0: Biasa nggih keliling desa niku lho.
1: Keliling desa.
0: Nggih lho.
1: Lah kok mboten ngongkon kula.
0: Lho, timbangane nganggur ngoten.
1: Ngelilingi desa tang ngelilingi rondo.
0: Omong sampean prikik omong sampean niku.
1: Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampean.
0: Lho, napa sih masih kula? Sampean kok curiga?
1: Eh, ya mboten angsal.
0: Oh, pian.
1: Kesa pundi winginane?
0: Ya. Omongmu kaya wong tandes pian. Sepundi? Model-model apa kaya bayan iki. Waduh, lho Jan, ini kuntu palsu ya Jan.
1: Pundi?
0: Nggih. Mulane kok mboten roto. Nggih. Karena kula keten Jan.
1: Tumbas paruan kali Pak Slamet.
0: Gawe utu palsu gak roto. Ya Jan.
1: Arisan iki. Sak minggu untuk kula, minggu kali Pak Slamet.
0: Lho, sampe tumbas utu palsu enten luwene kaya Sontolowo. Sontolowo ngawas.
1: Cili-cili kecilian
0: ada sing gedhe. Nggih. Kula kesa, kesa anu.
1: Sampun ndi?
0: Nyambangi adik kula.
1: Lho, sore padhi sampean.
0: Lho. Si Adip
1: lho
0: urip sampean niku
1: sur
0: dur kula kali atur kula
1: kali
0: nggih
1: ana kabeh
0: nggih
1: sampean barepe
0: nggih kula basman barepe
1: nggih terus sing nomor loro
0: baskoro
1: nomor telu
0: bas gitar sampean niku ngomong gegar karuan ya sih
1: kula nggih wong kula niki takon
0: mboten ngoten dhewe-dhewe sak ning umur rumah tangga dhewe
1: sing nomor loro ta pundi
0: lho niku nak cipta ya sih ngare ku nyatek arek
1: wae rae.
0: Ya ngene iki nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Lu bekas lodrok ah. Biyen lodrok gak dilurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. Wanah-wanu wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten iki.
1: Pancene jiwa seni kudu biturunan.
0: Nggih.
1: Mulane sampean dadi seni niku biyen Pak Cip lah dadi seni.
0: Nggih.
1: Dadi mudun kisah sampean termasuk jiwa seni.
0: Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Nah. Malam Senin prei. Ngoten lho. Wah opo bakar karuan.
1: Lah kula niki takon bener-bener.
0: Niku ngeten lah Dik, kula niku nyambut gawe.
1: Sing nomor loro nyambut gawe pundi?
0: Enten jene anu, lawang.
1: Pundi?
0: Lawang.
1: Oh, pegawe ndamel lawang.
0: Oh, lan opo?
1: Lawang.
0: Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho.
1: Oh, lawang.
0: Ngene lawang.
1: Gini lawang.
0: Nggih.
1: Nyambut gawe napa?
0: Ngene rumah sakit jiwa. Nyambut gawe.
1: Dadi napa?
0: Mandor mriko.
1: Mandore napa?
0: Wong gendeng. Sampeyan wae ngrengkel bawon.
1: Lho lha iki lak mandore wong gendeng.
0: Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa tadi mandor ngurusi wong gendeng.
1: Lah nggih lak enak sampean duwe dulur tadi mandore wong gendeng.
0: Nggih.
1: Besok-besok ben cacane gendeng.
0: Lah napa? Ngawur
1: mawon. Mriko lak mboten bayar.
0: Kok sampean ngomong ngawur mawon. Lah napa kula gendeng?
1: Sing
0: nomor kali.
1: Sing nomor telu.
0: Sing nomor telu di pelatih.
1: Waduh,
0: di pelatih adik kon.
1: Pelatihne napa?
0: Mati kiri. Nah, salah paham kan. Salah paham sih.
1: Pelatih niki sangkaken pelatihne napa olahraga
0: ta. Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel. Anjing lacak nika.
1: Oh, kiri herder.
0: Lah, adik kula sing nglatih.
1: Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Tembangi renerung niku. Enten niku lho.
0: Apa kurang ajar hari kok.
1: Loh, nggih. Aduk kiri bledok nih kok.
0: Bledok kok pesek.
1: Nggak pesek tapi mekrok.
0: Apa demen. Papa tapi mekrok. Yan, menisuk lere do yan. Temen tak kaya kepayar liatnya is.
1: Lho, pancene pamong ini bodoh seni ini ngeten iki.
0: Lho, rai seni, pamong seni.
1: Nah, ini buatan ngeten lah, buatan ngeten iki.
0: Lah, penduduknya wong seni.
1: Nah, ini kena.
0: Rusak sak desa. Kok sama ini ku ngawur mawon.
1: Ini kaya apa kabarnya tikus-tikus ini?
0: Kenapa nih?
1: Dioperasi apa dipangan urip-uripan. Yang tersawan ini penduduk lah kata. Ubyek-ubyek tikus.
0: Nggih, sak iki ngeten nggih.
1: Niki ngeten sing lapor kali kula lah, kula sampeyan kali sampeyan.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Sebab napa sampean pamong?
1: Nggih.
0: Kula pamong.
1: Nggih.
0: Istilah pamong kudu momong penduduk.
1: Nah.
0: Biyen pangreh praja.
1: Nggih.
0: Iso ngreh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Sak niki mboten.
1: Sampeyan kok ngerti?
0: Lho nggih. Sanu gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sak niki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba, turun ke bawah.
1: Oh,
0: istilah lah ngoten lah.
1: Maju sampean.
0: Oh, nggih, mundur ketemu seumur lah.
1: Niku niku. Nggih, lah niki penduduk niki laporan tikus iki kudu diberantas.
0: Nggih, nggih.
1: Niki mbatasi tikus iki kangge napa? Napa kangge obor, napa kangge jepretan?
0: Sakniki ngeten mawon.
1: Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho, niki
0: wong tikus tak wedeni. Wah, wah, wah ngawur mawon.
1: Niki musyawaran.
0: Nggih, musyawaran kebacut sampeyan kula napa kula medeni tikus niku.
1: Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi ya.
0: Tikus lak enten bolongane tikus.
1: Ha, ngeleng.
0: Pokoke sampe kelilinge enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten.
1: Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih.
0: Nggih.
1: Niku mboten ero nek ngene mboten bolongane yuyu.
0: Nggih
1: bolongane kodhok.
0: Nggih.
1: Niku sampe kudu mlopori. Nek enten leleng nggih, sampe sumpet kali erung. Niku gondone tikus kali kodok niku dhewe-dhewe.
0: Dadi Nenzelen. Tapi gua kayak contoh ya.
1: Nggih.
0: Eden bolongan kalau mengkurep.
1: Ah, mengkurep.
0: Irung lho lebak. Lah nek contoh ngoten sae. Eden bolongan kalau mengkurep.
1: Nggih.
0: Irung lho lebak. Sampe diteni. Waduh, waduh. Wis, wis. Lah nek ero guntek ya perkara iki. Sampeyan niku ampun ngoten
1: lah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa isane mbrantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tanah.
0: Digelaken wonten penduduk kata kene ngrobyo. Ngoten mau saged nggih.
1: Mesti grobyo. Mlebu melu ra tikuse.
0: Lho, mboten nggih dioperasi galeng-galengan niku.
1: Enten arek sekolah.
0: Lho. Arek sekolah. Sarus sekolah nggih iki. Jangan saya takut Yan, saya takut Yan.
1: Pamong ini.
0: Lah, Yan.
1: Lo nge.
0: Moga moga nak moga. Lo siapa mat? Oh, wong tua. Sing mendaya wong tua.
1: Oh tua ini?
0: Wong luru. Bukan mana? Saya takut Yan. Eh? Ini nyate atau ni takutnya ada ni?
2: Lah wong luru.
1: Moga saya lipat.
0: Saya takut Yan.
1: Do, bon di, ni kau gane anu?
2: Gane sini tadi.
1: Gane lurah ini.
0: Berikut sebelah
2: mana?
0: Nggih nggih ngantuk sebelah mriki.
2: Nek monggo jejer lurahane mboten oleh nggih.
1: Oh mboten.
2: Apa kira-kira dosa ngoten
1: pripun? Lho mboten lurahe mboten kenekan.
2: Eh. Apa nggih to?
1: Lho nggih.
2: Anu nyatekan.
1: Mboten nyatekan ngoten
2: niki.
1: Ngambus.
0: Oh. Bayan Jan. Iki penduduk teko Madiun ya iki. Dadi wong kene ngomong lah piye-piye ya omong.
1: Mboten napa-napa.
0: Lah iya.
1: Masuk nggih penduduk.
0: Lah penduduk iki.
1: Mboten mriki. Ampun ngado-ngado ngoten mboten napa napa mboten nyokot niki.
2: Kula wedi jane.
0: Oh mboten.
2: Mboten napa nggih.
1: Wong irung mandi wedi. Lah
2: nggih, irung kok mboten lumrah nggih niku.
1: Eh napa?
0: Ngajeni si murid kurang ajar teko kondan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun.
1: Jane mboten ero jane.
0: Gak ero. Oh tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya jane? Sampeyan takon yen sing kenal
1: takon. Enten perlu napa? Biasane nek nakoni kan petuntung ngoten.
0: Mboten, mboten.
1: Enten perlu napa?
0: Niki sinten
1: niki?
2: Oh, niki
1: nikah anakku.
2: Oh,
1: yo gane iki.
2: Nggih.
1: Aduh ayu.
0: Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki.
1: Ana. Kata manis.
0: Manis ya ya ya.
1: Tapi irunge biasa.
0: Iya, ora irung tok yen ya.
1: Sampeyan sinten narane?
2: Kula. Nggih. Kula anu, Mbok. Mbok Santolo.
1: Ampun adik mbok mung sinom jeneng mbok.
0: Ibu.
1: Ibu.
2: Oh, ibu.
0: Nggih. Ibu Santolo.
2: Nggih, kula niki bojone Santolo.
0: Oh, lah Santol Codot.
2: Santol Codot niku lak adike.
0: Oh, adike. Nggih, nggih.
1: Tunggal Santol Kalong bareng.
0: Iya, iya, iya.
2: Mboten kok njur kaya ngono lho.
1: Lah niki yo gane nek sinten arane?
2: Kandha-kandha. Anu Tini.
1: Oh, Tini.
2: Nggih.
1: Lah enten damelen.
2: Kula ngetetaken ibu
1: niki. Oh, ngetetaken.
2: Nggih.
1: Oh, wonten sekolah kok ngetutaken terus sampean.
2: Lho nggih sekolah, lah niki do ngenten perlune ngetutne. Lah ampun pantes sambokne
0: tutuk. Nggih, nggih.
1: Nggih, kuwatir ilang.
0: Nedhi surat ta?
2: Kok nedhi surat?
0: Ya cempindah ta napa?
1: Dhisik kreso ta. Nggih nek njaluk surat, bae sambang. Sampeyan niku mung susu.
0: Nggih, jan sing dadi lurah sampean aku lho niki. Genai, genai.
1: Kulo niki ngelingaken.
0: Ngelingaken sampean kok mencicit kali kulo.
1: Ati mana sampean dilingaken tamune?
0: Lah nggih, nggih.
2: Nduk, ayo mulai, Nduk. Lah iki lurah air bayane keleng-keleng terus ya, Nduk.
1: Nggih, wong. Niki latihan drama.
2: Ajeng main napa ngoten?
1: Nggih, 17 Agustus.
2: Tomat,
1: Pak. Nun, tomat. Sae, sae, sae, sae.
0: Oh. Niki ngeten napa niki?
2: Nggih. Kulo niki teko mriki ngoten ajeng lapor.
0: Oh.
1: Lapor.
0: Dadi cekak cingkrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampe niki aja ini kempot.
1: Repot.
0: Lapor, lapor. Lapor, lapor napa?
2: Nggih, repot. Kulo niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kulo.
1: Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah kulo senakoni. Sampe. Sampe dipisah nggih kali.
0: Yan, yan.
2: Napa?
1: Yan, sampe tulis.
0: Mboten ngoten lurae kulo ta sampean iki.
1: Di sampean.
0: Oh sampean niku kebalen sampean nulis mriku lho.
1: Lho kula sing nulis sampe kula sing nakoni lak pegel.
0: Sing kula takonane
1: ngoten. Menen
2: ten mesin tik
1: ya ta, Pak?
2: Menen ten mesin
1: tik. Didol.
2: Ya napa ta lurah?
0: Bayar rek, bayar yo apa rek. Masih ada mesin tik bisa ngetik lho nak.
1: Mboten mboten saged ngetikin kula sing ngetik saiki kan ditulis dhisik.
2: Mungkin dhisik. Sementara.
1: Nggih, sementara.
0: Tulisen, tulisen.
2: Ora iso nduk nek ngetik surat iki ra iso nek ngetik geger pinter.
1: Nggih.
0: Anu sampean iki nedhi surat ta?
2: Mboten, kula niki ajeng balik mriki. Sampean napa lali Pak Lurah?
0: Nggih, sampean termasuk wong lungguh asale biyen niku.
2: Lho, wong lungguh.
0: Wong penduduk
1: atane. Penduduk ya lungguh.
2: Nggih.
0: Nggih. Penduduk kula.
2: Penduduk sampean.
0: Nggih.
2: Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih.
1: Oh, mboten dadi, ngoten ta.
2: Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener.
0: Oh,
2: bong, mboten dadi.
1: Padahal putu ae kobong. Ati nggih menawa ta mriki mawon pun. Kuda putra ya putra dadi nggih menawa apa. Menawa napa. Nggih, mantuk kesagen kula nggih kene.
2: Asal ta?
1: Wah, asal mah.
2: Kula sampean bapak.
1: Eh, bagus, bagus.
0: Bayar to yo apa bayare. Wah, opo ya?
2: Piye ta, Nduk? Kok ngedek kae, Nduk?
0: Tenan dhisik.
1: Kula iki nyedek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih nomah lurah sampean goni. Mungkin lurah gampang.
0: Kulo Bambung ngono apine?
1: Napa?
0: Kulo Bambung ngono apine?
1: Lah sampeyan nomer lak loro sih ra. Sampeyan iki tolong penduduk mboten. Lah mas sing dalung bendo niku sik dinggoni sik. Sampeyan iki ana apa sik wong omahe loro.
2: Sing sosial ngoten lho Pak Lurah.
0: Bayar iki pelik iki bayar iki.
1: Lah nggih kulo niki lak tolong sik kali penduduk.
0: Tolong ya tolong.
2: Enten kok teng mriki.
1: Oh enten. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kaya sak desa mriki mali.
2: Nggih nggih. Nggih ngoten terus pundi angsel
1: Luangsel mawon.
0: Nih inget nge?
1: Masalah penduduk mriki.
0: Ibu Eti nih. Nek bener-bener sampe niku geger. Mpun adik golek oma. Sementara sampe wangsul mawon dibenerakan. Ngoten lho.
1: Pun sampe geger-geger.
0: Nge.
1: Diatur jalan usaha
0: warang. Pucu sampe nge gagah, gede dukur, nge lemu. Pucu sampe nge mboten besok.
2: Niku kok, sampe niku ngenyek kali bojo pulang.
0: Lho napa?
2: Wale. Wang bojo kula mboten disenengi daging kok. Jarene lemu.
1: Lho niku. Bojo sampean niku ben lak dulure majid ta niku.
0: Wah sampean niku mboten sae, adik ngoten ben sae, pun anak-anak.
2: Nggih, mboten ngoten, kula niki jenenge wong wedok, ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok.
0: Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin.
2: Saget ta, Pak Lurah?
1: Saget ta.
0: Apane?
1: Saget ta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih temannya Anda mendengar di malam hari ini Pro 1 RRI Jember, channel informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk terus mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: Jawa Timur, menari di atas awan. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, puluhan penari klasik hingga kontemporer tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.
1: Ada Suhal. Sini-sini masuk.
2: Anak-anak lu mana?
1: Ini Su, lagi ngaji.
2: Nah, ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu. Nah, buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih. Kue keranjang, dijamin enak dan halal.
1: Alhamdulillah, terima kasih lo Suhal.
2: Nah, ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini bersaudara.

Pendekan Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dudi mengatakan 5 dari 10 bandara tersebut, yaitu Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. 5 bandara itu pendengar disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pembaruan terakhir pada Senin 7 September 2026 pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Menurut Dudi, pemerintah juga perlu memastikan arah pergerakan abu vulkanik sebelum memutuskan pembukaan kembali bandara yang terdampak. Hal itu penting mendengar karena arah angin dapat berubah dan berpotensi kembali membawa abu vulkanik ke wilayah bandara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Pendengar, bagi Anda yang mengalami gangguan tidur ini ya, hati-hati. Karena bisa jadi itu merupakan ciri-ciri kelainan yang disebabkan oleh gangguan jiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono yang mengingatkan masyarakat untuk waspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Memang satu sisi pendengar, gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung ya, karena gejalanya seringkali muncul melalui perubahan fisik ataupun perilaku. Nah, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan pendengar. Kondisi tersebut dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang mengalami tekanan atau depresi. Kemudian cemas yang berlebihan ya, atau yang biasanya kita kenal sebagai overthinking ini ya. Ini juga tentunya punya dampak besar terhadap kualitas hidup. Dan juga gangguan jiwa ini ternyata menempati urutan kedua setelah gangguan otot dan rangka dalam mempengaruhi kualitas hidup. Selain itu, Dante juga menyoroti kondisi kesehatan jiwa kelompok usia muda, terutama meningkatnya percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai masyarakat luas. Menurutnya, fenomena ini dapat menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Peringkat persatu dimanapun Anda berada, mendekati di pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Indah Sandi Wira harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan coba kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa, bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Pemirsa, sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Hari-hari Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Program 1. Kami mengudara untuk edisi siar hari ini, hari Selasa lembar ke-8 bulan September 2026. Dari Grasier Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

sebuah langkah bijaksana untuk tidak mengeluh atas apa yang terjadi kemarin. Buatlah masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Kita mulai hari ini dengan ikhtiar baik demi kehidupan yang lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali menyapa Anda dengan ragam acara. Di antaranya pendengar, pagi ini kami ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bisa simak Buletin Pagi Produksi RRI Jember. Selepas itu Jember Pagi ini kami hadirkan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Jember Menyapa adalah suguhan acara kami selanjutnya. Di dalamnya kami hadirkan juga info perakiran cuaca. Jangan lewatkan juga untuk ambil bagian dalam Dialog Jember Menyapa yang kami hadirkan mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya. Anda bisa simak Jatim hari ini. Itu beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi, selamat menikmati acara-acara kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dan pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas siap mengawal acara Mutiara Pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, jika berbicara tentang cinta, dunia mungkin mengenal banyak kisah yang menguras air mata. Namun tidak ada kisah cinta yang paling hakiki, paling luas, dan tak pernah lekang oleh waktu selain cintanya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Cinta beliau tidak hanya hadir saat beliau ada di dunia, tetapi terus mengalir sampai akhir zaman. Bahkan saat kita belum pernah bertatap muka langsung dengan beliau. Nah, itu sebabnya menarik sekali pada kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kami akan hadirkan satu topik abadinya cinta Rasul terhadap umatnya bersama narasumber kita yang sudah siap bergabung melalui jalur Zoom pagi ini. Ada Ustazah Lili Umuhani SAG, penyuluh agama Islam dari KUA Rambi Puji Jember. Langsung saja kami sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, baik Bun.
3: Sehat-sehat. Ustazah juga sehat, Ye. Senang sekali bisa ketemu pagi ini.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik. Langsung mengawali kebersamaan kita pagi ini, Ustazah, monggo mukodimah terlebih dahulu sebelum nanti kita beri kesempatan pendengar dan pemirsa bergabung di jalur telepon dan juga WhatsApp. Katuran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Alhamdulillah binikmatillah wa syukrillah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang sejuk dan segar, terutamanya pagi hari ini, kesejukan kita tidak hanya zahiriyah, tetapi kesejukan kita meliputi rohaniannya. Dan mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, yakni sebagai bekal nanti di akhirat. Salatullah wassalamullah tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, kelak yang kita nanti-nantikan syafaat beliau. Dan marilah kita menghidup-hidupkan sunnah beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, umat Islam adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali keutamaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan sebagai umat terbaik. Cinta dan kasih sayang beliau tercurahkan kepada seluruh umatnya. Hal ini termaktub di dalam Surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka. Ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini menggambarkan bahwa umat Rasulullah adalah golongan orang-orang yang beruntung. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, seorang yang termulia, yang terpuji, yang begitu mencintai umatnya hingga mengundang rasa cemburu nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad karena begitu cintanya, saking cintanya dengan umatnya, Rasulullah menghabiskan banyak di malam, yakni untuk bertafakur kepada Allah dan memikirkan dan meminta kepada Allah agar menyelamatkan umatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun engkau akan diberi. Aku pun mengangkat kepala, lantas memohon, umatku, umatku ya Rob. Dia kembali berfirman, temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau sebiji berat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan walau seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam surga. Nah, di sini terbukti kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya kerap dikisahkan juga lewat berbagai hadis-hadis yang lain. Di sana kita mengenang betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan dan kebutuhan umat dibanding kebutuhan sendiri. Juga di riwayat Muslim diceritakan, wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku atau saudara-saudaraku. Kemudian Abu Bakar bertanya, apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasul? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Abu Bakar. Rasulullah menjawab, tidak. Wahai Abu Bakar, kamu semuanya adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, para sahabat mempertanyakan, bagaimana Nabi bisa mengetahui di antara mereka yang antri masuk surga adalah umatnya? Nabi pun menjawab, sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah yang ujung-ujung tangan dan kakinya bersinar, pertanda mereka semasa hidupnya berwudu. Nah, umat Rasulullah yang belum bertemu dengannya ini ya, sudah berlimpahan kenikmatan, berlimpahan rahmat. Bahkan diceritakan pula, umat ini akan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah sebanyak 50 kali lipat karena beriman kepada Rasulullah. Padahal belum pernah sama sekali berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di akhirat kelak akan ada mimbar-mimbar dari cahaya yang disiapkan Allah untuk kaumnya, dan wajah yang bercahaya berseri, dan bajunya yang berkemilau. Nah, posisi umat ini sekali lagi sangat dirindukan oleh para nabi dan para syuhada, walaupun derajatnya belum seperti mereka. Nah, mendengar penuturan seperti itu, para sahabat juga bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Mereka yang saling cinta dan mencintai karena Allah. Mereka yang saling kunjung mengunjungi karena Allah. Dan mereka yang saling bantu membantui, yakni membantu yang enggak punya karena Allah." Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu memohon keselamatan umatnya. Dalam sebuah riwayat yang masyhur pun, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Musannad bin Abi Syaibah, disebutkan bahwa setiap malam dalam sholat beliau tidak henti-hentinya memohon kepada Allah untuk memberikan ampunan, pembebasan, azab untuk umat beliau. Nah, sehingga Abu Dzar pernah mengatakan, "Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu malam dalam sholatnya ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap rukuk dan sujudnya. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Nah, ini diungkapkan berkali-kali di dalam sujud beliau. Nah, kemudian Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap rukuk dan sujudmu sampai waktu subuh datang. Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukan." Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Ahmad. Nah, karena kecintaan beliau, bahkan menyimpan doa mustajab untuk umatnya di hari akhirat, dikisahkan setiap nabi memiliki doa yang sangat mustajab, tetapi Rasulullah malah menyimpannya untuk umatnya di akhirat nanti. Rasul juga tidak ingin umatnya yakni merasa kesusahan. Maka bagi umatnya yang sedang berjuang, dia minta untuk bersabar. Dia mengatakan, "Sabarlah kalian sampai kita bertemu di telaga Kautsar."
1: Amin.
0: Rasulullah akan menanti umatnya di akhirat kelak, yakni di surga bersama-sama beliau. Nah, pendengar muslimin yang dimuliakan Allah, menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua umat Islam, manakala nanti di akhirat mendapat jamuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menumpahkan segala kasih sayang kepada umatnya. Dia ingin semua umatnya masuk surga daripada diberi azab oleh Allah. Maka ketika Rasul menampilkan doa kepada Allah, betapa sedihnya yang dia alami. Dia tidak meratapi nasibnya, tapi ia ingin mengungkapkan bahwa beliau sangat berkeinginan mengantarkan semua umatnya masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar kepada umatnya, bahkan melebihi kasih sayang yakni seorang ibu kepada anaknya.
1: Baik,
0: di antara
1: ya.
0: bukti buktinya cinta kepada cinta Rasulullah kepada umatnya, yaitu yang pertama doa yang dipanjatkan setiap malam. Ya, beliau selalu mendoakan. Kemudian perhatian di ujung akhir hayatnya yang disebut hanya umatku, umatku, umatku. Beliau berpesan agar umatnya senantiasa menjaga sholat dan memperlakukan perempuan dengan baik, seraya menyebutkan yakni ummati, ummati, ummati, masya Allah, subhanallah. Sungguh Rasulullah ini memang sosok tauladan yang sempurna bagi kita semua. Ya. Dan yang ketiga, kerinduan Rasulullah kepada umatnya, ya, yang telah saya sebutkan tadi, subhanallah, ya, sampai memohon kepada Allah agar umatnya tidak diazab, agar umatnya diampuni.
1: Baik.
0: Pendengar muslimin yang dimuliakan Allah, demikian ulasan
1: awalnya.
0: Nanti kita sambung lagi di pertanyaan. Terima kasih.
1: Okay. Matur nuwun Bunda. Sekarang kami buka jalur telepon untuk Anda pendengar di 0331-336652. Ini sudah berdering sejak tadi sebenarnya. Baik, saya coba terima. Silakan Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Oke. Silakan kembali mencoba di 0331-336652. 0331-336652. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya sesuai dengan tema atau topik kita pagi ini. Sepertinya batal telepon yang barusan. Oke, saya terima kembali. 0331-336652. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya, sehat ya sayangnya?
1: Alhamdulillah sehat Bunda Yaya.
2: Iya betul.
1: Monggo katuran, Bunda juga sehat toh?
2: Iya. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullah Bunda ya yang iya.
2: Salam kenal ya.
1: Di Kalisat ini Ustazah.
0: Kalisat. Oh ya Allah, subhanallah.
2: Padinyun pirsa menika Ustazah. Arsasipun cinta Kanjeng Nabi menika menapa namung mau selawat kalian napa kalian sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi dipun lampahi santen menika Ustazah. Inggih menika Ustazah, inggih. Matur sembah nuwun, mugi-mugi kepanggih malih nggih dhateng Mutiara.
0: Amin. Amin.
2: Mugi-mugi staka sehat walafiat nggih.
0: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Yaya ada di Kalisat, terima kasih. Pendengar yang lain silakan sekalian 0331-336652. Baik, sembari kita menunggu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustazah, monggo.
0: Nggih, matur suwun Bunda Yaya. Alhamdulillah ya. Ternyata kita ini betul-betul umat Rasulullah ya. Memang ada beberapa cara bagaimana cara membalas kita kecintaan Rasulullah kepada kita semua. Nah, di antaranya yang pertama adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kesehariannya. Misalnya ibadah harian, kita harus meniru cara bagaimana sholat Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian berpuasanya, berzikir, kemudian akhlaknya Rasulullah itu bagaimana. Misalnya Rasulullah selalu jujur dalam berkata, dalam bertindak, kemudian santun, masya Allah, lemah lembut, itu tidak lain kalau panjenengan di rumah misalnya menerapkan kepada suami, kepada anak-anak kita dengan cara yang sopan, berkatanya jujur, kemudian memperlakukan mereka dengan baik, selalu tersenyum, itu semua akhlak Rasulullah. Nah, itulah salah satunya di antara cara menghidupkan sunnah Rasul. Nah, insya Allah kita kaum muslimin, kita berusaha. Yakni untuk selalu mentaladani akhlak beliau di setiap keseharian. Bahkan segala lini kehidupan kita. Baik di kantor, kita terapkan dengan sama teman, senyum, sapa. Nah, itu sudah budaya Rasulullah. Kemudian apa namanya sama suami, nah, kita selalu saling membantu, saling curhat, itu masalah kepribadian Rasulullah seperti itu. Kita ingat bahwasanya ketika Rasulullah di rumah pun ya, selalu bercanda ya dengan istri-istrinya, saling membantu masak dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menjalankan salat, ngaji, tidak hanya seperti itu. Nah, kita menahan diri agar bagaimana pembicaraan kita tidak menyinggung satu dengan yang lain, baik itu dalam pergaulan dalam rumah tangga, pergaulan di luar rumah tangga, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Subhanallah, semua itu adalah budaya yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholawat. Nah, sekarang memang momen maulid, seakan-akan kita ini tergugah. Padahal sebenarnya ya selawat ini tidak hanya di bulan Maulid, jadi selawat ini sekali lagi tidak hanya kita untaikan, kita lafalkan baik bil lisan, bil qalbi, itu tidak hanya di bulan Maulid. Cuman memang kenapa sih Maulid ini diperingati ya, agar hati kita itu tergerak lagi lebih dalam. Dan dengan mengingat itu, insya Allah kita sebagai seorang muslim akan tersadar. Ya Allah, mungkin dengan kesibukan aku lupa membaca salawat dan lain sebagainya. Padahal salawat ini kan benteng bagi kita ya. Jadi untuk ketentraman kita, yang mana nanti juga teringat bahwa sana masya Allah, man salah alaihi marratan sallallahu alaihi asran, masya Allah, barang siapa yang bersalawat satu kali Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Bahkan di surah Al-Ahzab pun dikatakan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Akan tetapi selawat dari Allah bukan sama dengan kita. Kalau selawat Allah adalah memberikan rahmat kepada beliau. Kalau malaikat berarti memohonkan ampunan kepada beliau. Dan dari orang-orang mukmin ya, berarti itu adalah berdoa agar diberi rahmat seperti dengan perkataan Alaikumussalam misalnya. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita jawabannya seperti itu ya. Nah, dengan mengucapkan perkataan ya, seperti Assalamualaikum ayyuhan nabi misalnya. Ya, semoga keselamatan terlimpah kepada nabi kita. Nah, kemudian yang ketiga, dengan mempelajari kisah-kisah beliau atau sirah nabawi. Nah, ternyata memang sekarang ini kan kita tidak perlu membeli buku ya Bun ya. Kalau kita ingin berniat untuk mengetahui bagaimana sirah nabawi, tinggal klik aja nih. Tidak AI, entah Google dan lain sebagainya. Nah, itu membaca sejarah-sejarah beliau, mempelajari perjuangan beliau, sifat-sifat beliau, ketika menyelesaikan masalah bagaimana, dan mengenal beliau, yakni mencintai seorang yang tanpa kita kenali kepribadiannya kecuali dengan membaca sirah nabawi, subhanallah. Kemudian selanjutnya mencintai apa yang beliau cintai. Nah, ini. Jadi mencintai apa yang beliau cintai. Mencintai sesama, menyayangi keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat muslim. Tidak bisa kita hanya cinta kepada Rasulullah, kemudian tidak mengakui dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, itu tidak bisa. Kemudian, apa yang dicintai oleh Rasulullah? Menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran itu bukan diempit, bukan ditaruh di dalam almari, atau disimpan di bencana emas dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi menjaga Al-Quran itu yang kita baca. Menjadikan kitab Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Nah, di surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u.

0: Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Rasulullah seperti itu. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi otomatis kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Allah. Dan sekali lagi dalam menjaga Al-Quran kita tahu kenapa sih apa namanya Al-Quran ini merupakan hudal linnas ya, karena memang akhlak Rasulullah itu sudah tercermin di dalam Al-Quran. Karena khuluqul Quran. Makanya nggak susah walaupun kita tidak bertemu langsung dengan beliau, kita pelajari di Al-Quran. Nah, subhanallah. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara melanjutkan dakwah dan kebaikan. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah itu mempunyai sifat tabligh. Nggih. Menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan kedamaian, menyampaikan kebenaran Islam dengan cara yang santun, bijak, penuh kasih sayang kepada lingkungan sekitar. Ya, caranya ya kita sebagai seorang muslim menyebarkan kedamaian dan sebagainya, ya kita sebagai tetangga mestinya menciptakan suasana yang tenteram. Jangan sampai sama tetangga kita tidak tidak baikan. Kemudian menyampaikan kebenaran. Lalu kita ajak, yakni teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, ya untuk misalnya pergi ke majelis taklim, bahkan mungkin untuk apa namanya mengadakan pengajian di wilayah atau di RT dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu tidak lain adalah cara-cara bagaimana menghidupkan sunnah Rasul. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah agar senantiasa kita ini menjadi umat Rasulullah yang selalu diberi petunjuk oleh Allah dan diberi kekuatan iman sehingga bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Terima kasih, Matur Suwun.
1: Cukup saya rasa sudah komplit ini. Jadi untuk bisa menunjukkan rasa cinta bukan tidak hanya sekedar bersolawat tapi dengan meneladani beliau. Kemudian mencintai apa yang beliau cintai, kemudian juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Begitu nggih Ustazah, melanjutkan dakwah dan kebaikan. Saya lanjut ke jalur WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah saja katanya, dari Fulan. Nun sewu Ustazah, bagi orang yang mungkin merasa dirinya penuh dosa dan jauh dari agama, apakah kami-kami ini juga masih berhak mendapatkan dan merasakan keabadian cinta dari Rasulullah? Matur nuwun jawabannya. Nggih. Monggo.
0: Nggih. Jadi innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, subhanallah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kepada siapa umatnya tadi dikatakan di dalam hadis ada sekecil biji sawi pun, masya Allah, Rasulullah memperjuangkan untuk masuk surga semua umatnya tanpa terkecuali. Lah, dilihat dari riwayat hadis tadi, jelas Allah dan Rasulullah tidak mengecualikan siapapun. Siapa sih orang yang mau terjerumus kepada apa namanya kezaliman, terjerumus kepada berbuat maksiat? Saya sekali lagi tidak ada yang mempunyai keinginan seperti itu. Hanya itu tadi, makanya yang kelima tadi dakwah kebaikan. Nah, semestinya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi hendaklah kita ini ya menjadi penyeru untuk mengajak kebaikan. Jadi ketika kita melihat seorang yang berbuat kemungkaran, berbuat maksiat ya, saya yakin di hati kecilnya masih ada benih kebaikan. Kepingin seperti orang-orang mereka, akan tetapi mungkin mereka belum tahu bagaimana jalannya, dari mana aku mengawalinya. Lah, inilah tugas kita untuk mengajak. Tentu untuk mengajak, bukan untuk mengejek. Nah, artinya agar mereka ini tidak tersinggung dan tidak segan untuk ikut sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, jawabannya intinya semuanya tanpa terkecuali umat Rasulullah. Ya, walaupun itu ada yang masuk surga dengan lari, ada yang dengan jalan santai, ada yang dengan ngesat, bahkan ada yang berangkang sekalipun, insya Allah semuanya akan masuk surga. Terima kasih.
1: Cukup saya rasa jawabannya, matur nuwun hamba Allah. Kemudian apakah ini ada yang bertanya, apakah boleh ustazah jika kami meminta nomor teleponnya ustazah ke RRI?
0: Monggo.
1: Diizinkan. Betul. Ini ustazah yang dari Rambi Puji. Betul. Saya yang jawab. Baik. Karena waktu kita tinggal beberapa menit. Sebentar ada WhatsApp lagi. Oh, hampir serupa tadi sudah terjawab. Mungkin di menit-menit terakhir ini ustazah, closing statement semacam itu, apa yang ingin panjenengan tekankan pada kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi? Monggo.
0: Pendengar muslimin yang dimuliakan Allah, marilah di momen Rabiul Awal ini, bahkan ini sudah penghujung, ya, mari kita tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, yakni dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dan terlebih lagi pemberi syafaat di akhirat nanti, tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Quran yang telah kita baca, sekali lagi Al-Quran itu adalah pedoman kita. Terlebihnya kita sebagai umat Islam, setiap langkah perilaku kita, hendaknya kita harus berdasar kepada pedoman yakni Al-Quran dan Hadis. Dan sekali lagi kecintaan Rasulullah.

0: lancar dan sukses segala sesuatunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Mutiara Pagi hari ini. Keabadian cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangkar di tengah derasnya arus kehidupan kita. Beliau tidak pernah melupakan kita, maka jangan pernah biarkan lisan dan hati kita lupa untuk menghadirkan beliau dalam keseharian dan keteladanan akhlak beliau kita lakukan sehari-hari. Matur nuwun untuk semuanya yang sudah bergabung di berbagai jalur. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik, padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat muttafaq

0: Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa. Buletin pagi RRI Jember hari ini Selasa 8 September 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid pastikan antrean kendaraan di sejumlah SPBU murni kendala distribusi. Masyarakat Kabupaten Bondowoso mulai kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium. Berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. Titik api baru kembali muncul di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Bersama saya, Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, Bupati Jember Muhammad Fawaid memastikan antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di kawasan Tapal Kuda, khususnya Kabupaten Jember, murni disebabkan oleh kendala distribusi. Pasokan bahan bakar minyak BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember dipastikan aman dan tidak terdampak isu politik global. Masyarakat dihimbau agar tidak panik buying. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir ini dipastikan bukan akibat kelangkaan BBM. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut kondisi tersebut terjadi karena gangguan distribusi dari depo Banyuwangi menuju wilayah Tapal Kuda. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pasokan BBM secara nasional maupun di Kabupaten Jember masih dalam kondisi aman. Gangguan yang terjadi berada pada rantai distribusi sehingga berdampak terhadap ketersediaan BBM di sejumlah SPBU dalam waktu tertentu. Sebagai langkah penanganan, Pertamina juga telah menambah pasokan BBM di atas kuota harian normal. Penambahan tersebut diharapkan bisa mempercepat penguraian antrian dan memulihkan distribusi BBM di Kabupaten Jember dalam beberapa hari ke depan. Fawaid mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Jember juga terus melakukan evaluasi melalui koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lancar.
2: Kami mendengar, dan tadi saya langsung turun ke bawah, walaupun tidak secara terbuka, saya ingin memantau kondisi real di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Memang di beberapa SPBU terjadi antrian-antrian, baik roda 4 maupun roda 2. Kami langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan beliau-beliau menyampaikan bahwa kondisi stok BBM untuk Kabupaten Jember aman. Maka untuk warga Jember tidak perlu panik. Ini beda dengan kasus-kasus yang dulu-dulu. Kalau kasus yang dulu-dulu itu karena kondisi dunia terkait perang antara Amerika dengan Iran, tapi ini murni masalahnya adalah masalah pengiriman saja. Hanya terjadi kendala di proses distribusi, dan untuk stok BBM apalagi level nasional sangat aman. Untuk Jember saja aman, bahkan kondisinya ditambahi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak SBM Pertamina Jember. Sekali lagi untuk masyarakat, untuk tetap tenang, insya Allah kondisi akan kembali normal. Dan saya bersama Pertamina akan terus memantau kondisi distribusi BBM ini sehingga bisa sampai di SPBU-SPBU dan membuat masyarakat kembali melakukan pembelian secara normal.
1: Pemkab Jember juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila antrian BBM ini terus memanjang hingga mengganggu mobilitas masyarakat. Salah satu opsi yang dapat diterapkan dalam kondisi darurat ini menurut Fawaid adalah pemberlakuan work from home atau WFH serta pembelajaran secara daring. Namun demikian, Fawaid menilai dampak ekonomi dari gangguan distribusi BBM tersebut masih relatif terbatas karena persoalan bersifat lokal di wilayah Tapal Kuda dan tidak berkaitan dengan krisis energi global. Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan panik buying, dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait isu kelangkaan BBM. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga menambah pasokan BBM untuk wilayah Jember guna mengantisipasi kelangkaan BBM. Pasokan didatangkan dari terminal alternatif di Surabaya dan Malang sebagai antisipasi keterlambatan pasokan akibat kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, PT Pertamina Patraniaga menambah pasokan BBM untuk wilayah Kabupaten Jember melalui terminal alternatif di Malang dan Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan kemacetan di kawasan tersebut berdampak terhadap perjalanan mobil tangki yang membawa BBM menuju wilayah Tapal Kuda termasuk Jember. Sebelumnya perjalanan mobil tangki menuju Jember membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Namun akibat kepadatan lalu lintas, waktu tempuh kini dapat mencapai 15 hingga 20 jam.
3: Dan kami terus memantau stok di seluruh SPBU. Kalau di Jember ada 41 SPBU yang beroperasi dan kami mengatur distribusi termasuk juga menstandbykan atau menyiapkan alih supply dari terminal penyangga yang lain untuk menjaga ketersediaan BBM dan juga percepatan untuk normalisasi penyaluran, sambil kami monitor terus perkembangan kemacetan di Ketapang tersebut. Harapannya lewat jalur lain yang bisa ditempuh, tidak harus melalui Ketapang, bisa kita lakukan percepatan. Dan sudah kami tambahkan sebanyak 100 ribu liter, masing-masing 50 ribu liter untuk Pertalite dan juga 50 ribu liter untuk Pertamax. Guna tadi, kalau memang frekuensi atau waktu tempuhnya lebih lama, harapan kami pengiriman lebih banyak bisa membantu menormalisasi. Ini kami terus koordinasi dengan lembaga penyalur di SPBU maupun terminal-terminal penyangga untuk mengantisipasi tadi meningkatnya atau kebutuhan masyarakat di Jember yang memang suplainya terganggu karena antrian kendaraan di Ketapang.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, penyaluran BBM ke Jember saat ini mencapai 624 kiloliter per hari. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kebutuhan konsumsi normal Jember yang berada di kisaran 550 kiloliter per harinya. Pertamina memastikan stok BBM di Jember tetap dijaga dan distribusi terus dipantau. Sebanyak 41 SPBU yang beroperasi di wilayah Jember turut menjadi bagian dari pemantauan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai kelangkaan BBM yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta memperoleh informasi melalui sumber resmi dan terpercaya. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM khususnya Pertalite di Kabupaten Situbondo terus dilakukan dan diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi mengatakan kondisi kekosongan sementara yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi kendala distribusi akibat kemacetan panjang di wilayah Ketapang, Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kemacetan yang mencapai sekitar 12 km tersebut berdampak pada meningkatnya waktu tempuh mobil tangki sehingga pengiriman BBM ke wilayah Situbondo tidak berjalan optimal. Kondisi ini turut menyebabkan realisasi penyaluran Pertalite ke beberapa SPBU di wilayah Situbondo tidak sesuai dengan rencana. Guna mempercepat normalisasi, Pertamina melakukan pengaturan dan penguatan distribusi dengan memprioritaskan SPBU yang membutuhkan. Pertamina juga mengoptimalkan koordinasi dengan IT Tanjung Wangi serta menyiapkan alih suplai dari IT Surabaya. Hal senada juga terjadi di Kabupaten Bondowoso. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite ke Kabupaten Bondowoso. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat penguraian antrean di sejumlah SPBU. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi kendala distribusi BBM akibat kepadatan lalu lintas di jalur Ketapang, Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kondisi ini berdampak terhadap waktu tempuh mobil tangki pengangkut BBM. Pertamina memastikan ketersediaan BBM tetap menjadi prioritas. Pemantauan stok di SPBU dilakukan secara berkala dan pola distribusi akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan aktual di lapangan. Pertamina bersama pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pendengar dan pemirsa, Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Kabupaten Jember menggandeng aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU. Langkah ini dilakukan agar tambahan pasokan BBM tidak diborong atau dijual kembali oleh oknum tertentu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Di tengah kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga bersama Pemkab Jember mengantisipasi adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk membeli BBM secara berlebihan, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan Pertamina berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau APH di Jember dan wilayah sekitarnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan tambahan pasokan BBM benar-benar diterima masyarakat dan tidak dialihkan untuk kepentingan penjualan kembali.
4: Diminta untuk tidak panik buying. Yang kedua, juga kami berharap kepada masyarakat untuk tidak dilakukan penimbunan terhadap BBM. Kenapa? Nanti kalau dilakukan penimbunan pasti APH akan bergerak. Termasuk juga kepada tengkulak, jangan, atau pengecer, jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Dengan adanya kelangkaan atau dengan antrian panjang, kadang orang itu tidak mau antri, yang penting dia dapat gitu. Dan kemarin kebijakan dari Pertamina juga ada melarang untuk beberapa jenis sepeda motor yang sudah dimodif tangkinya, sehingga ini juga sangat mempengaruhi suplai yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi di sisi lain karena pembelian yang sangat banyak, otomatis ini akan menggerus dari kuota yang mestinya belum habis, tapi karena terus digerus, karena itu tadi dilakukan penimbunan, ini yang tidak diharapkan oleh pemerintah maupun oleh Pertamina.
1: Jika BBM yang sudah ditambah justru dibeli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan kembali, menurut Ahad, tambahan pasokan sebanyak apapun akan cepat habis. Karena itu Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran BBM di SPBU. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Jember, Sartini, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan. Ia juga meminta pengecer atau tengkulak tidak memanfaatkan kondisi antrian ini untuk mencari keuntungan.
3: Nah, ini yang sama-sama kita perlu kawal ya. Dari media juga mohon terus diinformasikan kepada masyarakat bahwa momen-momen seperti ini riskan atau sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, kemudian membeli dan menjual secara eceran dengan harga yang tinggi. Karena melihat antrian di SPBU, kemudian ada peluang untuk menawarkan layanan membeli BBM lebih cepat di eceran gitu ya, dengan harga yang tidak wajar. Ini juga menjadi peran kita bersama untuk mengawasi bahwa situasi yang seperti ini, antrian panjang itu riskan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Pertamina memastikan pasokan BBM di Jember tetap dijaga. Pertamina juga telah menambah pasokan dan mengalihkan sebagian pengambilan BBM melalui terminal di Malang dan Surabaya menyusul terganggunya distribusi dari Banyuwangi akibat kemacetan di kawasan Ketapang. Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Dengan begitu, pasokan BBM yang tersedia dapat dinikmati masyarakat secara merata dan antrian di SPBU tidak semakin panjang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak BBM, masyarakat Kabupaten Bondowoso juga mulai kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kelangkaan beras jenis premium dan medium bisa terjadi. Pemerintah daerah akan melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
5: Kesulitan mendapatkan beras jenis premium dan medium mulai dirasakan sejumlah masyarakat di Kabupaten Bondowoso dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terutama dikeluhkan para pelaku UMKM, khususnya pedagang kuliner yang membutuhkan beras sebagai bahan baku utama. Stok beras premium dan medium dilaporkan menipis, bahkan kosong di sejumlah retail modern maupun toko kelontong. Kondisi ini membuat sebagian pedagang harus mencari pasokan ke sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak Bondowoso Dwi Haryadi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait ketersediaan beras premium dan medium. Dwi mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab berkurangnya pasokan beras tersebut. Selain melakukan pengecekan terhadap rantai pasokan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Jawa Timur. Koordinasi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas stok dan harga beras di Bondowoso, salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah.
6: Kami dari Disko Perindak memang sudah menerima beberapa keluhan dari masyarakat terkait kondisi stok beras di pasaran. Menindaklanjuti kondisi ini, insya Allah besok kami akan turun untuk melakukan pengecekan di lapangan, khususnya di penggilingan untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi sehingga yang dikatakan beras ini sulit di pasaran. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan Disko Perindak Provinsi Jawa Timur terkait upaya stabilisasi stok dan harga beras dengan menggelar pasar murah di Kabupaten Bondowoso. Nah, ini salah satu sebagai upaya untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa membeli beras khususnya dengan harga sesuai HET.
5: Pemerintah daerah kini masih akan melakukan pengecekan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut, sekaligus mencari langkah stabilisasi agar ketersediaan beras kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di www.rri.co.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, titik api baru kembali muncul di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS setelah sebelumnya dinyatakan padam. Titik api tersebut terdeteksi dari pantauan CCTV setelah tim gabungan berhasil memadamkan api beberapa hari lalu di titik yang sama. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
7: Petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh tim gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD juga mengimbau kepada semua masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin yang sangat kencang. Hingga berita ini diturunkan, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pelaku penembakan menggunakan senapan laras panjang Burianto, 47 tahun, warga Dusun Campalo, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka. Senapan rakitan kaliber 5,5 mm itu biasanya digunakan oleh Burianto untuk berburu babi hutan, dan monyet. Namun kali ini bidikannya meleset dan mengenai pelipis kiri nenek Saami, 62 tahun tetangganya, hingga menembus tulang tengkorak. Kasat Reskrim AKP Selimat mengatakan, saat ini nenek Saami menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi Jember setelah RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo merujuk Saami pada Sabtu 5 September 2026. Perselisihan warga di Desa Pandansari, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang berujung tindak pidana penganiayaan. Seorang pria berusia 67 tahun menjadi korban pembacokan oleh tetangganya sendiri pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto mengatakan, korban berinisial NM, warga Desa Pandansari, mengalami luka bacok di pipi sebelah kanan, bahu sebelah kanan, dan kepala bagian belakang. Hingga saat ini tersangka masih dalam pengejaran petugas. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal penganiayaan pasal 468 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023. Pendengar dan pemirsa, Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember sempat terkendala masalah transportasi akibat letusan Gunung Anak Rakatau. Meski sejumlah jadwal penerbangan sempat terganggu, namun sebagian besar peserta yang berasal dari 32 provinsi tersebut telah sampai di Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
8: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SHMH mengatakan, persiapan pelaksanaan Peksiminas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026, sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
9: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa. Kita sudah bicara dengan BPSMI Pusat, dengan tim Yuri, ya, panitia, coba untuk mengakomodasi dengan segala hal.
8: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat, Alamul Huda mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
10: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang terhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
8: Sementara itu, salah satu peserta dari Papua Barat, Yulsa Caroline Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksiminas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang.
11: Dari penampilan, dari kami waktu latihan sampai di sini, kami punya persiapan sangat luar biasa.
8: Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat Nelson Mansuara mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses Peksibida.
12: Hanya 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti Peksibida tingkat daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
8: Gere Bora, RRI Jember melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga.
13: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Barcelona membantai Valencia 5-0 di Mestalla pada pekan ke-4 La Liga. Lamine Yamal mencetak brace serta gol dari Fermin Lopez, Rapinha, dan Pedri. Kemenangan ini membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen dengan rekor sempurna 12 poin. Sementara Valencia terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 1 poin saja. Pelatih Barcelona Hansi Flick memuji performa timnya, namun menuntut kontrol permainan yang lebih baik. Ia mengapresiasi kerja keras skuadnya di sesi latihan yang berhasil diterapkan di lapangan. Flick juga memuji fisik para pemainnya yang tetap tampil menekan meski dalam suhu panas 34 derajat Celcius.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Risman dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi terbaik pagi ini. Tapi kalaupun misalnya ada di antara Anda yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin harus berjibaku melawan cuaca, jadinya agak kurang fit pagi ini, jangan biarkan itu mengurangi semangat Anda untuk menyambut hari. RRI Jember dalam Jember pagi ini menemani awal langkah Anda dari tadi sih sebenarnya. Bareng saya Eti Darmiyati yang mencoba menjadi teman paling baik di edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Tentu dengan beberapa informasi, catatan menarik, dan harapannya kami bisa memberikan suntikan energi positif untuk sama-sama kita memulai hari ini. Buat Anda yang lagi siap-siap berangkat ke tempat kerja, moga-moga tidak terkendala antrian panjang di SPBU ya. Mungkin Anda sudah persiapan sejak semalam, mumpung belum ngantuk nyari BBM semalam, jadi pagi ini bisa berangkat dengan baik. Yang masih harus nyari BBM, semoga diberi kesabaran. Yang lagi antar anak, antar istri, antar-antar apapun, selamat pagi semuanya. Semoga di jalan saat berkendara Anda bisa juga memikirkan keselamatan pengguna jalan yang lain selain dikejar-kejar deadline waktu ya. Mungkin ada di antara Anda yang masih belum kemana-mana, lagi santai menikmati secangkir kopi pertama di hari ini, menikmatinya di teras rumah, mau teras depan, teras belakang, semoga dalam kondisi penuh semangat. Pagi ini kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember sudah lumayan hangat, matahari sudah menyinari kami dengan kehangatannya, meskipun masih terasa cukup sejuk ya, momen yang pas sebenarnya untuk kita sama-sama menata mindset dan menyusun target-target kecil yang ingin kita capai hari ini. Saya sudah siapkan beberapa catatan menarik, semoga bermanfaat. Ada juga refleksi ringan lah tentang bagaimana cara kita memaknai hidup. Yakinkan diri Anda tetap bersama kami, RRI Jember Programa 1. Kita buka hari ini dengan energi terbaik, paling tidak bagi senyuman yang paling hangat untuk orang-orang di dekat Anda. Saya pagi ini lagi bersama Nurul nih. Nurul, lihat padaku dong. Ini sudah kusiapkan senyum termanis untukmu.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi. Mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
3: Segernya panas-panas gini paling enak, minum yang seger-segar.
4: Iya, panas banget hari ini.
5: Mau kemana kalian penduduk bumi?
3: Tidak, monster itu lagi. Kita harus berubah.
4: Ayo berubah menjadi pelindung bumi.
3: Ayo kita lindungi bumi. Sini kamu monster jahat.
5: Lindungi bumi, gak salah nih. Buang dulu tuh sampah kaleng minuman kalian.
4: Gimana sih kamu?
3: Lah kamu yang sembarangan buangnya barusan.
5: Alah, kelamaan, rasakan ini pelindung bumi.
6: Ngakunya sih peduli bumi, tapi nyatanya plotri sekali.

1966 itu tayang perdana di Amerika Serikat. Masuk ke Indonesia era tahun berapa ya? 80-an kali ya. Nah, menjadi catatan dunia, kenapa fenomena kultur pop ini penting untuk kita ingat kembali pagi ini? Begini pendengar, kisah Star Trek ini bukan sekedar cerita luar angkasa saja. Tapi paling tidak kami melihat bahwa ini bukti bagaimana imajinasi manusia bisa mendahului zamannya. Jadi banyak teknologi yang digambarkan di serial tahun 60-an ini, seperti misalnya ya telepon genggam, kemudian tablet layar sentuh di era itu belum ada tapi sudah muncul di film ini, sampai penerjemah bahasa otomatis. Nah, sekarang kan benar-benar jadi kenyataan tuh. Ada di hadapan kita, ada di tangan kita. Ini membuktikan bahwa inovasi dan kemajuan peradaban itu sebenarnya selalu dimulai dari sebuah ide. Bisa dimulai dari imajinasi ya, sebuah ide yang berani. Berani diwujudkan. Jadi jangan pernah meremehkan gagasan atau ide Anda atau mimpi-mimpi Anda, sekecil apapun itu. Siapa tahu apa yang Anda pikirkan, gagasan Anda hari ini bisa menjadi sesuatu yang besar, yang bermanfaat, mungkin bisa jadi solusi besar untuk orang banyak di masa depan. Anda punya ide, kreativitas, gagasan? Jangan takut-takut lagi, sampaikan itu dan wujudkan.

0: musik bukan sekadar hiburan. Nada dan tempo bisa memengaruhi detak jantung dan emosi. Musik cepat memicu semangat, sementara musik pelan membantu tubuh lebih rileks. Bahkan, satu lagu bisa memunculkan kenangan lama. Maka dari itu, pilih musik sesuai suasana hatimu.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita.